Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datai baru setiap gulain bala peningau berprogram lalau penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil di Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Jadi itu tahu daripada kita membuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Ialah dia tu kedekat maca gentran Injil tu. Udah nyok Peter datang ke Jesus, lalu nanya ku ya, Tuhan, berapa kali menyadi aku berpenyalah leban aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya? 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Laban perintah serga, bakal raja sudah mutus kerundian diri, merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku ada sidak terberutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngakai ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya serta ngesmu tai tidak kemisi ya, kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, ku ya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati ku ya, lalu muai utangnya serta ngelepas ku ya. Ayat 28. Orangnya pansut dah bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, di berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat ku, piak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagai ya. Sabar meh ngagai aku. Aku dekat mayar ngagai tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia udah habis mayar semua hutang bu ya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalai ngagi tuan sidak, nusui ngagi ya semua perkaranya. Ayat 32. Udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuantu nmiak ti nadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut mereka nelap kurang sama makai gaji nguan. Baka aku udah nelap nguan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakanya mereka apa aku tidak serga, dekat ngagak genam ikut kita, nanti kita ndak ngampun nyadik kita, nggak penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasal ajar Jesus, pasal jalai nggak penyuah kita, patut ngampun orang yang salah laban kita. Lalu nanti kita berhati ke buah Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, tegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus di lengkar benar, jampak ringan serta megak jampak masuk ke jaku. Menjadi amat Peter jampak benar masuk ke jaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Laban dia ngujung ke Jesus meri ajar pasal pengampun atau forgiveness korput dia. Tanya Peter ngaga Jesus ianya, Tuhan ku ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah, ngaban aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun dia. 7 kali?
Jadi waktu kita berarti ke pita, nanya Jesus pasal penyuah ya, patut ngampun menjadi ya, sudah ngerja penyalah ngari ya. Lalu itu muka pita merik sawat ngari tanya yang pu. Sawat tidurun dia yang pita betul. Lebuah pita dinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar, sabar dengan pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngakai utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita tidak lebih hari sekali ke ngampun orang di salah ngakai kita. Sekali aja pan suah menggok bala kita lembau ngampun orang. Anang 7 kali munyi di kramu St. Peter itu. Bok adat ngajar bala pengajar orang Judah. Sidak madah kurang patut ngampun nyadi ya 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, Peter tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Artinya Peter ngelipat 2 kali nyampo pengampun te diajar bala rabai te pengajar orang Judah. Serta muka nambah kenyak siti lagi, jadi 7. Asai sepi Peter, 7 kali itu jauh lebih hari cukup diadang Allah Ta'ala. Netiah kesagam yang. Nyalai tentu Peter muka ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke ya ditu. Tang kita nengok sawat Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke Peter tadi. Kok Jesus madah so Peter? Ukai. Ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu kena jalan matematik atau kira-kira sum 70 kali 7 ianya 490 kali. Lumur 7 berpenemu Rajudah nyok lumur terpenuh. Nak salah-salah pakai kita iban di jampi setiap ngagai 7. Jadi utai tika Jesus ditutup menjadi ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja atau 490 kali aja tang belama-lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita tiap kali ya agi berguna ke pengampun arah kita. Lalu kena Jesus nerang kajar ya, ia lalu nusui cerita ni biar Raja Siku dia sudah buai rajanya utang dia cukup mayuh tegal ya tenadai duit serta muka petegar rajanya sinu. Tang udah lepasnya kita nengok, nembiak tu ngai ngampun tak kemuai utang orang siku tu berutang boyong. Amat nyampa duit utangnya mimit benar. Raja ke ngampun utang nembiak di terubah tadi, petegar rajanya di sinu, kaya ngau siras bilia. Tang nembiak tu nadai pengasih mimit ke orang siku tu berkeyong. Sama berutang serta minta kasih dengan dia. Jesus bersalah nembiak rajanya ketika dia tidak ada serta pandak benar pengingat ke pengasih tidak diterima dia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu mengajar kita siti ajar yang cukup berguna serta ternyata benar dalam buku kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesti tak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15. Udah Jesus temu ngajar bala murid ia sampai apai kami itu di sergong. Ia lo ngajar sedap pasal siti gentran jaku ti pasal dia pasal pengampun. Ku ya, nanti kita ngampun orang tu dah salah lepas kita. Apai kita ti di sergo dekat ngampun penyalah kita. Tang nanti kita tidak ngampun penyalah orang,
apai kita itu disrega mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistula yang menyitu. Laban Allah talang ndak ngayan ke penyino diri lebah ya tu bicara kurang tinade penyino. James bagi doang ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Sepatut diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talah ngampun dosa kita. Kita mesti ngampun orang sudah salah lawan kita. Nadai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendok. Kita tidak patut naruh hati tip gede atau hati tip jai ngari orang sudah ngerja penyalah lawan kita. Bisnis kedok kita ngampun orang semadi orangnya udah dekemedias tak ada kemalu ke dulu. Hari tingin suruh minta ampun ngaka kita. Pengawak tingin ampun orang tuk patut gerah memulut kita. Bahawa dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun hari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyok meh penyuah kita patut ngampun orang dia salah ngelaban kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia di kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang kebiuta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talong. Hari pemayuh dosa sudah tahu kebenung di kerja kita. Tang tajak pihak Allah Ta'ala sudah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tidak beri kita kurang bukai oleh mandi yang pemayuh pengampun sudah diterima kita hari Allah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyino ngepengasih hati besai. Bakal ngi Allah Ta'ala suh kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah teka murah hati serta dia ngampun semua orang tersalah lawan kita. Ngau nada sekat. Dosa kita mensia nyok meh tingasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rego pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mahar benar. Tu meh kebuah kita ndak tahu bingkiang ngampun orang bukai tersalah lawan kita. Nyalai ngotu program lalau penghidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lu sama ngu aku bersampi ngagalah talah tip taro ngu apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity ke-15. Allah talah uliah pengasih nuan dibesai nuan udah ngirum ke ruang kudus datas iklesia. Beri kesemuan biak nuan hati tetap awak kesedak mengkang kriang berakup dalam Injil nuan. Awak kari sedak terdiau dalam nuan, sedak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami terhidup setemgai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus, ndanglah talah siku ajak dia tu datai kebelum melama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu setelah merekat ke semua balap peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupu aku.

Ikinya anak kami mai kita mending ke program lalau pengidup bugulai ngau Bishop Eris Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi 8:30 tu lagi mai kita mending ke program Tungkas Semangat bugulai ngau Pastor Raymond Guliang Siti program mega tidi keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching tang sebenarnya peningau merenang kita ngau lagu ke Dibai Ika Saiful Cerita Ujung Minggu.

Selamat kita bertemu baru dalam program Tina Diungkup. Naga kita kena nyikap kita nanti penatai hari Tuhan Yesus. Aku bersampi minta Tuhan dengan pengrindu dengan pengasih ya. Seruran dengan mata lalu mibun serta meri penglikun naga semua kita Tina penuh leban pengaga hati. Bertuai ke Tuhan. Kita berberkat laban diberi Tuhan peluang ninga kerja ku ya. Bisi manyu hutai uliah lalu dekak ngelimpang kita hari ninga. Lalu arap ke jakuk Tuhan tang penetap hati kita nda uliah dekelimpang ke utai bukai. Nyalai lemai tu sekali itu kita dekak berarti kerja ku Tuhan tu uliah merangsang lalu ngering serta negap ke pengharap kita. Jakuk Tuhan tidak baik aku perhati kita nyok ngerindu ke hati Tuhan. Diambi hari Bup Kudus hari 2 Raja 18 ayat 3. Nyada berketuk ke munyi ayatnya. Yang ngerjau tadi ngerindu ke hati Tuhan. Neladan aki ini ia Raja David. Ia merusak dua ralai orang kapir nyembah petara sidok. Ia ngeredak ke tiang batu lalu nebang keramak petara indu Asyara. Ia megok ngeredak ke ular tembaga ti udah digagak Moses. Ti dekumai sidok Netusan. Raja tu Hezekiah, ya raja, tang kita ti Arab ke Tuhan, dikumai imam puriah ti raja, toko imam ti raja, nyadi ke diperhati kita, pengawal di pangku kita, kita minat nak hidup beko raja meh, megai semua tay, tang kita dikumai. Imam diraja retinya berkuasa lagi orang ti berpangkat hari orang ti berpangkat raja mah kita lebih kita nyadi orang ti Arab ke Tuhan kita boleh maca kebaru lagi tang aku mai kita berarti ke ayat 3 ayat 4 dulu nyadi kod itu malah Hezekiah tu siku hari raja ti bisik ngembuan hati itu ngerindu ke Tuhan. Datai kia berani ngerusak. Ngerambok patung ular. Ti dia so Tuhan gagak Moses dulu keliak. Lebuh orang Israel lagi bak menua puang. Patung kerambok ular tu. Ngidup ke orang ti. Dipantua ular. Dirusak ular bak menua puang. Lalu orang Israel bawa menua puang lebus tidak kena pantuk ular tak biasa dekat menghukum tidak ketika berdosa ngelaban Tuhan pantuk ular Tuhan pun tengasuh Moses ngagak tanya tang dirusak Hezekiah. Lalu laban Hezekiah tu orang ti amat-amat berpangai bahawa Tuhan siku ajak dia ya nadai lagi merening agai utainya toko utai kudah jasuh Tuhan gagak orang dulu keliak ti lalu digagak nyadi ke ngerambak ukai nyadi ke utai ti ngasuh orang nangi ke Tuhan nyalai semina Tuhan siku ajak nyak kepatut dia merening orang baik sakit toko kena lepas penusah ukai ukai ngerambak ukai patung ketegalnya lebuh ya jadi raja dia yang rusak semua utai ti ngelimpang ke nembiak Tuhan hari Tuhan ti hidup semua utai ti dikumbai kumbai rakyat ya petara lalu disembah sedak dirusak ya magang pengawak ti dikerja ya lebih
ari pengawak ti di kerja Raja David. Ketegalnya yang rindu ke hati Tuhan. Kati orang Israel ndak sayau ke nya. Udah tentu bisi antara sidak mantah pengawak Hizkiah. Tang Hizkiah ndak ibuah kebantahnya. Lebannya mandang ke diri amat bertuai ke Tuhan siku ajak. Kati kita deh. Tuhan nengah Roh Kudus yo. Diau dalam hati kita, ngau penghidup kita. Roh Kudusnya ukai semina diau dalam penghidup kita. Tang Roh Kudusnya nyeli wakil raja atas semua raja. Awak ke ngulu kita, ngiring kita, ngajar kita, madah ngaga kita utai kepatut di kerja kita. Awak ke tuju penghidup kita boleh ngerindu ke hati Tuhan siku ajak. Roh Kudus tentu agi balat agi ngai medok sebarang utai ti degago minsio jadi ngerambok dalam penghidup sila. Jadi ngerambok tu kai semina utai ke degago jari tang utai ti ditempok hati kita utai ti pikir kita oh tu balat agi besar agi kuasa tanya ukai Tuhan. Ni kena nulung, kena nyawuk. Ya tahu dia guna, dia ibu tu seliah ke. Tentu Roh Kudus ngai. Lepas tujuh dia ngulu kita, ngiring kita. Awak ke penghidup kita, ngerindu ke Tuhan ti hidup. Nyalai, sebarang utai ti gagak mensio jadi ngerambok dalam penghidup sidak. Sigi dia kenai ke Roh Kudus. Roh Kudus sukai seminak datai dekat nulung kita nyatup utai ti marah. Dalam penghidup tang Roh Kudus nyen dia ke kita ngambil ke kita elok ia uliah nyerah ke penghidup kita tuci serta kudus ngangkai apa itu di serga. Lalu Roh Kudus megak labannya nemu sebako ngalah calon nemu semua utai Roh Kudus nemu niat hati kita, nemu ulah kita, nemu peragam kita. Asuh meh Roh Kudus meresa lalu mansiak penghidup kita, lalu nyingkir sebarang utai ti tau nyadi ngerambok, ngamah ke penghidup kita, ngak mutus ke kawal kita, nyerarok kawal kita, ari Tuhan. Awak ke uliah pengawak Roh Kudus, ti ngulu kita, ngiring kita, kita ditebus menak darah Kristus lalu utai ti pengambil sebesai oleh ada kerja kita ke pengandiri nyok rindu ke pengandiri asai ke rindu ke diri bungau pengambil sati kita jadi tu tahu dia pedak kita Yakub ke oleh nolong kita itu buat John 13 ayat 34 ngau John 15 ayat 12 pansiak gaya penghidup ngau pengawak Hizkiah ti ngerindu ke hati Tuhan. Ti kena jadi keteladan. Teladan kita ti bertuai ke Tuhan. Ajar tu. Engkau. Pedia seorang. Ti nak dihulu Tuhan. Ti nak arah ke Tuhan. Madah ngaga kita. Laban. Orang ti amat arah ke Tuhan. Nak tak nak bertuai ke Tuhan. Ngau penghabis hati. Lalu nada yang kerambok dalam hidup yo. Yang ke kita boleh belalai hari orang bukai tang hari Tuhan tentu nak uliah Tuhan medak Tuhan nemu utai ti bisik dalam hidup kita nyalai wakah kita yang kerja utai baka Hizkiah nemu utai yang ngacau kita kita harus muai ngambil ke kita yang kerja utai ti ngerindu ke hati Tuhan nyalai balau menyadi awak ke kita tadi serius beramat-amat bertuai ke Tuhan. Nah lah kita semina ngambuk derimpu harap ke Tuhan tapi lagi nak nemu kok banyak hutai disimpan kita hutai di kanal kita tahu nulung kita nyok ngerambok selain dari tulung dari Tuhan hutai di ditaruh di sayau kita tahu benarnya di kengerambok dalam penghidup kita yang lewat ke Tuhan berkat kita menjadi tanya bang agak Tuhan ni bansong ngerambok
tiagi bisik dia dalam pengenuan awak ke Tuhan nunjuk lalu awak kenuan ngasi kepada Tuhan nambi ke utai nadai nanggul penghidup Tuhan nadai nyerarok ke penghidup Tuhan hari Tuhan dan saya ngau hati terbaru buat mau Tuhan lalu ngasi ke pesan ya nya utai ti pemaduk mana nya utai ti dikerindu ke Tuhan dalam penghidup kita nadainya ngawak nanti orang tak rindu ke kita tak nadai kita ada karab selain dari Tuhan nadai ngawak laban Tuhan bisik ngau kita untuk tentu meh nanti Tuhan setanah ngau kita seperti uleh ngelaban kita beka Hezekiah tadi ya raja ti dikerindu ke Tuhan laban yo tak peduli ke Yakub mensio mayuah ti ngumai udah ngerusak utai ti dikagak utai ti dikagak jadi sejarah dikagak Moses diasuh Tuhan yang menjadi awak ke Tuhan berkat kita awak ke kita nak bantu ngapa ketegal Yakub orang ketegal dikenggai ke orang ketegal ditulak orang tahu ke di sini orang kita ngerja utai ke nak sebakau ngawat kedekat orang nyok dan dengan ngok menjadi leban nanti kita amat-amat rindu ke Tuhan kepo kita malu ke pengawak kita bertuai ke Tuhan. Amin. Tuhan berkat semua.

Ya, peningah nyana kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngapas dari mengguliang siti program ti di keluar ke Ken Mike hari YFM Iban di Kuching. Ya, jadi pukul 9 pagi lagi peningah mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami nangkan ketuk lagi ba Y912 kita ya kediau di luar menua Serian ngau Megak Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871. Biar megak kita ikediau di Serian boleh mendiang ke kami terus ngena frekuensi 106.9 FM. Dengar ke kita ngau duitik lagu-lagu ke di by Ricky Andrewson Bintang Ati. Tang sebenarnya tu lagu ke di by Madeline S. Pengrindu di pesik ngau racun pemenci. Dikena kengujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tok peningat pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 2026. Upok dulu aku bertemu baru kita bawa awak ke Bukai. Bye bye, selamat hari Minggu, Tuhan merkat kita semua.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRP HICOM yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Teknologis India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aero angkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh merajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan meja bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Mati. Assalamualaikum.

0: Mohon kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk diri kita bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka, sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita, sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita, dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia. Nak tunjuk betapa hebatnya dia. Nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya, dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan.
3: Lagu baru

0: 9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini yang mendengar siaran kita menerusi Spektra 912. Hari ini hari Ahad 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda semestinya pagi ini bertemankan Izzah sehingga jam 12.30 hari nanti. 3 jam pertemuan kita hinggalah sepanjang siaran kita ini nanti kita akan siarkan lagu-lagu yang terkini dan juga bersegar untuk anda. Bagi yang nak hantarkan ucapan, nak sampaikan salam ataupun nak sampaikan nak kita putarkan lagu, nak berkongsi keadaan cuaca di tempat masing-masing, jangan lupa hantarkan di ruangan komen Facebook Stream FM dan Izzah akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa bermula dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini Sri Aman dan Betong jerebu ya. Pada sebelah petangnya pula Sri Aman dan Betong ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malamnya pula hujan di beberapa tempat. Ini di bahagian Sri Aman dan juga Betong. Dan keadaan laut di perairan, ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km/jam dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 35 darjah Celsius. Itu jadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan untuk indeks pencemar udara pula kita nak kongsikan untuk anda untuk bahagian Sri Aman pagi ini setakat pagi ini 174 dan kita harapkan agar bacaan ini semakin menurun ya dan diharapkan anda jaga diri anda, jaga kesihatan anda dan keluarga, sama-sama kita jaga kita. Dan 9.32 minit pagi kita nak berhibur dahulu, kita dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra 912.

Seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 Pagi. Dan selepas itu, Izz akan kembali lagi menceriakan pagi anda.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Lah jujur kita kak nak pergi sini ya.
1: Ai ngak kak oninggal. Pak Haji Li laki kak aja senah. Ha? Kita sing akak kak.
0: Ai Pak Haji Li.
1: Aulah.
0: Ai bukan ke Pak Haji Li bawa limpas tek kak.
1: Biar tak ada
0: ada. Sikal ya tek.
1: Salah orang kali.
0: Bila nya ninggal?
1: Belum lama juga kak Isah madah dengan kakak. Dengar cerita anaknya mukul makin rusi.
0: Ai. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagu nam yak
0: tu. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, guna kakun tu tak pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita, teh, kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur kan tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut tajak si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tajak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara kehormatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi hari ini, yang dijangka menumpukan usaha membentuk pertubuhan global yang lebih inklusif. Fokus turut meliputi pengukuhan kerjasama BRICS, perluasan peluang ekonomi serta manfaat teknologi dan inovasi yang lebih saksama. Selepas New Delhi, Perdana Menteri akan ke Keralam bagi memperkukuh hubungan dua hala.

Malaysia India. Kerjasama dijangka meliputi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pendidikan serta pembangunan modal insan. Sementara itu, Malaysia terus meneroka peluang pelaburan dan kerjasama industri dengan India dalam sektor strategi. Ia menerusi beberapa pertemuan Datuk Seri Anwar bersama pemain industri utama. Antaranya DRB Highcom meneroka kerjasama dalam industri automotif India. Sekolah Teknologis India pula menyatakan hasrat menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir 2026. Manakala AWL Agri Business mahu meningkatkan pembelian produk Malaysia. Dalam hari itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan salam kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika bertemu Perdana Menteri di New Delhi. Putin berkata hubungan Rusia-Malaysia kini berada pada tahap tinggi dan bersifat mesra. Beliau turut menyentuh ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara pada tahun depan. Katanya perdagangan Malaysia-Rusia meningkat 12.9% tahun lalu. Selain kerjasama dalam pendidikan, sains, teknologi dan pelancongan terus diperkukuh. Datuk Seri Anwar sebelum itu menyampaikan salam hormat Sultan Ibrahim dan mengulangi undangan baginda kepada Putin untuk melakukan lawatan negara ke Malaysia. Palestin menyambut baik deklarasi sidang kemuncak BRICS di New Delhi yang menyokong hak rakyat Palestin. Kementerian Luar Palestin berkata deklarasi itu menolak pemindahan paksa rakyat Palestin, mengesa pendudukan Israel ditamatkan serta menyokong penyelesaian dua negara. Deklarasi itu turut mengesa gencatan senjata di Gaza dikekalkan dan bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan. BRICS juga menegaskan sokongan terhadap usaha Palestin mendapatkan keanggotaan penuh dalam PBB. Angka korban kebakaran Ferry MV June Aster di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Koran, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Ferry itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Koran malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Sekurang-kurangnya 16 warga emas maut dalam kebakaran di sebuah rumah jagaan di wilayah Araucania, Chile. Kebakaran berlaku malam Jumaat dan berjaya dipadamkan awal Sabtu. Mereka yang terselamat dibawa ke hospital terdekat untuk menerima rawatan. Pihak berkuasa tempatan sedang menyiasat punca kebakaran dan tidak menolak kemungkinan unsur pihak ketiga. Rumah jagaan berkenaan sebelum ini dilaporkan melanggar peraturan dan pernah dikenakan tindakan serta denda sejak 2019. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal menewaskan Sunderland 2-0 di Stadium of Light awal pagi tadi. Dalam perlawanan itu, Bruno Guimaraes membuka jaringan menerusi rembatan jarak jauh sebelum Bukayo Saka menyempurnakan penalti pada minit ke-96 untuk melengkapkan kemenangan. The Gunners kini mengumpul 12 mata daripada 4 perlawanan dan berada di puncak Liga, 3 mata di depan Manchester City di tangga kedua. Sementara itu, Chelsea gagal meraih kemenangan selepas diikat Hull City 2-2 di Stamford Bridge. Hull kini naik ke tangga ketiga, Liga mengumpul 8 mata. Dalam aksi lain, Liverpool terikat seri tanpa jaringan dengan Fulham di Anfield. Nottingham Forest menewaskan Aston Villa 2-1. Ipswich Town mengejutkan Crystal Palace 3-2 manakala Tottenham Hotspur 0, Everton 0. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mun kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi Terinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Yang berhormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
3: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Malaysia, Malaysia.
5: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
6: Inspirasi berinformasi.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. Masih lagi bertemankan Iza. 10.28 minit pagi. Dan apa kata kita nak menyapa dahulu rakan-rakan kita di Facebook Sri Aman FM. Pagi ini kita ada rakan kita Rashidah Eddy. Assalamualaikum Iza, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas, baru lepas sarapan makan mie goreng pagi tu. Wah, okay. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Selamat berhibur, putarkan lagu santai-santai Faiza Tahir, terima kasih. Terima kasih juga untuk Rashidah Eddy pagi ini yang memilih Seraman FM sebagai hero pagi anda. Dan kita juga ada Asfiah Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum Iza, selamat selamat pagi, ceria buat sahabat di Spectra Seraman FM di mana Joe Brothers. Selamat pagi, terima kasih Iza. Sama-sama kasih Asfiah Mahyus. Ujoh Chaung, selamat pagi Iza, selamat bertugas di pagi Ahad, cuaca cerah di Sabah pagi ini. Happy Konti, terima kasih Ujoh Chaung. Seterusnya pula kita ada David Ikob. Selamat pagi Iza, selamat bertugas, selamat berhujung minggu, semoga sihat dan ceria selalu. Cuaca panas di Saratok pagi tu. Terima kasih DJ, sama-sama kasih David Ikob. Ujung Chaung tadi nak kita putarkan lagu dari Nash, Pada Syurga di Wajahmu, InsyaAllah. Okey Ujung Chaung, terima kasih juga untuk anda. Rini Sabai pagi ini, okey selamat pagi Iza, selamat bertugas, bertugas di hujung minggu. Cuaca di Serikir masih berjerebu, belum nampak mata panas katanya. Okey, terima kasih Rini Sabai. Dobby K. Baca, selamat pagi dan selamat bertugas Iza. Okey, selamat pagi juga untuk Dobby K. Baca pagi ini. Dan katanya cuaca di Batu 15, Kuching Serian, cuaca baik katanya. Minta putarkan sebang lagu untuk rakan-rakan yang mengenali diri WK Baja. Okey, selamat ceria buat semua. Terima kasih DJ Seraman FM, sama-sama kasih WK Baja. Robert pagi ini, assalamualaikum, selamat hujung minggu, selamat pagi, selamat bertugas pagi Ahad, semoga ceria selalu. Dan salam kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Seraman FM, semoga sihat selalu di hujung minggu. Terima kasih Robert, semoga kita juga pun sihat sentiasa. Okey, dan ya, di antara apa kata orang tadi, komen yang telah pun dah hantar oleh rakan kita pada pagi tu. Apa kata kita nak berhibur dengarkan lagu Syamil, cukup sekali untuk anda pagi ini. Spectra 9.12.

0: Sari.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Hanya di Suraman FM Spectra 9.12 10.49 minit pagi. Dan kita nak bacakan lagi di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pagi ini. Kita ada Jam Pengiran pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat pagi Jam. Kita ada Kawi Kurus, assalamualaikum, katanya waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan tugas sakit tak pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Okey. Dan Kawi Kurus nak kita putarkan sebuah lagu Beautiful Sunday dan lagu Hancur Hatiku, nyanyian Nia katanya. Untuk ibu semua peminat setia rakan pendengar yang mengenali Kawi Kurus tak kira di mana jua berada. Okey, terima kasih Kawi Kurus. Seterusnya pula kita ada siapakah? Kita ada, okey, itu di antara kawan-kawan kita yang dah pun hantarkan komen di ruangan Facebook Suraman FM. Dan untuk anda yang dalam pemaduan tak kira ke mana jua destinasi anda pada pagi ini, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan mungkin ada yang khususnya para ibu, isteri kan waktu ini yang tengah memikirkan menu untuk juadah makan tengah hari ini nanti. Mungkin dah pun berada di dapur, dah start bermasak, dah start gagal di dapur ya, sambil layan Suraman FM. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Suraman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan indeks pencemar udara setakat pagi ini, setakat waktu ini masih lagi 174 bacaannya. Dan diharapkan agar keadaan jerebut ini semakin berkurangan dan kita boleh kata orang menjalani kehidupan yang lebih sihat lagi kan. Sekarang ni kita kena masih lagi mengambil langkah berjaga-jaga, sama-sama kita jaga kesihatan diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita dan golongan yang berisiko ya. Baiklah, kita nak berhibur lagi, kita dengarkan Salim Mungkin Tak Pasti untuk anda hanya di Spectra 9.12.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seri Aman FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Lagu baru.

Seperti biasa untuk jam yang ketiga ni, seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info software itu bagi anda yang berada di zon 6 dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan

0: kalkulasi 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Segulai, sejalai, sejalai.
2: Selamat tengah hari, Begulai Enggau Waku Melati Badi bawa berita tengah hari YFM tengah hari Minggu, seritok 13 hari bulan 9 2026. 3 hari 5 ikut orang ke berbadi nyawa buat penusah bilion Nengkabang, servis lutut terbaik tau ke FDS di Long Lelang, dianjung pulai hari miri sarito, ngambil ke dikubur ke di Kelantan, Negeri Sembilan, Gau di Kuching. Niang Dr. Ainur Barah Kamarudin, dibaik kena bilion sedadu langit di Raja Malaysia, Ngagai Kota Baru, urung pukul 8 pagi. Liang Kapten Zainul Afiq Bisham dibaik kena bilun Mas Kago pukul 12.10 tengah hari ke Kuala Lumpur, sebedau ke dibaik ngagai Negeri Sembilan serta dikubur ke Bak Tanah Penam Islam Senawang. Liang Debra Moset dibaik ke Kuching pukul 9 pagi, kena bilun terdiatur layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Lalu dia Alexan Nadia Henry ngau JC Payajog sudah diserah ke ngagai waris serta dekat dikubur ke di Lambir Pegila. Dulu agar itu ni yang Kapten Zainul Afiq ngau Dr. Ainur Baraah disembiang ke pengudah sembiang subuh di Masjid Jamal Adin Taman Jelita Miri pagi tadi bertuai ke penolong imam bagi menua miri Muhammad Ardi Putra Zainuddin serta diguluk 300 ikut orang. Sama bisik ngau ngatur pengawat tu ianya pemesai UPS agama Islam bagi menua miri Rafai Morshidi. Sekolah di Pelilih Serian ngau Lubu Antu mengkan ditutup nyentuk ke baca tikas pengamah angin IPU buat dua bengkah Pelilih Menua Tu kurang hari 200. UPS pelajar menua Sarawak buat sebengkah penerang madah ke pemutusnya digagak belalau ke baca IPU buat sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPS rampak menua kelimpah hari berarti keriput dari UPS Meteorologi Malaysia. Tajak pihak semua sekolah primary ngau secondary kena pegai 12 UPS pelajar Pelilih

Nuah, PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Semunjan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Ngau, Tatau, Sebawah dekat dibuka bakal selama berengkah hari pergila. Sebarang ubah berkawal ngau buka sekolah atau ke berita ke pemadu baru dekat dipadah ke Nangkan ke Toilah. Operasi nagang penyalah dadah di Sarawak dekat majak cakah dipercayai ke dikenangurang ke penyampau jenayah bukai. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kesidak tibisi kawal ngau dadah tau benda ngereja penyalah bukai. Penyalai atur ngau operasi nangkap patut majak dipercayai ke. Ia megak nyemetak madah kebesai guna kerjasama semua orang yang kau mensia mayuh pengari rakyat ngau agensi ke berkawal mantuk sidak ke berkuasa mutar ke penanggu jenayah tu. Mansyah Mayuh terkongsi ke penerang megak, pengguna kena tentu ke atur nagang ngau nerit ke atur, boleh dipercayai ke ngau mana lagi. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, udah sesi randau PDRM, kontijen Sarawak di Lawas. Dalam tempoh hari bulan 1, nyentuk ke bulan 8 tahun tu, Lawas ngerikut ke 285 kes, serta nangkap 291 ikut orang berkawal ngau dadah. Yang nak berita kita ke tengah hari itu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arain lalu di Salin Elinda Suwil hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Nikabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Tegulai.

0: Ya peninggal semua nami lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai bala peninggal kita kagi mendiang ke kami apa YFM. Terima kasih ngagai melatih badi kuda mulai ngau kita hari pukul 9 nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu tadi. Jadi datai bawa aku dekat mulai ngau kita 3 jam bawa ngelah tengah hari. Kaiku kediri nang bakal selama ubah ujung minggu nang bisik 5 ikut kaban aku ya ke nakak uliah mulai ngau kita berkongsi sekedar berita atau lege ya kami ada kak berkongsi info atau pengawak kelimpai hari berkelulu tak kebetulan dek ngopangan diri enten lah betulan dek lagi peninggal mayu hati nuak kita lagi abang udah tengah hari tau 7 minit lepas pukul 12 tengah hari enten itu ya kemarin geng-geng kemarin sikit mancal magang nak nemu datang engkau bisa bertukar kini geng-geng pagi tengah hari tau. Jadi kita ngika pengeluar program kita ya apa kini ngau aku tengah hari tau. Jadi kita berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello Nen, selamat tengah hari.
0: Nang kemarin pan Lucia dengan aku Lucia.
1: Benar, ngelaban balai yu, mayu mah balai yu kemarin.
0: Benar ngelaban ni si kau kemarin ne. Ani lah ne, salitau nandai balai yu.
1: Ketika kurang ke sudah ngulam ku kemarin, tanya kena kemarin.
0: Siapa?
1: Darah insin ngaflow pintu.
0: Okey, ngarap kaya ke bak miri nyak banam lagi. Lagi kita ke ngulam lagi
1: au. Aku dengar deh aku tu ngaya leh kemarin aku nadai kaban deh nanti perlu ulam aku sih dah sari tu aku bisa ngemai siko dage yu kami hari sibu tu nen
0: ngapanya
1: aku madah kedrempo deh nah
2: okay aku tu Jack Jingan lah
0: aku political kita dia nyasia
1: aku ya meh
0: okay bujang sigat mereka selamat tengah hari bujang
2: aku selamat tengah hari
0: aku lagi berkelala membujang nah
2: Uli.
0: Okay, nyak tadi pengelola program kami Lucia ya, bisa geng ko. Okay, pelawak aku di Miri Bana.
3: Halo Gaby.
0: Jaga atur ke.
3: Mulai semua jaga jaga.
0: Selamat tengah hari Bana.
3: Selamat tengah hari. Saya angkat teh kuning kanuan kawak deh ade Gaby ya.
0: Laban deka ngulam aku mau aku mau aku.
3: Angan. Orang buka ikan hari no telain gaya gasai ya.
0: Nah, kene.
1: Bisa beda ya no.
3: Bisa beda.
0: Laban udah sedia teruah media. Nemu aku. Lama berita kita di Amiri Mayu kini atau pengawak.
3: Mana berita gaya ripan mana sebun penyau kurang gaya.
0: Kurang kami di topak
3: langit
0: kurang
3: langit nyau uliah pada biru ba langit dia da gini
0: baik baik amnya
3: selamat okay. Tengah ring agai Lucia ngam mega Jack Jack anang mindah bukan nak kaban aku tengah hari telaga Jack
2: okay, uliah
3: uliah kita esteem dalam ban sama geng
0: iya kak ngacuan dainya Jack.
3: Nah patut gede berbaliknya di Rino Jack
0: Jack dan Allah aswad ya Jack
3: aneh-aneh berubah pikir ada tanya Lucia memerniang dia ada
0: pelur-pelur ke mata dia lagi Lucia
1: ada mic ya tutup kau
0: lagi. Okey kita terus ke Limbang dan bakal selama Hanah pelawak kau.
4: Halo.
0: Iya, nak mudah nak daya nak tau. Nak kalah sakit anak tau.
4: Ni tau sakit te gerai belama ada pintu.
3: Ni udah darah ni tau sakit ah.
0: Nak belakai ya ngante sakit. Ngail kita sakit.
4: Standby ber posisi ja dulu nan bana. Relax lo.
0: Jaga ada lagi. Pelawak aku Sri Aman lagi tentu Steven Swai. Steven.
3: Nah, wajah ke band dia naga.
0: Laban anten nijak ke kemarai insian dia na.
3: Itu insian lah, mentutu suruh atau dah.
4: Ente ame.
0: Empat temu.
4: Si buah ai.
0: Ya si kok jalan laki lagi. Lagi makai ya. Okay.
3: Jek ngaku na foto si ko aja dah terancam.
0: Jek. Okay.
4: Pula pusing aku orang pendiang lagi.
0: Ana, berkenai berita kita dengan
4: sebuah kita kita dilemban tu. Lagi baru kita pun sih ke.
0: Aau.
4: Awak kau sudah ingat dulu licau kita tinggal dulu.
0: Okay.
4: Kita ingat rebukai dulu.
0: Aau. Kita ingat pengelola program kita hari Bintulu. Hello Bintulu Flora, yeah. Pelakon.
5: Oh ya, Flora di Bintulu.
0: Udah sedia makai bana deh, Flora.
3: Nah, nyamai
0: papannya. Pansuah kan bekeni luluan deh kini.
3: Luluan makai.
0: Saya bekeni, pandu bekeni kita menyamai.
5: Nya sige kak di tenyak kami ka, nyuanya sige nak diguna.
0: Brek ke mana aja lah.
3: Ngai kau kumpul nyua kena beboeh tumbang nak.
0: Okay, nama berita Flora.
5: Berita Dream Puto mana di Bintulu gaya ripan besik kurang enggak namanya sebuah
0: oh, berita
5: di Bintulu
0: sama Mekana. Okay, oh. Mana menya Flora ngarapkan narage meh lak mah bisa sebuah tau.
5: Betul.
0: Nanti mana di laman sebuah nak ngamak enggak.
5: Asa kita langsung di ramun sabun ya.
0: Okay, kita terus ngagai Sriaman. Hello Sriaman.
6: Hello kucing.
0: Ya, bulak ku na Steven ya. Apa nama berita Steven?
6: Berita tu agi ngeriang diri tejapan nama tu.
0: Nama tak ngeriang Steven dia nang mayor tersebut.
6: Mm-hmm. Agen Pak Prinsipal sebuah untuk tajapan Sarito 174 Jawa kota nak.
0: Nah
3: Jawanya Ben. Nenek tahu Jawa deh Ben. Kita itu tiga kita tiga sudah Jack.
0: Dari alam dari Ibian ya.
5: Halah me.
0: Dari ada yang dari Ibian nah. Ada Ibian baik ya.
6: Nama berita semua.
4: Dah tutup cian.
6: Nama berita semua.
1: Tahu aja nanti ya, sesau.
0: Mana magang berita kami tahu ah? Okay.
4: Berita Ben.
6: Banyak punya.
0: No, berita Ben kurang. Sawatnya Ben.
6: Mana?
0: Kita DJ
4: berat.
0: Umum miaknya.
6: Pemuah baru sebuat.
4: Oh, dulu tulai.
6: Pemuah baru
4: sebuat.
0: Kalau lumayan makan kuyuang.
6: Mengalut ya.
3: Ya, petua pernah kalah.
1: Tapi dia
0: belum pernah kalah.
1: Kita
0: kuyuang ya tadi. Lalu kuyuang kita pendiam. Okey, pendiam. Jaga kuyuang kami sebuat ajaknya. Ngamai ke
1: Bicah.
3: Mungkin ada buaya kuyuang depan bawah.
4: Benar ngecuk tu dah jarak lu buah.
0: Okey, malam pendiam 14 minit pas pukul 12 tengah hari kita berengkeh ngau ninjau Sarawak. Siapa kat dulu? Nanti ngai
3: dulu.
0: Okey, dulu dah.
3: Ngai ngipak lalu orang tadi atau dah.
0: Apa semua ngak jakau ni? Bukan
4: semampai ni. Semampai
0: semua kuman. Tinggi iman jakau.
4: Cabianya, cicap ya.
3: Ya ke great A belum.
0: Isin man. Okey, terus ke dia mana?
3: Tinggal lagu tu dulu.

0: si Usop lenyau di balut sebut ya. Jadi tajapan pengerindoknya udah dijaga setahun-tahun tang sebut kan ngacau kan Ben Jack ah. Jadi ya lagu kena mungka pengerindok kita aku
1: lah berani seruai dukung yang benar.
0: Okey aku kalau
1: berani seruai dukung sih kang lenyau ke
0: pengerindok. Okey ninga kita aku
2: lenyauan kau tay.
0: Agi tertarik hati ngau berit nama atau leman berita pagi kemarin dah. Tegas sebut ya. Bisa ninga dah Ben. Itu sesuai tanyanya dah kemarin malanginya ketega sebutnya. Nah, nemu lah siapa kesalah merap siapa kalau aku rindu.
1: Ya kemerapnya masalah.
0: Orang kino nya kesalah merap.
3: Ngetap dire.
1: Acuak ke mata ne. Mengana betul.
0: Ya kata ya sebuan dah. Sebuan dah. Dah ternyata dah melap dunia. Dan ada daripada agak. Okey salahnya dah. Okey lengkap ke cerita di balut sebuannya. Jadi ke terubah tu. Bekak ke didinga kita tengah hari itu tadi berita ke tengah hari itu tadi nya dia cukup sino ayan ba Masjid Jamal Adin ya Taman Jelita Miri pagi tadi lebuh niang Kapten Zaino Afiq B Syam ngau niang Dr. Aino Warah Kamarudin di semiang ke pengudah temu semiang subuh jadi pengawal semiang ke niang bertuai ke penolong imam bagi menua miri Ustaz Muhammad Ardi Putra Zainuddin lalu digulo urung 300 siku orang sama bisa ngatur semiang tu ianya pemesai opis pengarap Islam bagi menua miri Ustaz Rafi Mushidi jadi pengudah pengawal bersemiang merek basa ke penudi seduaya atau ke kedua bangkai ni yang dibaik ngagai kago airport miri ngambil ke dian juang pulai ngagai menua sasi dampu jadi ni yang ni yang Dr. Aino Warah dibaik pulai ngena bilun Sodado Langit Diraja Malaysia TUDM urung pukul 8 pagi tadi lalu berbangunnya megak ni yang Kapten Zaino dibaik pulai ngena penerbai biluan Malaysia Airlines urung pukul 12.10 minit tengah hari tu tadi jadi ni yang jururawat Devra Musid dibaik pulai ke Kuching pukul 9 pagi tadi ngena penerbai biluan ke diatur company layang-layang aerospace sebedau dibaik ngagai menua asal ngamik ke di kubur lalu berapa ngunya mega dua ikut agi mansa yang ni yang jururawat Jesse Payajok ngau penolong pemesai perubat Alexan Adit dan Henry Empurai udah diserah ngagai sidak sebilik di Miri jadi kedua-dua seduai di dekat di di Pramu dekat nerima bahasa ke penudi hari sidak sebilik sebelah di kubur ke pergilah bak pendam BEM Lambia ngamaga pendam Anglican Lambia jadi hanya berita ke terubah lalu agi mega ngenang penusah bilun atau kronologi penusah bilun Engkabang Servis Luter Terbaik FDS nyadi ba long lelang jadi penusah nyinuk kati bilun Engkabang Servis Luter Terbaik atau ke Luter A Doctor Service atau ke FDS di long lelang Ulu Baram Sarawak kena hari tiga tu tadi ngujuang ke lima ikut orang berbadi nyawa nyengkawam siko filet ngau empat iko raban dari opis Menteri Pengerai Malaysia jadi penusahnya nyadi urung pukul 3.21 lemai 8 September tu tadi lebuah bilon Engkabang BO 105 nya direport ke dekat terengkah bar stopport port long lelang sebadau labuh ba ujung landasan jadi bilon kabarnya di tepan pilot Captain Zaino Afiq B. Syam pemesai perubat Dr. Aino Warah Kamarudin pemantu pemesai perubat Alexan Adit Henry ngau dua ikut induk misi ianya Debra Mosin ngau mega Jesse Payajok jadi operation ngiga ngelamat atau ke SAR di pejalai ke dikena mai semua mangsa hari palan penusah ke jadi kena 9 hari bulan September tu tadi polis ngenuku ke semua lima ikut mansa udah dikelala seraya bangkai sidak udah dibaik ngagai spita miring ngamik ke dibuntas tasat serta disah ke DNA Jadi pengawal mansiak ke buah bilonnya terempas dia tu benua di pejalai ke bagi pansiak penusah berbadi langit opis menteri perangkap pengangkut. Pihak ke kuasa megang lalau mensiak mayu ngamikan ngagak speculation tak ke berita ke seluruh bunga apa sekumbang pansiak penua di pejalai. Jadi kena masa mansa ngau sida sepilih perintah Sarawak dekat mereka bantau sepenyampau RM100,000 ngagai tiap ruang bilik mansa serta maya serta mega maya ungkus bala anak mansa tiagi bersekolah ngena yayasan Sarawak. Jadi barengat perintah besai perintah udah nyamin semua bantau ngau sukung tipatu dekat di salur ke ngagai ruang bilik mansa. Jadi upis menteri pengerai mega udah ngatur tim sukung psikologi di kena mantau sida sebilik ngau kaban semua ke sama gawa kelimpah hari bantau belanja nengah tabung KSKIF ngau ngau bantau ex gerikcia perintah. Jadi penusah tu sekali lagi nyadi ke pengingat pasal pengubanan raban FDS di gawa mantau community di kandang menua pesisir di Sarawak. Jadi berita ke penudi dibayar bawa Ninjau Sarawak ke sekali itu. Jadi urung 3,800 ikut pengari hari Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak hari Zon Utara convocation khas PBB Zon Utara ke Diatur Reba Stadium tertutup atau ke Indo Stadium di Miri Sarito. Jadi conventionnya di nya dekat dia penyadi Premier Sarawak kemega Presiden PBB Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Jadi kemarin sapit Premier Sarawak kemega sapit Presiden PBB Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan udah nyadi cemen awam komite besar convention khas PBB Zon Utara di Miri. Jadi awamnya ngemerat ke coordination ke penudi yang kau sukut nyedia kediri ngau ngatur sepemanyai convention. Jadi convention tu dikarap ke oleh ngempuro ke pengari Raban Mia Uraindo bala serta mega pampang pusat hari 18 pampang PBB ke Mungko Belaga Bintulu Miri Marudi Limbang Lawas ngau Bekelalan. Jadi kelimpah hari ngenegap ke jentera ngau mega renggat baruh parti komision tu megak jadi pelasar dikena nerang ke polisi perintah ngam megak pengeransiang PBB ngagai pengari. Jadi berbangunnya megak dikarap ke oleh ngenegap ke penyerakup sempekat ngau kerjasama antara kaban PBB di Zon Utara. Jadi convention khas PBB Zon Utara tadi ngujung ke Ninjau Sarawak hari YFM Mirito Gabby.
2: Ya, terima kasih Abana. Kita terus ngagai sibu. Jack ngau Lucia ya.
3: Jadi sebenarnya kami dua Jack tu kongsi ke berita hari sibu. Kami dua dekat merinang kita tubuh lima. Ngau bala peningan kita ngau.
0: Sudah belagu ya.
3: Kunyo padanya suara aku bisa kroke.
0: Wow. Mikrofon kemarin agak bedau dia nya na.
3: Meruan mikrofon aja.
0: Oh, agak. Tahu belagu cek orang baru tu mesti kak belagu.
3: Belum baru.
4: Engkau tahun depan gini.
0: Ya, saya nyawa nak di tepi cek.
3: Lagi pengujian program nggak tahu cek.
5: Empleman pemata cianya boleh dulu cek.
0: Aneh malu ke tim kita tiga sedai biar dah cek.
3: Tak mudah mata ketua aneh aneh hirau deh. Saya galau pun nggak sesuai flow.
0: Nada ini nak laku agaknya cek. Sedanya deh.
3: Aneh nggak saya terempuh tersayang. Gebi aku hana ya. Mabek aku gebi ku.
5: Tapi kena kami do flow aja, kemajian di terai kita guna bora.
3: Jadi tanya
5: kita
3: cek.
5: Kena
3: segadi ngau ngau kaku bukis cek.
4: Mak kami.
3: Mak yang ngau kaku di buah mehane ane.
5: Jemai guna. Okay, dapat.
0: Lalu terasa gahana atau? Kira kaki boleh. Ningi ya Malaysia nyanya ya Irawati tadi dah. Kelimpah hari GB.
5: Lagu mesra ini dia.
0: Lagu mau.
3: Okey tu kena merenang bala peningat kita.

0: lagu Rempak Pantai Jalai. Nyak tadi ni je ya. Tujuh dengan DJ siapa? Tadi ingat ada nama sedak ya?
1: Nantu ingat lah.
0: Tunggu malah lain aja ya. Oh. Ayah ke pemadam aja ya, boleh
2: listnya.
0: Miss Tahai ke nyamuk dia tau?
1: Oh, Miss Tahai.
0: Oh, nyak kena deh sampai pukul 3 lagi hari 5 yang.
1: Okay.
0: Miss Belacan ke pintu lo.
2: Jai man, ilah siap.
0: No, Miss Polo. Miss Polo, bagus siang.
2: Okay. Oh, Belacan ke tak?
0: Tak tahu, medan kumpua.
3: Ya ke, ya ada kucing.
0: Ya ke, pemiri lah.
3: Ini kolo.
2: Ini kolo. Ya ke, pemiri. Akek jerbo.
0: Oh, akek jerbo.
2: Akek sebuah.
0: Akek sebuah.
2: Wah,
3: ke bau je. Amatnya. Ya, tanya di mire ta tanya nya geng tanya geng aku pia kena je.
0: Lawa dia ni ngau ke deh.
1: Oh.
0: Deh dia kata kena mak kena kami ngau ke deh. Sari to.
3: Berada je.
1: Dia aja.
3: Jek aja.
0: Kan je Jek kita ni ko.
2: Jek Sparrow.
4: Namunya ibat kuyuang kita ibat seniaman.
3: Kuyuang.
2: Ya udah kuyuang.
3: Nggak tahu nggak buka ban balai ibu dengan cek. Nanti tak ada. Sedanya ada baka ketetengnya ada. Ide ide bunuh sedaya, ide ide bunuh sedaya.
2: Kebuahnya deh. Nya nama yang berada sebuan, berada sebuan. Jadi nyari betul apa? Betul teki ya.
4: Antai nyari ke ya?
0: Datai.
3: Bakal ramain gude deh. Terbaik kita tinggal tarik. Ada baru nanti enggak buka ban orang kena aja. Kita tinggal sida bentar aja.
2: Kami ngai buka ban kita tiga.
0: Oh,
2: aku mai kita ka. Sepani tegawat tu.
3: Ibu belacan dehnya. Jeng, ane kira-kira.
2: Jeng, mau melancar kau ini. Gay, lagi.
3: Tahu kan? Ibu, ibu nyuar rumah, udah nyuar tahu.
5: Bukan ada jadi.
2: Sampai hati. Terus ke berita Lucia, sepeda mayu bagi nama pansut ni.
0: Tahu je, macam ketua sari tau. Dan aku jadi editor je.
2: Yang mana jadi? Dia kakek. Jadi sepuluh beza lah.
0: Kelajian
1: lah, terus saya tuan mau. Selamat tengah hari ngagai semua peninggal kita. Okay, jadi datuk aku dekat maca berita yang keterubah ke dekat di kongsi aku. Jadi Majlis Perbandaran Sibu MPS udah mujur ngagai rekod baru pengudah sidak mujur ngumpul penyampau 1,000 iko orang ngau ba pengawak ngerebai ke mi kampua tau ke kampua tosing berbala mayu ngojong ke pengawak tu masuk ba Malaysia Book of Record MBOR kena malam hari 4 tu tadi nyerumba ngau pengerami Borneo Culture 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang fasa 1 pengari hari MBOR Edwin Yo nyuak ke sijil pengiktirafan nyak ngagai chairman community pengatur program ianya counselor Michelle Lau serta disasi ke chairman MPS Clarence Ting. Okey, datuk aku kat maca berita yang ke yang kedua ianya tikas aku dekat berkongsi ke tikas pengamai angin nangkak ke pukul 12 pagi tu tadi tunggak ke menua kami ditau ianya Sibu 99 Sarikai 88 Mukeh 78 nya nangkak ke pukul 12 tu tadi au. Okey, jadi berita ketiga ianya program meresap pengerai ngau nadai berbayar tidak atur komuniti pemansang ngau pengelikuan kampung JKKK Jalai Au Yung udah berengkeh diatur pagi hari jam 8 pagi agai 11 pagi udah mujur diatur pagi tu tadi mega bisa nyedia ke servis minta tau ke pemohon kad kenyalang gol KGC engau bantu ngagai orang tuai ti penyampau RM500 kena sidak ya berubat kelimpah harinya. Orang ke datai ba program tu tadi dekat diajar cara ngena SP, My Digital ID, ngau SMC card, care.
0: Okay. Ya tiga itu berita hari dia lalu kena ambil siti itu megak peningan ya. Okay. Jadi bisa berita mana megak dia di Bintangor Kaban Kunci Negeri Siti Meradung hanya Datuk Ding Kuang Hing dia dah ya bisa udah meri bantu tau kegeran khas ke penyampau RM1,500 ngagai Kelab Pertanian Daerah Meradung nyerumak ngau Pesta Meradung tahun 2026 ya. Jadi yang begak bisa nyuak ke bantu baja ngagai sidak ti bisa ngemeran ke pengawak dana buah limau Bintangor ngambil kuliah dikena sidak ya bebeli ke baja racun ngau perengkap bukai albu maya sidak ke nanam limau Bintangor yang megak peninga ya. Jadi ya lebok ke bejako ba program jerumak ngau program Pesta Meradu 2026 dia Datuk Ding Kuang Hing megak madah ke ia tinya di pengari rakyat pesitanya nak ke uliah mantuk sidak ke bertanam betupek api megak bak pengawak pelajar ngau perkara bukainya di tinya mak bisa penangguh dia bala ketua Iraban Bangsa tau terus bertemu lalu megak madah ke nama penangguh ke di tapik sidak ya lalu ya nak ke uliah mutal ke penangguh ke di padah tau ke diterima ya hari bala ketua Iraban Bangsa ya. Jadi ba pengawak nyuak ke baja ngagai sidak ting meran ke pengawak nanam lima Bintangor mega bisa udah disasi ke penolong pegawai Daerah Meradung inya Suniahi pegawai pertanian Daerah Meradung Empari Randi ngau pegawai pertanian pembangunan ba upis bertanam bagi menua Serikai inya Puan Siti Khatijah Ibrahim ya. Jadinya berita keempat ke dikunci ngau bala pelinga kita di tau. Salam buah limau Bintangor meh ngagai kita sebuat tau. Miss Tahai, Miss Belacan, Miss Kolumbi. Ngau tu kuyung seri aman.
3: Tau, Edita ada tada cek.
2: Lekat sama kuyung.
3: Ya, Edita tada cek.
1: Oh, ya, Edita tada.
0: Nah, dialog kaya pun nyalin.
3: Nyalin, macam nyepas tada cek. Ya, ke Edita nya bisa salah tulis. Saya baca dia tadi 12 pagi ke tulis dia sengaja ya ke sebotas dia cek.
0: Amaju 12 pagi ni kurang dia tengah malamnya.
1: Aman. 12 tengah hari.
3: Siapa salahnya? Salahnya. Siti agak ya ke nama tu ke masuk MBOR nya Malaysia Vote Record nya kena ke orang mayo mah orang agak kalau kampua terbayo.
0: Nanti nuna 1200 lebih tang di tulek sedaya ya ke kangau ba jam-jam ke penuh di laba dah kelalu mayuah deh. Hanya memai penyampau orang ke ngau nerbai ke tanya deh ngangkat ke kampua manduan tadi 1000 aja.
3: Bisa kias doai.
0: Bisa nama ada yang 1000 kumpul aja 4 kumpul 2 ya.
3: Nenek kalau bola korea beradio tu.
0: Lama. Iya lagi ya. Asal tanya ya, tanya clearantingnya pengurusi MPS.
3: Nah, nengah ya tanya, nengah bola ada jek. Napa tu? Makai 1000 lebih yang kumpulnya. Nah, kau bola neng data dia neng jek.
0: Kumpul ke 1000 nya ada pegulai ke si temang kuat besar. Nya kedamai tu.
3: Nah, dah nya lembah sudah way aja.
0: Ilek nak orang mendak tu makai kumpuan.
3: Mana berita nak kalau mendak kumpuan terbaik.
0: Berdataran.
2: Pasti kalau maji terbaiknya soal cial.
0: Udah namanya mi balut pukam pelawak.
5: Nada selamat semua.
0: Yuk kelalu atas deh. Yuk ngeluai arah kepatut ninge.
3: Ya ke kenapa adanya biasa kena pukam pelawak.
2: Deh tikau kati hati itu Jack.
5: Ramor sia ya bos.
2: Penuh.
0: Sidak ya ngira kempu aja nak sidak ya nemu buah limau ke pemadu nyamai badunya inya limau Bintangor.
2: Okay.
3: Puji dia.
2: Masa lama kami tu Bintangor nak dai kalau orang ngepai mang aso ke limau ga.
0: Lah dai ngepai dedek mesti ngeto bayar beli.
2: Kumai bayi pu ya.
3: Kumai bisa beri te dalam
0: dunia. Bayinya mistar.
2: Nyaman nemu.
3: Nah kemai bayar seringgit dia tau.
2: Ngerti tara pengrendo pen bebayaunya pengrendo tarana
3: kenyam ya. Ah ngage ben ga kita ya.
0: Ben. Ben, ben ke ben.
2: Kuyung, ni kuyung mah jadi kuyung mah. Iben satu. Tu mah nyawat.
5: Hai. Oke,
4: menyangka. Rok mabian, bye. Ay.
5: Ninggal. Nikah, nikah ke tema. Oke, menyangka lagu terlalu.

Ya, nyata di promo bekawal kau sebengkah pengawak ya kedai atur berserimbai kau pengawak kita ya kenyambut Hari Malaysia 2026 ya kedai kumbai pameran sambutan Hari Malaysia. Sebenarnya aku berkongsi ke berita beri selamat tengah hari ngagai kita enam kebukai sama belak mujur ke program tok didinga selampur menua kita namilah menua kita di tok piam ke menua luar. Jadi aku iben ke sekali itu berkongsi ke penerang keterubah bekawal ngau munyi ke promonya tadi dibagi menua betung program tok tau ke pengawak mandang ke barang serta penerang kedai kumbai pameran mini Hari Malaysia 2026 benuang diatur berengkah hari 10 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan 9 2026 bak Dewan Suri Metro Gemilang Politeknik Betuang lalu diatur berengkah hari 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai sepemanjai hari 10 hari bulan nyentuh 16 hari bulan 9 2026 berambai ke Jako Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati lalu pengawak berjadi ke program tu kemarin sudah diatur 10 hari bulan 9 2026 hari 4 tu tadi 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 Betuang. Jadi itu program yang kediatur Upis Pembadah Pilihan Menua Betuang atau Kejabatan Penerangan Malaysia Darah Betuang ngawa kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Jadi berita keterubah dikongsi nangkan kena ngenang dua bengkak berita yang kebisi udah nyadi empat lama jadi sitik itu sebengkak berita yang udah nyadi bak pilih menua Seriaman. Jadi itu program kedikumbai kurs motivation ngenegap ke institution ruang bilik. Tiudah mujur diatur empat lama dipejalai ke upis memansang mesin mayuah kemas bagi menua Seriaman enggau kerjasama sidak barumah Simon Radau Undup Seriaman. Program tu sudah dipejalai ke bak rumah Simon Radau Seriaman mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Seriaman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Lalu lebuh berjakob jadi ke program tu dia ko Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody ia cukup muji inisiatif upis kemas tu laban program tu amat manah kelebih lagi senentang merik pemertiati ngagam mesin mayuah ngambil betati ke pemersai Betati ke pemesai guna institution ruang bilik yang ketegap likun serta lantang lalu semua kita iku ya belak ngembuan tanggung pengawak ngada ke ruang bilik yang kemenyana penuh pengerindu serta meruan ngembuan budi basa ke pengelantang genap komuniti biar mengga ku ya terus berdiri tegap ngau perintah menua kena ngemujur ke agenda-agenda pemansang menua setipak ngau Jolo ati menua tidak terus mai pengelantang ngagai rakyat. Jadi sama bisa datai ngolok pengerami itu mayanya ianya Puan Marinda Stewart pemesai upis pemansam mesin mayuah kemas bagi menua Seriaman pihak mega pengulu Minggiang Sigan pihak mega Encik Shanadon Pinda pemesai agensi nagang penyalah berpakai kedadah bangsa AADK bagi menua Seriaman pihak mega Puan Roslin Usin Sapit pemesai upis pengintu pengelantang pendia urban bangsa bagi menua Seriaman serta mesin mayuah di pelilih menua Seriaman. Lalu nangkan kenyak, kita ada bayar aku ngenang ngau cara ngelansap kawal ngau program yang kuda datur kemarin 12 hari bulan 9 2026. Jadi kemarin mujur di pejalai ke program segulai sejalai ngau pengeri rakyat. Udah datur baru maju bang, kawang ulu, skim gemporo batangai, fasa 1, lubu antu. Program itu diatur Pusat Hikmat Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu. Engau kerjasama Komiti Pemansang Engau Pengelikuan Genturung Pendiau JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu. Mujur megak dipenyadi. Dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lebuh berkongsi ke penerang diako Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Pelilih menua Lubuk Hantu ko ya bempu potensial ia kebesai bak sektor dagang temuai kelebih agak iko dagang temuai kena ngemujur kage penumbuh ekonomi bak menua tu ari perambu pemansang timana serta betul kelebih agak ari perintah menua jadi maya tu dia kaban parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi udah ngemendar ke belanja RM258,000 kena nyukung pemansang
aktiviti-aktiviti komuniti pihak mengaraban orang Indo serta raban nembiak perilih menual bantu. Hari penyampaunya tadi, RM200,000 untuk projek transformation menua pesisir RTP tahun 2027 untuk JKKK Kawang Ulu pihak mega RM30,000 untuk projek min menua pesisir JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubang Antu pihak mega RM8,000 untuk Biro Indo Biro Indo Rumah Jubang Kawang Ulu Lubang Antu anangkan kenya RM5,000 untuk Kelab Belia Rumah Jubang Kawang Ulu Lubang Antu serta RM15,000 untuk Serakup Tuai-Tuai Raban Bangsa KMKK Pelilih Menua Lubang Antu. Jadi berita ke penudi di kunci berkawal ngau sebengkah gerah ia kedata dari Upis Majlis Daerah Suyaman atau ke Upis Pelilih Menua Suyaman. Jako gerah tu berkawal ngau pengawal nagang kita mensimayu hari kemuai laluh pemakai tau kemerik makai jelu ya kena ada orang meruan ngempu bakau dua sekali kenyamayau di pasar Semanggang dito. Jadi kena nyaga pemeresi bandar Suyaman tau ke Semanggang, bandar Semanggang kebenar ya. Wan Siamayu ndak diasuh merik makai udua tau kemayau tau ke jelu bukai ti bekedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya, Mensia Mayuh mega ndak diasuh muai sengapa jelu ya kengai ditupik sidak yage nyau enggai nupik jelu bakal anak mayau anak uduak ngau jelu bukai dengkah ke sengapa bersebelah kaki lima pasar. Pengawak tu ditagang mega lalu kenatai keriput ngau jampat ngagai upis ya kepekuasa entik kita Mensia Mayuh bisi medak mayuh jelu tu tadi kelebih hagi ukui ngau uduak ukui sekau tau ke uduak sekali kenyamayau mayuh bak siti-siti nduar. Kebuah pihak laban kena nyeliah ke pengamah kelebih lagi hari utai kedebuai jelu tu tadi uliah pulai ke penanggul game si mayuh dirinduk ke pembersih pihak mega kena nyeliah ke mayuh macam penyakit ya keulih nyadi kelebih lagi penyakit rabies. Lalu ketiga pengawak tu kena nyeliah

0: panggang Maja Nike. Okey, ya tadi berita ke Penudi Ari Suryaman ke sekali itu.
1: Iya, terima kasih ngegainan Bin. Oh. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, hanya dia sebentar berkongsi ke berita kami Ria Bintulu. Kita berperindang dulu ngelagu ke sekali itu.

0: Okey, teruskan berita kami dari YFM Bintulu ya. Bawa ninja Sarawak kita ya. Sari tau 13 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi berita keterubah ke dekat di kunci kakutuk peninga atau madah ke bisi diatur ya. Ianya pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke pelabur diatur 10 hari bulan 9 tu tadi nyentuk 16 hari bulan 9 ti dekat datai tu ilak ya. Jadi pengawak tu diatur ba Boulevard Shopping Mall di Bintulu ditau. Jadi empai lama tu tadi peninga pengawak tu pun udah mujur di penyadi serta megak bisik di gulok ya. Residen bagi menua Bintulu Datuk Nyurak Keti. Jadi maya ke berjakuk dia ya madah ke Bintulu ke Subak berpanggai bak perengkah pengangkut sungai serta ngembuan perengkah guna asas saja tang dia tu Bintulu majak mansang tau ke benung mansang nyadi siti ari palan industri ya kebesai kelebih lagi di menua kita itu kelebih lagi pemansang di Samalaju Tanjung Kidurong ngau mega di Bandar Bintulu tu empuk ya. Jadi ya madah munyinya lebuh ya kebejakok ba pengerami ya pameran mini sambutan Hari Malaysia 2026 merenggat bagi menua Bintulu kena hari 4 tok tadi. Jadi koya pemansangnya megak meri empas ke mana kelebih lagi ngagai sosio ekonomi rakyat kelebih lagi dengan pengawak muka mayu lagi peluang kerja ngau megak ekonomi. Lalu koya pengerami ngintu Hari Malaysia patutnya di ruang kelebih lagi indoor community tau kemensia mayu. Terima kasih ngagai pejalan menua kita itu kenyawari 16 September 1963 ya serta megak terima kasih ke pengobanan kelebih lagi bala ketuai ke sepedau tok ya kelebih lagi dalam nempak menua tok tik likun serta mayuah popo bangsa. Lalu berindik ngonya ya megak nesau kelebih lagi mensia mayuah tok ke komuniti ngambil ke terus ngidup ke semangat taluk ke menua ngau ngitang jalur gemilang ngau megak menira Sarawak ya bak rumah premis ngau megak bangunan sida empu laban semangat taluk ke menua tok nak patut semina ba maya pengerami Hari Malaysia ajak tang kelebih lagi patut dikerja kita ini tiang hari kelebih lagi ngau pengawak begulai ngetan ke pemaya penglantang ngau penyerakup bak raban bangsa. Okey, nyak berita ya ke terubah. Jadi kedua tu ngenang pengawak ya ke bisik dekat diatur upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintulu ke dekat ngatur pengawak ke dikumai program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur sidak ya kena 20 hari bulan 9 ti dekat datai belabuh 8 pagi ya bak Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak kampus Bintulu ya. Jadi pengawak tu dipelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ianya adun Tanjung Batu. Tentu yang mayu macam megak pengawak ke bisik diatur ba pengawak tok elak ianya program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni tau dia bisik pengawak merek sertifikat tau ke sijil ngagai pelatih OKU PPDK pia megak pelajar UPM pelajar ETEK pelajar IKBN ngau megak sukarelawan prihatin ya, nyak pengawak ya kebisik dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tik dekat datai tok ila. Lalu setidaknya berita ke dekat dikunci kakut tok peninga tu berkawal ngau pengawak ke dikumbai program gotoroyong dan kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai ya berserimbai ngau Hari Cuci Malaysia peringkat bagi menua Bintulu di tok ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba dua palan tu kena 26 hari bulan 9 7 pagi nyentuk pukul 11 pagi tu dekat diatur ba pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu atau pengawak gotoroyong yang berserimai ngau Hari Cuci Malaysia atau ke World Clean Up Day 2026. Okey, adanya bahari kesbaka bisa megak kempen pengumpulan e-waste, sisa isi rumah dan minyak masak terpakai. Bisa megak dekat diatur 8 pagi nyentuk 5 lemai bak parking Dewan Suara di Bintulo. Okeynya tiga titik berita di kunci ke Pak Awak ni tau Sarawak kita ke sekali tau.
1: Terima kasih ya Flora. Okey, kita terus ke Limbang.
2: Okey, terima kasih Nen. Hanya di sebelah aku mai kita tinggal ke berita kita ke perkara kita ke dikunci ke Limbang dulu aku mai kita tinggal ke tu dulu.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercura ajak, tang bisik ngembuan basa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta ngembuan pejalai ti sebaka enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Nengal Sarawak lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai ringan untuk ketika lebih minat ini YMM 5.

0: Ya, tadi lagu Ricky Anderson Habungai Pinang kena merinang lagi belum peninggal kita ini. Benar nih, merinang bat lampu.
1: Tani ya, udah bisa ayayan Bungai Pinang ngantai buah ke.
0: Buah ke saya jangan. Maka selama ila ku nganyong QR nei rao. Mana ero sekali ini flo.
1: Kami di tau dan mau buayan Bungai Pinang kami di tau dah.
2: Kira ke bungai.
0: Sibu ai.
1: Bisa ya kaban ku di tau bisa ninga baranto jalai deh. Dah kaya yang ke Bungai Pinang kaban kami di tau dah.
0: Tia.
1: Nge hana banyak dan mau buayan kan di tau deh. Nge flo nya nge rumau nya deh.
2: Bisa nah. Dito tanya duit kau kami bujang itu Florane rau deh.
0: Ya,
2: ya mau satu kita.
1: Nggak sabun deh.
0: Nana jadi tukar teki ya nen. Jenewan nana jadi tukar teki ya.
2: Nana ngawa.
3: Maya tau jam.
2: Maya tau menyabuang ke Maya ke. Lagi diketawa ke Bana lagi.
1: Okay, aku ingat.
2: Kuma enak lah. Kau dah lagi Flora.
1: Okay, aku ingat cerita sebuah. Kau dah. Dek, tambah nampak kucingnya agak beberapa balat bersebuan irau ke mana itu melangi. Ini salah berap. Bukan sesuai.
3: Sini kamera orang bukai.
1: Orang dek terberap.
0: Sini kamera orang menya.
2: Alam
0: bukai kita lihat ya.
2: Ingat. Jujur ngilang. Ingat soal dek papa siang. Bi lah Brenda, cuma nak selalu ninga. Kapi ni aku agak cengak ni. Mina FM ni.
0: Punya mai kita ke Mina FM. Tembok lebarnya.
2: Mina FM. Hidup dia bukan yang tamai.
1: Enggak Brenda. Iya itu.
0: Nampak aku dah.
2: Ibu jilid.
0: Inspektor sahab jing.
2: Katanya Brenda.
1: Kau
3: mereka Mina kau.
2: Ini
1: menurut
2: tegak
1: jilis ya
2: orang
1: kian.
2: Ini
3: kaya. Kuma ini kaya ada pindah-pindah.
1: Raja kani kama pindah kura sebarang ni.
0: Kuma yang maka membuak ya.
1: Udah sambil berita dah.
4: Betul.
0: Baru kita pun ke berita.
1: Udah sambil berita dah. Kalau lagu meminta itu dia tahu.
0: Berita sebuah apa dulu tadi. Kita kan sama tadi. Oh jadi ini tahu kita ya. Pulau Uruguay serius mod kita ini. Jadi oke. Terima kasih agak peluang program kita lebih lagi kita Nen di Kucing Ibian Sherman Mar Gacia Ngau Jack di Sibu Flo Bidu Bintulu Ngau Bana di Miri jadi apa yang mengganda tinggal agak baru peninggal kita kepesi yang mendak kita atau keninggal kita awak kita ini nyosrak berkakas sekali itu jadi itu nyuri pihakku teka gintir aku teka berkongsi ke sekedar aktiviti teka berita kita lebih lagi menua tunggu aku menua utara Sarawak mengenai frekuensi kita di Limbang itu FM 104.9 MHz di Limbang. Jadi dekat aku berkongsi ke dulu baca tikas pengamah angin Limbang kita itu jadi puji Tuhan habis nurun habis hujan dah habis nurun jadi berkekas sekali itu pulai baru ke gadung hanya 55 baca IPU kita berkekas sekali itu jadi tajap ya anak nak mega kita anak mega kita ngelekak kenya dan terus nyaga ke pengerai diri amai kita semampai hidup likun ya. Jadi aku dekat berkongsi ke berita kedua kita tadi berita terbahas tentang IPU kita itu ke baca indeks pengamah angin kita jadi dia tu dekat dikongsi ke kau hanya berita kita itu kedua hanya berita tu pemadu baru mega hanya hospital baru lawas nyandia ke 17 buah mesin dialisis. Jadi pengawalnya dia ke 17 buah mesin dialisis buat hospital baru lawas dekat Meri Pengelantang ngagai pesakit tungkul sengayuh di pelidih itu di sebedar tu patut berbuat di Kota Kinabalu before teka di Miri. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amaran Tengah Liasan madah perengkah guna palan dialisis kebarunya amat mantu pesakit keberguna keperubat engau tetap kelebih lagi komuniti lawas engau kandang menua ngelinginya. Jadi yang madah menyinyak pengudah ngabas hospital baru lawas tik beroperasyon berenggat kenyau 2 minggu ke udah. Jadi nitih ku ya. Hospital ku dah lama diantik beranak dia dia tu udah disikap enggak bermacam perangka guna ke moden serta lantang nyengkaum upis penusah ngenyit ngot trauma atau ke ER makmal atau ke lab atau ke farmasi unit ngelik ngau mega unit pediatric. Jadi hospital baru lawas di ngembuan status hospital pakar med yang dia ke 76 katil standard enggak 4 katil unit hemodialisis atau ke HDU. Jadi pengawal pengawal nyerah ke projek dari Upis Menteri Kejaraya ngagai Upis Menteri Pengerai di Pelabuhan Dekat Datur kena 14 September tilak tengahnya pergilah. Ini terjap ya, Dato' Amar Wan Tengah ngaku pemerat ngulih ke lutur pakar induk misi engkau staf pengerai lagi jadi pemerat patut diputar ke. Nanti kita lagi ingat aku berkongsi ke tu banyak. Lagi ingat no, benar, berapa ikut kusuang banyak kau aku banyak?
1: 100 lebih ya kena.
0: 1,000 lebih ya.
1: 1,000 lebih ya.
2: Ini
1: 900.
2: Kalau bayu makan kuyu.
1: Kayaknya dia derisa ke koyarin.
2: Dekat.
0: Jadi bisa 1,000 lebih kekosongan ni kita bisa nanti kita ke
1: ya. Pindah ke atau ini?
4: Tahu.
2: Aku buat tangkai.
1: Abah tanya ke klinik
2: gigi.
1: Kebiluannya. Nya kasi sudah bisa pelajar sebab. Jadi tanya juru teknik gigian pelatih.
4: Oh, macam-macam kudu.
2: Ngelik ora babut.
0: Rare mangke ngelik.
1: Tolong ngagak kena dengar.
4: Betul.
2: Dan nyanyi dia. Ah, dia tanya mana?
1: Pelanggaran keterupa 100 perihnya.
0: Hanya tadi sementara hospital baru kita di lawas, ya puji Tuhan kita bisa semak agak kita nyenar ni buah ni agak ke Limbang, bukan sih dah di lawas ni bagi Limbang ni buah agak ke KK. Lepas tu mungkin kita nuci buah pinggan ke nuci igit iki tugas ngayuh kita tu tadi deh. Ini semak dah di lawas dia. Jadi Limbang pembisik, di Miri pembisik Kediri, Limbang Kediri, lawas pembisik Kediri. Jadi nada menyuah. Tukar nada jauh handuk kita berjalan. Itu dia, kena ambil kita. Okeynya, ni kita kena kita bantu kita nambah pengerai kita tadi. Nyalir tadi berita sementara kita sepeta baru di lawas. Nyalir itu kurang fungsi ke berita atau aktiviti ekonomi kebisi diatur di Limbang itu. Jadi lebih lagi, nyalir agro tamu mendamai Limbang. Jadi itu tadi kena nyungka ke pentai pemisi. Lebih lagi ungkup di rimpu sigi di perancang kena nampung penghidup tiap ikut kita. Jadi komiti tamu mendamai Limbang collaboration dengan Office Consumer No Limbang atau ke MDL. Bisik ngaga agro tamu mendamit Limbang ti diatur kena 3 bulan 10 tak 3 Oktober 2026 hanya kena hari 6 berengkah jam 7 pagi ba dewan terbuka mendamit Limbang. Jadi penerang tersilik senantangnya abang lamayuh tau berlipun ngagai puan rumai ba lumur 0145786668 tak ke konselor saya 0145804285. Laban detok nambah kaget detok lagi musim buah punya ke kita. Jadi nanti tato diatur dia mendamit dia. Jadi semak agi orang Brunei ke mendamit kia tadi ngemindak ke pasar Limbang jauh hingga tambah agi mantuk sida ke dia di menopsi siar tadi ni buah kiroh nurun ke pasar jauh tadi ambil ke sida nada nambang mayuah tadi deh. Ya tadi Siti hari inisiatif perintah kita ya perintah persetuan ngau mega perintah perintah besar ngau mega perintah kita di perintah negeri kita itu nih. Awalnya tadi senentang ekonomi, tadi kunci ke aku, dia tu, aku menggagap kunci ke, hanya senentang, lepas kita tu, okay, semina orang biar aja, dan kita tu tadi, mai mega orang ke, ngai jadi kita nyebut orang tua tadi nah, ya ke beliau tu tadi nah, veteran tu tadi nah, main street soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang ke Besi Datur, hanya kejohanan main street soccer 3-on-3 Serkop Indo Daya Sarawak Pampang Limbang atau ungkup tahun 2026 tu tidak tur kena 3 Oktober 2006 ya kena hari 6 tu berengkah 7 pagi hari 6 tu hari tinggal ketiga bulan Oktober 13-10-2006 hari 6 ni lah. Bepalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Jadi atur paket tadi, paket tu semina dibuka ngagai kaban SIDS Pampang Limbang aja. Jadi engkau penyerta sitik tim atau ke sitik kandang atau ke sitik kosan wajib nganjung sitik tim. Lalu bisik megak bayar masuk, megak bisik dikena ke bisik di break atau ke bisik membayar. Jadi sama pula ngerecah ke penguat tu lebih lagi kita ke udah ngeregister diri jadi apangan atau ke jadi kaban SIDS tu tadi engkau pekit tu tadi. Jadi sitik tim tadi 5 ikut aja. Arti tadi tiga main dalam padang, dua tadi standby, tak kesimpanan menyikut kita. Ya. Jadi penerangan tes ini. Baru
1: kan saya ibet tak ada.
0: Engkup Indo aja. Indo SIDS aja. Jemah ni nemu ilah.
1: Berita tak ada.
4: Siapa engkup kita?
0: Jadi penerangan tes ini tadi nah. Penerangan tes ini engkup kita di Limbang Lito atau telefon ke Gajah Cynthia berlumur 011-251-1808 atau ke tau bertemu dengan kumpul atau nanya nama berita tes ini atau nama penerangan tes ini, nama yang patut, nama yang tidak patut tadi nah.
1: Gajah Cynthia yang itu WhatsApp number lagi
0: ya. Dah, bisa pian dia tulis 011-251-1808. Okeynya tadi sedentang hidup berpengerai tadi punya kita bisinya hari kita itu dua ada dugau tadi mana kita ngambil part dalam itu tadi ngambil kita berpengerai tadi nih kena seraya kita bertemu ngobalak bakiyah malak kaban tadi kena kita bertunai tadi nah. Jadi itu berita ketiga terkait perkara ketiga terkait dikunci kaku. Ianya senentang vaccination anti rabies tidak berbayar berlima untuk bulan 9 tu ke bulan September tu nah. Jadi jika tersau ngagai semua orang ngembuan ukui berpelilih Limbang. Jadi program vaccination anti rabies percuma tak kena berbayar dari pintu ke pintu atau dekat datur kena 14 ngagai 15 September. Ngamaga piamaga 21 ngagai 25 September 2026. Jadi berengkah jam pukul 10 pagi ngagai penembu pengawak tu tadi nah. Jadi vaksinasian tadi ungkup ukui mesti kat berumur 3 bulan ke atas apa pengerai serta tidak ngandung tak kena so. Jadi orang kegempu ukui tadi mesti mai kat ngelala ngau kat vaksinasian ukui ke udah bisa ini nah. Jadi pengudah dituju vaksin ukui mesti kat di karantin ke sepeng lama 28 hari dikena nentu ke immunity digagak ngau betul. Jadi orang kegempu ukui kena nentu ke ukui sudah dituju vaksin tak ke mendar ke ukui berjalai ngau bebas tak kena hukum hari mata duit untuk RM2,500 tadi. Jadi tujuh vaksin anti rabies wajib tu tadi teka patut untuk semua ukui di Sarawak kelebih lagi. Jadi ni teka penerang pihak berkuasa tadi program vaccination tu. Jadi cara nagang ti berguna dalam nagang pengerekai igi penyakit rabies ti tau ngerugak penglikun komuniti. Jadi mesti mayuh kelebih lagi kita di Limbang. Mayuh dipinta berarti ke ribulan ngandur kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerang tu ngagai pengempu kue bukai buat kandang dua rasi dampu berkekari ke semak tu ianya kena pergi lah 14/9/2026 ianya kena satu dekat diatur buat kampung ukung rumah betik belimbing lalu kena hari dua 15/9/2026 ianya dekat diatur buat rumah lana engkasiang ke rumah luta engkasiang. Jadi ianya tadi sekedar perkara aktiviti kita tadi jadi mayuh ke bandar tadi otai tidak dekat dikunci ke kau lagi bisi awak lagi ke penudi lagi aku dekat kunci ke mimit lagi nenen. Jadi apa bako nak kata dulu jadi play dulu ngagai nenen
2: ya terima kasih ngagai Hannah. Jadi sebelau aku ngansa sekedar berita hari kami di Kuching ni tu minta Asia nyediakan cerita lagu kena kita menggal program Turki Asia. Okey, kita ingat ke lagu tu dulu sebenarnya aku berkongsi sekedar berita hari kami di Kuching.

0: ke-9 ringgit final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 ringgit final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi madat pilang ma anugerah carta safa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9 pemadut terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9 memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memadu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 memadu terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
2: ACSK ke-9, ngelatih ke indah.

0: Ya, nya tadi berkawan dengan ACSJ ke dekat di tua bulan baru ya. Jadi berita ke terubah ke dekat di baik aku nya nanti kita ingat minggu tadi aku bisa madah ke pengalami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light bisik ditangguh ketika sebun. Jadi untuk berita pemadu baru bala peninga ianya pengawak mandang ke pengalami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light Wonderland bak Taman Bertani dekat dibuka baru ya ngagai kita mayu pengudah gaya sebun asap berinsul mana pihak ko Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Osman madah ke sidak mega dekat dulu minta penemu ngau pemendari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi pengalaminya berengkah diatul kemenalia 26/2008 tu tadi tang diketu ke kena 31/2008 tu tadi berindi rekaya sebuah asap di Kucing ke Majak Ngirau Kati ya. Lalu di Perambu dekat dibuka 16/2009 tu ilah. Jadi pemutus nutup sementara pengalaminya digagak dikena nentu ke penglikun ngau pengerami semayu lah. Raban pengerja pengawak ngau semua raban ke bekawanya tadi bekawa ngau semungkah pengerami ke rekumai pengerami flora ngau api kucing ke LFF ngau Luna Light Wonderland ke dekat dibuka kena 16/2009 tau. Jadi kita nguyang agai sebengkah pengawak mandang dari Malaysia 2006 ke dekat Datuk Plaza Merdeka ke Datuk Pelabuh ke udah Datuk nyentuh agai 16/2009. Jadi bisik mandang ke sekedar dokumen ke berguna berkawa dengan penumbuh menua Malaysia. Jadi Sapit Menteri Pak UPS Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidol bisa madah ke nyadi madah ke tok nyadi kepalan alai mensia mayuah nguliah ke penerang ke betua berkawa ngau sejarah penumbuh menua. Jadi kelebihan agi maya betapi ngau pemal media rama ti ngenatai ke mayu macam interpretasi ngau perspeksi pasal sejarah Malaysia tik ngasuh orang saru penemu. Jadi pengawak mana mini nyambut dari Malaysia maka dia tu bak 10 bagi menua di Sarawak. Jadi ke sekali tu peningan mayu amih nadai 5,000 ikut orang di pelabak dekat ngelicah kaget pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke diatur bak palan convention Borneo Kuching BCCK kena 16/2009 tau. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengeraminya dekat di rami ngau penatai tuai pemegai menua Tumpihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngau bini ya. Sama bisa datai mayanya elak yang Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Datuk Pertinggi Tan Seri Abang Johari Tun Openg yang madah ke munyinya ngagai media pengguna berjadi ke nyadi chairman awam komiti besar pengalami hari Malaysia 2026 di Kuching empat lama tu ke udah ya. Jadi berbeza ngonya pengawak pemandang berselimai ngau pengalami ngintu hari Malaysia dekat dia tu bak sebuah palan berbeli kebaran di Kuching berengkah 10 ngagai 16/2009 9 tau ya. Jadi lalu pengalami merik terima kasih ya ungkup jalai pengarap bukai dekat dia tu kena 14/2009 ditangkan ke ngau pengalami merik terima kasih ya bak Masjid Besar Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu. Nyak tadi berkawal ngau ngintu hari Malaysia Rengat Nasional 2026. Jadi kita nguyang ngagai sebengkah pengawak ke dekat diatur Parti Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur Gempuruk Besai yang nak kena 20 hari bulan 9 tu. Sebab Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadila Yusuf buat semengkah penerang Facebook mengadah ke Gempuruk Besai tu nyari ke Pelasal ke Berguna Benal laban tu kena negap ke Penyerakup ngau sepenemu bala ketuai buat partinya kelimpah hari ngatua kuyang tuju tik dipejalai ke PBB. Lalu batang tujuh Gempuruk Temegak dekat merik kuasa ngagai bala parti ngambil ke Mengkang Relevan ngasi serta seluruhan ngemeran ke utai guna rakyat bermenua hatu. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat dia tu 20 hari bulan 9. Lalu kita nguyang ngagai semengkah pengawak yang lumbak main kalai pekit main bul lundo dekat dia tu berengkah hari udah berlaku hari 6 nyentuak ngakai 27 hari bulan 9 tu serta dekat dia tu bak komplek lumbak main pilihan lundo ngau padang main bul seabird kampung sebat 16 tim hari pilihan lundo pilih miat sematan ngau kanan menua kelipakan dun opa dekat ngau masuk pekit tau. Nicah ke penerang hari upis pelilih lunduk pekit tau ukai seminak merangsang ngemeran penghidup di tik berpengrai tak megak nyari palan alai ngiga ngau ngangkat ke pengelandiak baru bak lumba main bua. Sidak kemenang dekat nemak prais kecukup manah nyali pekit tu dekat di penyari Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sadang datai non nutup pekit tu. Nyak tadi sekedar hari tu pengawak ke dekat dia tu bulan 9 tu nyari ngarap ke apa nama berita tu terang didengar kelebih lagi kita di Bandaraya Kuching ya. Nemu ni bagi pengawak ke dekat dia tu bulan tu. Jadi jam kita 44 minit lepas pukul 1 ngalih hari. Jadi kita namanya cita round lagi. Engka bisa berita kebukai ke dekat dikunci bala pengelola program kita. Kita berengkah hari sibu. Bisa kini lagi berita. Sibu?
1: Kita tak nadai ke, Nen?
0: Nadai, ya. Okay. Miri?
2: Nadai ke, lebih kalau orang empat lah.
0: Okay. Udah Miri.
1: Barai lawak.
0: Limbang. Ngai menang.
3: Oh, ya. Yeah.
1: Ngai menang mintias, no. Isak, kita
3: pergi. Udah tak boleh. Kita barai.
1: Kenapa kita barai, Nen?
2: Tapi pansuh. Pansuh nyantai ya. Dia tanya belum makin yang lekat bangkio nyamai ke, Nabian?
4: Oh, segi
3: ya. Kau ngomong pansuh hanya tadi. Nadai,
1: nadai. Cuma pansuh
3: kami. Hari-hari sesebuan.
2: Ingat deh, Gibi. Ayat sebuan. Nya bayi bisa ningah dalam kereta sampai ati GB ke transfer ke yang agak mina
1: duduk ke Brenda
2: nih ya mesej punya nya ada madah kayaknya
1: amat penyayang nih ya mana makai puyuang mayuah
3: jadi bekal bayi terlalu jampal belak ke ke konti ke
2: terlalu pada ke mana aku tak ada nyum
1: namanya lengkapit
2: Abi nya kesalah tinggal pendeng nak cuy.
3: Kalau memang pakai kuyung pemen.
2: Pendeng rekap laki nan ninga.
1: Apo tu saya pakai engkap laki entu lai.
2: Na tu lai ga, tu saya malam.
3: Ya udah tu lek mah kita nyantik nyinya.
2: Okey aku kesalah tinggal.
3: Satu poin.
1: Udah kebagi entu lai nya poin
3: apa. Pendeng lebanyak. Pemandau temuk lah bahannya.
2: Karena ini kerennya ada Jack. Orang kayak spayat magam.
3: Mampu benda yang ada Jack.
1: Nah, jadi baru pasir hari itu nya hari perut kemarin.
2: Kalau kerempat berita dan yang banyak.
1: Ada yang baru deh.
3: Oi, aku menyukai warna dari kalau. Galau kari satu kan nen, galau kari satu. Bisa itu
2: tentang galau kari satu. Ay,
0: tadi itu mana bisa
3: bisa mes, galau mah, galau.
2: Galau.
3: Lagi tak lama ada lagi.
2: Ya nyokir aku dia tahu dah.
0: Apa lama
3: lagi? Baik nen tutup kita itu lagi. Kita dah kita itu. Mimi dah nyukap aku dua kita itu. Nah lama galau simpul kan nen.
4: Setengah jam dah.
0: Bintu lo.
3: Ah, nadai tu ngai kumaro barek lagi.
0: Oh,
1: tunggu ni leh terampol.
2: Kau berapa kita 34 lagi ni?
0: Nih, ada nanya nih. Sampai pukul 6 lagi kita tahu sebuah terbaik punan leh.
3: Lebih sampai pukul 6.
2: Kalau jauh macam aja kau pesan lagi ngai korang ano dah.
0: Triaman.
4: Triaman nadai, nadai.
0: Okay.
2: Kalau kari tiga.
4: Kalau kari tiga.
0: Nanti pihak tanya Lucia lagu kita.
1: Okay, bah.

0: nya lagu kami duai ke ngalih hari tu hari sibo nah.
1: Ya, yeah, terima kasih.
0: Percaya.
1: Ya, yeah, terima kasih ya.
2: Insap megang lagu orang ngalih hari tu. Tak
0: biasa lah pukulai tu jen si kawak tu. Ya, milih lagu tena je.
2: Tadi. Tadi.
0: Kau jangan
2: uji ya. Ini tadi insap lagu yang tadi.
1: Ngai melak.
2: Nama kajua lagu yang tadi. Gepi. Mana sama lagunya insap aman tadi.
1: Tiga kerai urain punya tiga kerai.
3: Tahu nak lagu yang,
1: nak tahu. Okay.
0: Ada berai urai yang kita lagu ni
1: neng. Mama,
3: masa sendiri.
2: Bisa orang ngasuh kau nanya, apa bisa mana melagu GB kau insa mama hari minggu.
3: Ya hari minggu deh.
1: Insa bintang putai. Okay, kita berengkah. Lagu peminta antara stesen. Jadi balap ringa, anda nak telefon dengan kami, ngai ke kami di top ngantik lama-lama. Okay, barang hari ini kita ke telefon. Okay, kita berengkah hari Ben dulu, Ben.
4: Okay, aku main one minute di Kuching dia.
2: GB-nya Ben, GB.
4: Ya, amai, non gap.
1: Dek, mana, macam. Okay,
2: negatif semua, seluruh Malaysia dan nama nama GB.
1: Telefon ke kami.
3: Glamour mana?
1: Glamour Kutai. Okay, kita terus nyengut kangau bien. Hello. Ni orang tau ni. Hello.
5: Hello DJ, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari, aku ngai bien. Nama tau.
5: Hello.
1: Jawab kami radio.
4: Anas
5: Bar. Hello.
1: Jawab kami mi radio.
3: Padam radio.
1: Bebalut bebalut nyawa kita tau.
5: Hello.
1: Hello. Ya.
5: Adista Arisibo.
1: Nama berita saya tau.
5: Mana Kuria Sebuan di tau.
1: Akuran sebuan mana menyak ulah mindakin kita menyak lagi ne?
5: Ulah akan minta lagu aja DJ.
1: Minta lagu aja, lagu namanya?
5: Lagu Ari Indro Sengalai, sikit penggaya pengidot lelaki.
1: Kau pihak ne?
2: Mana lagunya enggak?
1: Ada yang nyukur mana dah?
5: Nanti kena nyukur sikit sama lelaki.
1: Oh pihak. Oh gagal mak ya?
5: Gagal ya, sikit gagal ya.
2: Sebut dia GB, kagak nebah lagi.
5: Nuju lagi, kita nak season dia meh.
1: Okay, nada baki hadap ya?
5: Hello?
1: Nada baki hadap ya, nak dituju?
4: Silia.
5: Nada yang minta lagu aja.
1: Okay.
5: Okay, terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Maka listernya, mantai pesan nada dituju.
1: Nada baki.
3: Dia pergi hidup dari
1: apa apa sino mah bendunya atau nyamai ge
3: sunyi mah hidup
1: aku bako
2: kenyo ketumbak
3: ngilang nyu
0: oh hari kedai nyu nya pergi lah
3: baki ya.
1: Okey, kita terus Ben, sahabat tu Ben.
4: Oh, hello, selamat ngalih hari. Sahabat tu.
5: Hello, selamat ngalih hari.
4: Sahabat tu.
5: Cali dari Sibu.
4: Cali, nama berita Cali. Kita di Sibu dia. Cali
5: tu. Mana DJ?
4: Ini dia tu di Sibu.
5: Di Sibu itu muka boleh ke rumah suwa aku di Tobut dia tau.
4: Rumah suwa botil.
3: Kita nyawa botil.
1: Apa? Lawa mana
3: nyawa botil?
2: Ini, Mbak.
3: Belama nyawa botil.
5: Au.
1: Au, kati ke mana?
5: Aku mencari aku aja, DJ.
2: Ya udah pemesan suwa deh.
5: Bibi aku minta lagu aja meh.
1: Lagu minta nama ya.
3: Oh, nada baki ya.
5: Lagu apa? Lagu dubai ngalai kita perlu beti ya.
1: Oh. Ne.
3: Hah,
5: dapat. Kira bagi kita nak pintu beje. Kita perlu beti ya.
1: Sulu nada ke de.
5: Nada itu je mah untuk ke bini aku je ke lagi puja.
1: Ya Flora nya ngahana nya tahu meh.
3: Udah besur, udah besur. Kami bisa ngasur. Suruh
2: je. Nanti ngai ngaga pasport kebentulok ya.
5: Oh, nama.

0: Grian kerbau sih kau.
1: Kerbau.
2: Kerbau lo.
1: Oke, Ben.
3: Oi.
1: Ari dek dia Ben.
3: Oke, harus telepon 083-325436 083-325436. Kena tanya ke pesan di Facebook tu, Gabby. Bila bisa telepon. Orang telepon ke Gai Suri Aman. Hari Alex Delta Bina Wata Barau. Hari pentiak ku ya, selamat ngali hari. Minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu. Dituju kiang agai semua yang ngelala. Naklah baca tu. Panjai man. Semua kawan Facebook, ngau juga pesan. Salam saya menuju kita semua yang ngelala ku Alex. Lalu si Teto Zek Ming. Hari rumah minggu suratu, selamat ngali hari kami bak suratu sarito mengkang panas perengkari pagi tadi nadai bedau bisi hujan. Salam guys semua peningah yang kemudian ke radio. Lalu ketiga, Ros Liao, selamat berjalan ke pengawal ke kita enam ku ya. Panas menua kami di bayan Tasik Mukah, minta tebah ke lagu Bobby Chloe. Aku kai Pak Nuan dikena merindang ucok ya. Ianya Ricci Lim, Simi Lim, anak menantu di Miri, Balam Nyade, Isan di Bayan Ulu, Indok Kenawit. Enggak semua kawan Facebook, jaga pesan, selamat hari Minggu, selamat mujur, agar semua pengawal, ya kediatur kita. Billy J juga, hari Tawau Sabah, minta tebah ke lagu Jessica Timah, laki handsome, tak ke laki sigat ku ya. Dikenal merindang, kami serumah Bak Danau Angkelili, harap kita perindang, pihak muka gerai selalu. Okey, nyawat kangau ke sekali itu. Halo, selamat kali hari.
4: Halo, DJ Steven.
3: Siapa tu?
4: Nuli ke Steven.
3: Hari ni Nuli.
4: Hari Sri Aman.
3: Ini Mbak Sri Aman, Mbak Pasar ke?
4: Mbak, jalai payep tu.
3: Jalai payep. Nama berita kita jalai payep, bisa air hari itu?
4: Aman lah, gerai maka selama hari itu kurang ga betul jembu tu
3: kurang.
4: Kurang.
3: Oh, nama lagu?
4: Minta ngiga lagu Jimmy Nyayang tu.
3: Jimmy Nyayang, juga siapa?
4: Mar mudah mesti ruji.
3: Mesti ruji. Oh.
4: Nah, lama nada kala ninga lagu orang lama.
3: Amai.
4: Amai ya. Ya bunyi ko bakal.
1: Kau sih cerita kini.
4: Ya,
1: kau
4: sih cerita gini tuan. Hanya itu, sih betul lah mai DJ Bana, tuh aku harap mai ke ya deh.
1: Oh, aneh kalau puji ya.
4: Hanya aku sama
1: ya. Itu orang itu. Nanti itu wah, ini gak puji deh.
0: Mampu gak mesti DJ no gak?
4: Iya, sih betul DJ.
1: Sengoy doang ya.
0: Iya.
1: Bulan baru pindah agak Mina FM ya.
4: Jago
1: tambah ya.
3: Terima kasih. Sama-sama. Oke, Gabby, bisa ikut dia?
1: Nadai di tau.
3: Tidak nadai
1: kita. Nama di Jawa, Ben?
3: Aku Jawa.
1: Oh.
3: Halo.
1: Jawa munyi.
3: Nama beritahu kita. Oke, semak.
1: Dah.
3: Ngambil kangen kedua, tenen. Halo, selamat hari.
5: Halo.
3: Siapa tau?
5: Oh, Thomas Anjong tau, Ben.
3: Nama berita bos di Ma- Kapiat dah.
5: Mana? Mana berita tau?
3: Oh, namanya Talayan speaker sari tau kena.
1: Kau tau orang tau.
0: Nama isa Talayan bunyi enggak?
3: Oh, Talayan bunyi sari tau.
5: Oke, ya. Lawan Barry itu nanti mana?
3: Oke, okay, tegal tu malam lah.
5: Okay, itu Ben.
3: Okay. Oh, okay. Terus ke?
5: Awalnya nak jadi ni.
1: Ya.
5: Tapi, kau lala nak dek aku.
1: Aku anak kena utai orang. Okay,
0: kena utai subaknya Thomas nama yang kan mulai.
1: Okay.
5: Ya, ambe.
0: Kami bagun tiang subak. Thomas nama ini yang subak.
5: Tapi ya, ne. Abi saya nak sengketnya. Tapi yang apa?
0: Rumah. Abi saya nak kelapa.
1: Rumah. Ya.
5: Oh, pia, tepia, tujuan ke TV. Melagu tu lagi tepia.
0: Aman, ngau tujuan ke ya.
3: Saya pia.
5: Okey, baru saya kawal tu tadi. Rindu nak gini dengan kita sebuah, na.
3: Terima kasih.
1: Betul nak ya, kami sebuat.
5: Ya, me, TV ni kawalnya. Ya, kita nak tunai, kita nak ramai, bab ya.
1: Amat, amat, amat.
5: Seperti kita ujung minggu.
1: Bana, jap, kamat kami.
5: Ya lah, kita seperti ujung minggu. Kita seperti happy, pia.

0: Okey, kita sitting tepi, kita ketawa tu dengan panduan nak. Okey, Pia. Biasanya, ketawa aja. Kita bertukur.
1: Kita luar dia lagi.
2: Kita ketawa aja.
0: Betul.
1: Kita ketawa bila mental.
0: Ya.
3: Rara.
1: Nyu gila.
0: Betul. Awak. Okey.
4: Kira ke siapa? Gila, balak. Balai ibu ini anak kira adanya enggak putusan aja.
0: Nyam lagu kapinta tu gana, so JB mutar ke lagu. Siapa bagi tua FTB yang dikai? Orang-orang kutaban ke bulan dikai,
2: nah? Lepas.
1: Lepas.
0: Ada acara?
3: Ya dah, selari JB kutaban ke bulan.
1: Aku kan kutaban ke bulan ku.
0: Nah, ke kini nya, nah. Lepas dari. Lepasnya. Ya, lapan hutannya tadi bisa bergemal ke nama tadi pi artinya.
2: Betul.
0: Ya.
4: Dengar deh. Gibe deh. Gibe si kada. Ya, kan.
2: Asa tiga ban.
0: Okey, terus anak. Oi, Wana.
4: Oi.
0: Saya hari ini mana ingat kita kemarin yo. Oi, apa ya? Coba kada kapiat. Sama-sama lagi yo kapiat kemarin.
4: Bala geng ke kasko barunya kan.
0: Ya, benar. Saya jam kasko baru. Ngeri minggu orang
4: kasko baru yo.
0: Kak yo.
4: Sebulan aja.
0: Sebulan aja cuti kak mak yo yang pemang kenyal.
1: Kita jawab apa nama bala banyak.
0: Kamu rancang mana kita kemarin yang
4: kuri itu mana? Nama ke penemu ni yo.
0: Ya, me.
1: Kak, saya datang tamlapa.
0: Nah, okay.
4: Kasko baru. Nama ke penemu ni yo.
0: Ya, okey pia ya.
1: Kalau nak sedar ni dek tu wai. Sedar dalam bu gawa udah tupi. Kau nak lama dek ke pinggir.
0: Nah,
4: orang kas baru kan ya tanya.
0: Nah, sedar. Kau nak
1: gawa ke dua pinggir sedar empat bala orang ni.
3: Amat.
0: Nah.
1: Amat sia.
4: Ah, semua dek yang nama pemanis kau baru ya.
0: Okey, dengar dek lo. Oh, dia je lo. Nanti ya. Nanti lempar apa? Sudah pinjian nanti sudah kawin nyampe di kincir ini nyu lempar apa? Nara le ya kelama
1: makan. Sudah lupa lumai. Sudah ya menyane.
2: Lama kita lumai.
3: Mau lupa lumai.
1: Nanti tepat kak kuami ya.
4: Interleh kemarin
0: ada JB.
2: Patutnya rumau.
4: Okay, interleh kemarin kebenarnya lepas si Dana dah dipuji deh. Ohnya si Dana cemburu hati itu dah.
0: Ya betul. Aman dah sudah je yo.
4: Dengar ada kemuji, muji.
3: Kami tahu. Siapa lah kalau nyebut cemburu, nak datang cemburu.
1: Nak murti nyak kami.
4: Muda rekan ku baru nyuji leh segala sekedar.
0: Ketiku deh. Aku nak kalau.
4: Sambil pesan deh yo. Nyajap pesan deh tebal lagu kebulan deh yo.
0: Kira macam minggu tu nak tinggal kemengang agak kita sebuah tau. Kurino mah meninggal kita kemarin nak tinggal kemengang agak bos di muka. Aku nanti aku megang agak kita 6 session. Harap kita rindu happy-happy selalu. Bakal hari minggu, bakal kita tahu. Nanti aku megang agak semua balak ngalaku jawa tau ke semua. Aku harap kesedaya. Udah semua yang bakal hari minggu, bakal kita tahu. Okey, harap kenuan lagi JB. Mutak aku lagu lagi. Nuan taban ke bulan. JB taban ke bulan. JB taban ke
2: bulan. Saya belanja juga.
0: Okey, Jakob kakaknya JB yang menang. Okey, selamat minggu ke kita semua.
4: Jangan nebeh lagunya.
0: Ya. Okey, bos mana?
1: Sudah tahu. So, aku tangkap Jeffrey CEO bala bayar tau. Ikan.
3: Amat, bala bayar.
1: Jadi, kita pas.
2: Kadang-kadang, nyari giamnya kami tau.
1: Kadang-kadang, nyamai waliat, sudah tahu.
3: Kita bahas kaya mureng.
1: Kaya, saya itu.
3: Pasal lah, lu.
2: Jadi, Aram, pindah ke lagu kita. Lagu ada acan.
1: Bulan menganyung JB ke bulan.
3: Ini yang membangin.
1: Tebah deh, Ben.
2: Okey.

0: Yeah, non ketaban kebulan kocak.
1: Yeah.
0: Hey, hey, munyi ke.
1: Pulai baru ke bumi. Nyawa
0: hana tadi. Hey, hey, kuya.
2: Anan tu jawa. Ya,
1: semoga nubin.
2: Bulan kayak bisa klinik ya Dian.
0: Nikah baru bumi.
1: Klinik lagi. Biulah sebenarnya.
3: Kapa kira ke klinik dia mah mati lantang jak nak kodai.
0: Ngambil obat. Terbaik ya. Ngambil obat bulan cia.
1: Nada gravitinya mai.
4: Nai kawa bana kak ngisi kerja puang dia deh nuci
2: bangkai. Radio nadai.
0: Hai
2: radio nadai Dian. Nama tekan nadai tengah serino sekali.
3: Serino tu aja jok mati.
4: Tahu.
1: Iya. Nah penting radionya.
3: Anda hati dari Rino. Nadai guna makai nak klinik.
4: Nadai.
1: Terbukti nadi guna.
3: Makai
1: ulian ulian
3: na
1: tau kenyang oh.
2: Tirai. Nada tek
0: sabar ya agenya. Alai
3: menin. Alai. Buru orang menin alai men.
2: Penting ngai ni ngajak ke tagi angka
0: mau.
1: Mau alai men.
4: Ila kunarin banakian.
2: Nek kebulan kami ada remai kami kian dah.
4: Okay, kita terus ngagai Teh Flora.
1: Okay, mai orang sibu, okay?
3: Tahu dia orang Indo ngemai, kare? Mai kebulan.
1: Kaya bisa dia tadi, ah? Tama?
3: Benar bergurau ya,
2: benar bergurau. Kade bayi Indo darah kebulan je,
1: kare? Kini kenyawanya.
3: Nada
1: gravity dia sampai ambil di tujuh nang kak kebulan kian.
3: Mau jumpa Malaysia, pasal bintulu.
1: Pantun satu, kau ambil tujuh ya. Pantun satu.
3: Terus ya.
1: Nama nanya buat Jack
4: terus ya.
5: Kesal je. 084 353 224 084 353 224
3: ya. Nombor telefon nanti kita akan telefon peningat dan sebenarnya macam ketua pesan kebisik diterima dari page kami Sibu FM nah.
5: Okey. Jadi komen keterubah ianya dari Kennedy Ama mari selamat tengah hari DJ dari Lambe Miri ku ya. Minta sebarang lagu dituju ngagai semua orang kengelala kelebih lagi bala pangan grup WhatsApp ngau FB serta ngagai cousin aku Cikgu Raymond merayang di Long Lama Elbel Ayum Nelson Empati sebilia di Muka Runin sebilia di Bintulu apai baba sebilia apai mageng sebilia di Pasai Ngkabang Sibu serta ngagai kamis rumah di Sungai Laung Bakung Baram Arab ke Teperindiang bakal ketengari lalu ngagai kita 6 pintu selamat hujung minggu serta selamat berjalan ke pegawai. Terima kasih DJ ko Kennedy Ama. Jadi dia komen dari James Pengiran selamat tengah hari DJ Lucia Thomas ko ya serta selamat berjalan ke pegawai. Minta DJ muta ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock dikena aku merindang ditu ya bisik ngetik balaya Putra Bonio Peter Tikau Kujam Cupas Lagum Doni Lim Stamos Tevi Indo Kenawit Eric Jang Daniel Alex Alberto Danielson Barau Poli Masing serta ngagai semua peninggal radio YFM Iban harap ke semua kita berperindang serta tucu-tucu mes selalu. Terima kasih DJ Koya. Dia komennya ketiga ya dari Rita Philip. Selamat tengah hari DJ Lucia aku ya. Selamat hari Minggu ngagai semua. Panas hari kami di kapit. Okey. Dia hari Boniface EP ya. Selamat tengah hari DJ hari Selepin bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu Johnny Aman. Ati ngai tuai dikena berindang. Rengak sengak Franius apai lambai. Tua rumah enggang, apai muak, Denis Lani, Chai Linang, Lani Ajun. DJ mana jimbat, nuju orang kengelak aku tuai biak, nuju kami serumah ba rumah enggang sungai Selipin, tuju bala rumah. Dangat ulu anak tatau, ngau orang kengelala aku ya. Jadi denya komen dari Sasha Amanda. Hai DJ Lucia, kaya selamat ngali hari, selamat ujung minggu DJ Nam Stisien. Nebel lagu hari penyanyi Jacqueline Joni Aman nanda guna ngetan age ko ya. Kena merinda ambala kabar FB Mark Ping ini tinggi Emilia Sim. Terumah Clarence Mindan, terumah nenek Beatrice Sendian Serina Sendai. Janang Jenny Bin, Iba Vincent Indai Lubo, Bibiana Robina, Bulan Pegari, Fajar Fred Aki Muam, Ujang Enteriang, Interstemus, serta grup PWI ngau semua peninggal YFM Iba. Jerbu udah bisik manis hari tu aku ya.
3: Ya, awak nyahut telepon ke tu? Siapa nak telepon ke studio kita ini?
5: Okay.
3: Hello. Ya, nyo putus ni je sebut baru je nombor entar
5: eh. Okey, nanti kita dekat bertelepon dengan kami di Sibu ya nya nombor 084 353 224.
3: Okey, hello.
6: Hello, aku Wan tahu ujang dengan.
3: Kata ke dia. Aku Wan.
6: Aku Wan.
1: Bujang senang menang gua.
3: Au miang sino problema. Terus ke pesan.
6: Alba kuasaan aku nunggu ngeta. Kita ikut ngangkau DJ baru, tanya sama salah DJ baru.
5: Oh, sama salah.
6: Dengan nama aku udah mengenal tak kaki Wan.
5: Oh,
6: sama salah.
5: Oh, sama salah, enggak.
6: Lagu tu tujuh anggai semua peminat YM, abang pantun, abang Facebook, sama orang tengah lagu. Aku nanti minta lagu, semua lagu kita diajak.
5: Oh, nama lagu.
3: Okay. Lagu kau ya tadi.
5: Okay.
6: Wah lagu.
3: Okay. Jadi kangau kedua, nuan ngeranau ketua aja ya.
5: Okay, hello.
7: Hello.
5: Hello, siapa tu?
7: Rahim lah.
5: Okay.
3: Terus ke pesan eh.
5: Okay, terus ke pesan.
7: LTC ya.
5: Ah?
3: Ya, kau ini way ngalih hari itu. Terus kerja pesan mana?
7: Oh. Pada dia waktu itu juga saya mirip dulu bos, tu mirip itu lorat si bos atau sama sama ni ni dia dah dulu baru satu dia pada, oh dia pada,
3: nada ya. Enggak.
2: Mulai. Bengal. Tahu aku, na ninga kenyawa dah enggak. Nama terakhir, kasko baru.
7: Oh.
2: Ah, nama tay.
7: Aku tak kerja sekitar hospital. Ya, mana ada je.
2: Di ni kau mana?
7: Jadi forensik mana?
2: Oh, jadi forensik ah.
7: Oh, mana?
4: Tanya nangam ganya. Nada pelajarnya tanya mana.
2: Boleh.
4: Nuci pakai.
2: Aku mai dan nadai tanya berkat orang gawa batanya kepada GB GB yang.
4: Kita nadai pelajarnya.
3: Aku nadai GB Ibrahim. Nah, ini gak harus uci bangkain.
4: Aku takut.
3: Awak kena
1: friendship ya, mesti dah ya. Takut dia tindu malam tau.
3: Nah, ne. Jajah, me flow. Kira ke pola yang ada baru, maka kami dua tau.
8: Oh, terima kasih hangga seruai. Jadi di Bintulo tu tentu yang natai ke pesarin wati bala peningat kita ba Facebook kami ya RTM Bintulo atau hari John Gerang tu mana hari di Batu Niah kan dia minta lagu meligai pengerindok ke hari Igo Anthony di kena yang berindang di Rempo. Seminat di Rempo aja tu. Kedua tu hari Lily Anthony so berjalan ke pengawak kan dia minta lagu di Baik Winnie Albert bisik ganti nuan jadi nak yang berindang semua bala peningau YFM Iban ke ngali hari tau selama ngali hari semua Stemmer Stevie Still Love ke semua ngali hari pesan tu ditujung ngali semua bala kaban kena lah disebut nama harap keseruran ngembuan ati tik lantang serta likun dalam peniau jadi yang minta lagu solo Sulu Sapa Ko Kuih Hari Frankie Will. Terima kasih DJ Kuih Siti Datari Sicilia Ribin Tulu. Jadi yang minta lagu Pengerindu Ngejang Pergi Kuih Hari Kena Yang Merinang Semua Ya Kengelala di Serata Menua. Okay, pesan dari Bala Peningan kita Lucia Ngau. Siapa nama tadi Lucia ke ngau di dia nuni ingat.
3: Enggak okay. Ingat okay. Rembo men ni boleh kunci untuk aku. Apa
8: umang yang mau Lucia tu.
2: Sampai aku sampai aku 3 jam dan nak ingat ke nama orang.
8: Nah, okay. Nama orang miring ya nama aku ingat. Nyawa yang ajak aku jago ni. Siapa nak orang miring ya.
3: Kena dulu men raya ke pula je. Oh, pras.
8: Oh, ya, ya. Jack, Jack, Jack.
2: Mana Lucia dah nyebut.
3: Nah, dan tapi aku malu serata Malaysia.
2: Nah, malu bau dah gagak berkenyat dah.
8: Nah, okay. Mengetah.
1: Batu teki asyik lah. Jauh batu teki entah.
3: Nah, okay. Nah, nombor merenda dah simpan.
2: Ya, ya.
8: Okay.
2: Bagi aku yang misis kemarin kau dah. Nah, nombor telefon berenda aku kau ya.
3: Harai kita berkelala nge-flow amat. Tuan ibu aja.
2: Ya, ya, berkaban. Ya, sikit milih orang nge-berkaban.
8: Nah, udah, udah simpan kau. Nombor Brenda. Dia nyabu hai kau nombor. Orang kenama banan. Udah buah hai kau. Nombor kau nyimpan nge-Brenda.
2: Enggak, orang bisa standard aja.
8: So, nenek kau. Udah, tetap lagu. Nah lah, kita tetap. Eh, dah sini lagu. Nama tetap nah ang pengerindu ngejang pergi.
3: Enggak tahu ketemu ya lagu ini
9: tempo. Kali ya ati.
8: Oke, dan Lucia.

0: Ya, udah geliran kami Duai Luciato. Ya, Nen, boleh baru genuan.
1: Okay, Duai. Dato Gintir, Bana, Ngau, Ana. Terus ke dia.
2: Temuk ketua jam tu.
3: Temuk ketua jam sedikit. Nak boleh temuk tua, terlepas segi di. Lalu ditetek dia jago tu lagi. Kita lalu simpul ke dia, apa ya lagi. Dia menghidup ke
2: mana? Aku maca dulu, Ana, ha?
3: Okay.
2: Oh, nanti kan nyambut telefon. Aku mereplauan nyambut telefon 085-427-053 ya. Ngagai bala kita ke ngasai ke daerah lelengau meh. Kelebagi lelengau ke inodara limbang deh. Telefon aja lu atau 085-423-05. Nah, kayak kan lelengau berandau genungan. Kau aku deh 427-053.
3: Mpau madunya tu.
2: Ya, bisa orang telefon tu, Hana, sambat tu.
3: Hello. Ya. Hello.
2: De lawan yang buat tak ada ah. Lagi nanti aku macam ada dolar.
3: Kan ada padam gede itu.
2: Okey, Clarence Semidan bisa ya telefon dia, bisa telefon bisa nyapa dia tahu hari pakan panas di pakan kau yang minta tebak lagu hari Veronica Natasha ke selatan kena emberin yang pelinga WFM ke ngali hari itu lalu nuju bala kaban Ebi baka Wati Koni di Melaka Mas Diana di Limbang, Sasha Amanda di Sibu, ngau bala geng enam pintu Arab kata perindang meh kena ko tua rumah Clarence Medan tu. Juni Ben bega bising natek pesan selamat ngali hari ngagenuan Juni Ben Aris Rahman panas kami di tau sebuah bisa kurang mimik sehari tu minta tebah ke lagu hari santai udah kalak sangkai bati kena merindah di rempung ngabala kaban Bae Bi baka Doria Cloney Bangi Mando Madeline San Shasha Amanda nadai koma nama bala kaban untuk Juni sambung bagi engkau Indo kenawit Sarina jantung cana engkau bala aneh ya dimiri pesan ngirup air mayu aku ya jadinya hari peninggal kita di nama tau Juni Ben James hanya maka bisa ngetek pesan itu minta tebak ke lagu hari Andrew Kalau Indo rumah panjai kena berina dirimpu kelebih lagi ngagi bala kaban AB nga WhatsApp nama berita kita kaban ke nama terima kasih ngagi nama tu enggak bisa typhoon tu panas menua kami di Kenawit itu jadinya pesan dari Jam Sanyau lalu biah-biah mega bisa ngatai ke pesan itu salam sejahtera ku selamat tengah hari enggak bala peninggal Abah Sriaman lantang hati selalu umpi aku biah-biah itu. Lalu si kau gitu Lina Bugis bisa natek pesan dari kota Masai Johor minta tebah ke lagu dari William Maweng Danji Tinggal Mimpi kena merindang di rempung semua orang kenglala dari rumah bak rumah Julin rumah Nangga Ulin Sungai Poi ngau balap tunggal ya di Nangga Jagau ngamah Kenawit menantu ngau cok ya di Sibu Jaya Dawa Tongguling Melaya Hela Hani Caroline Robert di Robert Bana di Korea ngau terima kasih ngai semua peninggal WFM kan jadinya dulu pesan ke dibaca aku Hana.
3: Terima kasih Bana. Jadi itu pesan kau bersih orang telefon lagi tahu kena lepak ada lagi dena. Itu pesan dari pesan rindu hati ke bisi di pinta bala peninggal teka bisi di rintai ke bala peninggal ba TikTok Limang FM ba FM kita di Limang tu maka itu dari David Blaine boleh kita main satu lagu dari Nusa Ngalai lagu Jiwang ya. Okey. Dinya tu dari Adi sama Lemai DJ Ari minuai ngumbang nama utai diketahuan wan ya nyau mendarnya wae ku tu arintayan serian terima kasih orang serian Tori Ellen hai DJ Hana sama hari Minggu cepuh nang kurang DJ ya cepuh belum mau itu kami sebuat tu ana ja kita jerok ninggal kami cepuh pedang ngai ngelenge kerara ya jame Tori Joseph Channel hai DJ Hana selamat ngali hari mana hari kami buat Sungai Pelamin dulu minta diputar ke sebarang lagu ya sebarang lagu minta diputar ke ngau bala kebuka Iris Sam Ari Long Semado Ari Mamshi Ari Ladin Luyuh Langkuang Hai DJ sama ngali hari Ari Ulun Tayah tau kaya tu Ari Muya Hai DJ Hana tu Siti Da atau Ari Semaya sama ngali hari DJ oleh Mahamaseng Kakul Lagu ngapil baru hari Riki nesen kena mendang direk ya. Nya tadi ber TikTok tu tadi ber FB. Ber FB kita itu clearance 9 dari pekan panas di pekan saya tu DJ.
2: Nah,
3: udah minta tebah ke lagu udah tadi nah. Ini tinggi udah tadi?
2: Bedau.
3: Oh, ini tinggi sama tengah hari DJ ya sama pialai pengawal salam hari Minggu bala DJ Nambinto minta tebah ke lagu Rilinda. Rupa panti jalan ya tadi udah DJ Lucia merindang kita tadi nah. Tu hari ati atut. Hai sama tengah hari kaya sama pialai pengawal kaya kita di Kunti 6 station kaya sama ujung Minggu. Tu hari Lina Lien mengga bisi nyapa kita Nora pilih yang si megahnya pakai tail lalu minta tebah ke lagu hari Laila BJ bayar pengrindu tujuk ya ngekai semua bala ngarap semua terpindang serta gerai magian terima kasih DJ okay, ya jadi itu sekedar mengi mega mesti kemudian live kita itu hanya hari ya inain duit sama tengah hari DJ Bajet serta DJ Nampin tu minta lagu Ricky Nelson nasib tu abad sikup petara kena minta semua ke sini ya. Thank you DJ hari Pauline Edward Christopher Jana Flora Daly Rosliau minta lagu sama tu Rosliau tu Flora Daly ngau Christopher ngau Pauline Edward minta lagu dari Florence High kawal antara tua lalu Rosliau selamat ngerjah pengawal Juno DJ panas menua di Bayan Tasik muka kena ya jerbu dah kurang minta tambah ke lagu Meligai Pemindu dari Igu Winter ni kena merindang ucuk ya Richie Lim Shimi Lim Jesse Lim anak menantu di Miri Balam ada ia isan di bayan ulu sunti di banti yang induk kenamin mari ubun ngamayo ge bala kaban ke besi di tag edit ne nah semua ke besi mendiang wife yang bakal ke ngali hari tu lo tu hari Emily Kelvin sama ngali hari DJ ngirum salam ujo minggu nuju sila sebili aku ya kaban melili mi namo tu ku ya tu kaban belayan di miri abin tulu serikai serta kuciang ngau semua ting lalo harap ke gerai selalu ngau mujur dalam semua pengawal ngai orang kedi saya okey ya benung kerja harap ya jimat banyak kerja minta lagu hari Florence Sai kalau kawal antara tua okey ya tu hari Agustin lah sama dengan hari DJ panas serta bersebun menua kami di Kenawit ya harap semua bala kita di menua gerai magang anang udu makarian mayar yang ngatu ya kasih tu dah baru ka ngambil selungkit lekok ke baru ke tu hari Jessica Itan halo DJ ya sama tengah hari nyopama ge gaya hari kami di bau ya. Nak baka ke nak baka ke hari ku dah udah bisi pedak bukit tasik biru ngajih ke sebun dah agi meh ngergau menua kita ba awak semua lagu peminta minta tebah ke lagu nak nikah pulari penangi Wilson jadi kena merindang peninga peminat setia wifi menimbang belum jadi semua kabar melayan jauh ngesemak grup admin PWI serta bala kawan yang kebukai maka oh, DJ tujuh DJ aku ya. Masih nuannya Jack. Terima kasih ya Jack. Masih kurang ingat nuan Jack. Pemam meh. Sorry Richard Nuap. Selamat tengah hari DJ. Selamat jalan ke pengawal genuan panas hari kami di tahu berjalan simpan semua jangan nebah lagu hari Richard Lee. Aku di tempat yang kena merindang kaban FP ngau balap tu ngau pesan hari Arab ke terperindang menuju DJ 6 pintu. Ngau maya hingga kebukai Rini Sabai. Ngau tadi James Senyau tadi dah dibaca. Mengat tadi bandar tadi. Ini nah. Jadi ya tadi nah.
2: Cukup amin. Nggak nak orang lama lagi.
3: Nggak nak orang lama. Kau tutup kah? Kita itu tahu.
2: Siapa anak nebah lagu?
3: Aku tahu. Nuan tahu.
2: Mbak tebah dia amin.
3: Oh, okay. Aku nebah ke lagu kita. Kita bisa dipinta bola peninggal kita tadi. Ianya Ari Lela BJ, Maya Peng Rindu.

0: Yeah, ngarap ke sida baya-baya terperindang mendengar lagu yang tadi.
1: Maneh lagu ana.
0: Ya.
2: Kumain nak. Ngam ngau baya-baya.
1: Una berga baya na ben.
3: Kulit berga.
1: Tak kada gaga are kulit baya berapa ya
0: kam. Balas sida baya sigi mai berabana, na leban na oleh nyawa nyo baya beraban ana ben.
2: Ya. Kangau pala baya.
0: Kangau kangau sida.
1: Gaga kurang tanya me tai ka tugu pengingat baya de sareh mana ben.
0: Betul. Nyekau.
1: Jadi tim main bom bujang
3: sana.
1: Kita ke.
0: Nya bayar pisai ke mana ya? Tarinya dia bayar pengendo
2: bekas mana? Bekas mana nya?
0: Iben balas sana ME nya. Nanto betulnya.
2: Nya bayar nada rega.
4: Nya lo kelas ya.
2: Nada rega.
1: Bisa ke rega, rega banding orang katanya Balimbang habis dulu.
0: Gamai mar, gamai.
3: Mana
1: mana rega nya.
3: Mana minyak lumbau. Limau lumbau.
0: Nah, tu cuma jangan mandi aja ya, aja ya.
2: Flora, Flora Hana, Hana hilau ni ya. Konti datuk baru datai, bisa keliang ngau tanya datuk Rajesnya, bisa nya.
0: Keliang ngau Rajes ni kena.
2: Temu aja 34. Ngai ke Flora dek lagi.
4: Kai ngasai dalam pun nak layak kebenarnya nya.
2: Nadai jakonya.
4: Kenapa?
2: Nanya ke kita.
4: Abre ngagi Hana hau.
0: Ape.
2: Kalau rumah lama ada lagi Flora. Dek,
4: ini nang awak. Udah atuh petara.
0: Yo, titi atuh petara.
3: Nadai tak sampainya.
0: Dah ada keringan.
4: Anak si buat nanti kuyung.
0: Kami dua flow kita berdau kap. Bisa jadi nama kita keringat kita ke green sana nama kita.
1: Kami green sade.
2: Kami itu lagi bahagia ya.
1: Sampang.
0: Terima kasih ke penyiru kita.
3: Nama lagi bisa kiri.
1: Program kita tahu GP.
2: Kita tahu kira ke dekat nyimpu ya udah tahu ke. Alaban temuai kita sudah bisa di top 34 aja.
0: Ya.
2: Biar nanti bisa tanya pesan kepada tahu
1: kepada tahu.
2: Au.
3: Macam stesiko.
1: Au. Macam stesiko.
2: Kita dua tahu mabian.
3: Ada yang. Inok nawe udah tadi.
1: Bedau bian.
3: Bedau.
2: Bedau inok nawe empat.
1: Orang ujo ya bisa.
4: Inu pintu lo bedau men.
3: Kapan Miss belajar tu neh?
1: Ya.
4: Macet.
3: Okay, Dayang juga udah bedau.
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Baca deh biar.
3: Pernah ada pesan
4: tanya Inu. Kami baca tadi.
3: Menonton dengan anda, terima kasih ya ko. Inu kenal ya.
2: Tapi apa ko ya? Baca
3: meliti. Dayang juga selamat ngelihari, selamat berjalan pengawal, selamat ujung minggu ku Dayang juga. Lalu Fiona Bunga. Kapan seflow tu? Selama berjalan ke pengawal ujung minggu, bawa pesan tu, minat menatai ke pesan, minta lagu kawal antara tua dituju ke okay, semua kenglala Fiona Bunga.
1: Okey, nyak ajak hari Suryamat.
2: Jakob penudih rek.
3: Jakob penudih. Selama ujung minggu semua bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih lepas semampan nyukung YFM Iban. Bye bye.
2: Ya, terima kasih. Bye bye. Nyak tadi Iban Flora.
3: Hello, bye bye.
4: Okay, terus kita nak kenyian. Okay, J Loy tau semangat hari kita harap ke menua kita Sarawak. Ada jerebo ko ya ni. Oh kesah macam ni. Siti lagi tau hari tak udah kita tarik ni. Hari John Gerang ko ya. Hari Batu Niah minta lagu Meligai Pengerindok ko ya. Hari Igo Anthony. Okay, hanya pesan dari bala peringat kita. Lalu kepenuh diri aku merik selama belalak hari minggu sari tau. Okay, serta sama hujung minggu ngagai semua ni. Lalu ngagai kita megak.
2: Ya, terima kasih ngajak. Ngagai Flora kita nguyang ngagai Hana.
0: Terima kasih Nen. Jadi bisa megak bisa peminat setia kita bisa voice lagi aku tadi di JMA kaya. Sige nama aku tadi komandan hingga aku ya. Aku pernah lo nyimbal ya kan nyimbal ya. Sige ngipok ya tadi.
2: Apa boleh?
0: Sige ngipok ya.
2: Jauh nana no MA-nya.
5: Lawalah MA kenyama dah kian. Mu yang kecil orang katanya na. Orang kerumpah.
4: Kita ini nyimpan umur ya deh.
5: Kenyama.
4: Nombor dia kena blok.
2: Kanah dah lah. Kak ya.
5: Lagi ya, ya tanya ngomai rempung. Ayo lagi ya, nah, maya dan ada yang kami cetak kenyal yang.
2: Nggak bayar namanya.
0: Ya, ya oke, okay. Ya bayar lebih lagi hari pengenalannya.
3: Jamin ya.
0: Terus bayarnya, nak uliahnya, nak titih bayarnya. jadi kena kita tu deh. Visit aku macam dua itik lah. Pesan bela peninggal tu tadi. Hanya hari January Mam Shalom selamat ngali hari di jana sebab jalan ke pengawal Tuhan berkat ke kita sendiri. Okay, ya. Agak tu lagu hari Ladian Luyuh Langkung. Hai dia minta no muta ke lagu hari Ricky L Bambu Isan. Agak si tinggi. David Blaine tadi DJ Nana ngambil pesan kita tadi main satu lagu Indonesia ngalai udah lupa ya. Saya lupa banyak benar juga lagu kita mau on to. Saya dapat juga semua lagu di on to you. Oh, jadi ngawnya tadi
5: pihak mereka leh kok.
0: Amnya aku sebenarnya kena aku nyimpul kita kok hari limbang tu tadi dulu aku meraih selamat hari Malaysia ke-63 ngagai semua rakyat di selampur menang kita Malaysia tau ngagai pernah peninggal kita kelebih lagi jadi sama belok kita nyaga penglikuan menua kita tajak kita tu nak sama bangsa nak seagama tanya uka kita leh kita nak boleh nyaga menua kita kelebih lagi menua kita Malaysia tu tadi deh. Jadi menyikau selama terus rindu kepengan diri maka kita rindu kita rimpu pihak mengga terus mengaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngejar pengawak enggau pengelurus hati jadi nyajak hari aku
2: kumamitas men cuma leh
0: ini baru kan nyebut nuandang netek aku kudia awak nyajar aku kumamitas darah badas darah bagas darah baca imun dikun pendial tucum nyingkum sampai di galanya di tenggau malam terang jaya kumangasuh kita merampau lelegau. Jadi Tuhan berkat ke kita semua.
2: Itu cuam kelihan kami buat semua atau temua cik ke pelompat.
0: Kenyap kita.
2: Lagi mana nombor
0: tipuan ni. Nak tahu nyebut kelihan sama nak tahu. Nak tahu tucum. Mesti kan tucum. Jadi kelihan.
2: Lagi berat ya, Pak. Dia ke pelompat ajak lagi.
0: Iya.
2: Iya. Kita ingin agai mana?
1: Okey, pesan ke Siti tu hari ini kumang tu. Ini kumang tu hari kapit panas di kapit rindu ninga kita sebuah capu harap ke semampai gerai belama. Minta tebah ke lagu dur pengerindu hari Stella Philip kena merindang balamnya de inai unduh Sani Joni nak tinggal megang ucok kumang ngau inai Dian inai kumang ngau inai kupi apa kupi
2: apa
1: masih dah sebeli atau
2: nadanya
1: gitu ya.
5: Ada
1: nanya ke Radai ni. Sila Ila minta tebah ke lagu Ari Jespen Jalin. Nama lagu nak aku nyau nak diguna. Kasih ame nujo bala sida-sida kena digunanya ame.
2: Iyalah. Maka
1: mereka penuh dia benar tau mengkrik uncing Ari Sibu minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu Ari Igo Anthony kena berina semua. Aku bisa dengar ke radio. Terima kasih dengan semua. Minta ampun megang pesan bukai kena sempat dibaca. Udah tahu lagi kami demiri di tahu. Mari kita ngalih dengar ke program dalam Jakok Kayan Ngau Kenyah. Selamat hari minggu. Terima kasih. Kita ke bisa dengar kami sebuah Kenyah Ripon program tu tadi.
2: Iya, Lucia Ngojek.
5: Dulu deh Jek nah. Macam tu pesan lalu nutup ya lagi.
6: Okay. Okay, aku macam duiti pesan lah dari komen tu. Jadi komen pertama hanya Ari Suri Josh Kuya Madia selamat tengah hari DJ Kuya pesan Rinduati tu tuju ngagai semua bala menyedi ngau bala ipar nangira dini alai diau nda ala sebut nama rindu ke kita semua salam sayau minta non mutar ke lagu Ari Anthony Usan terpampar Kuya terima kasih DJ jadi denya Ari Sike Reaval Kuya halo DJ selamat berjalan ke pengawak DJ Arab ke bertambah rezeki bersampai ngagai petara ngambil diberi pengerai kelikun muju dalam semua pengawak sari dalam nama Jesus Kristus amin kuya. Minta lagu Florence kuya. Hai kuya. Terima kasih ya DJ kuya. Okay. Jadi penuh diri aku terima kasih ngagai semua bala peninggal aku dengar kita jadi aku meri selamat hari minggu ngamaga meri selamat hari Malaysia tika datai lah. Okay, nyajar ya aku.
5: Jadi hari aku mega mereka terima kasih ngagai semua kita ke bisa udah bulan kami sepuan. Bak program kita ke Sarito ngarap ke bertemu baru bak Maya ke dekat datai mereka selamat nyambut hari Malaysia ke 63. Awaknya aja gibe.
2: Ya terima kasih ngagai kita sebuat ke udah ngericah ke ngela tengah hari kita ngarap ke kita sebuat bertemu baru mah bak hari-hari ke bukai. Ya bala peninga kita udah terlegi dekat bugulai ngorajes serta mengkat sutun jam bak 34 ajak dalam temuai udah pen datai berkonti di tau ya sama-sama kita meda 34 ajak bak Facebook YFM nanti itakan mu klien kita sigat bak cukup sigat bak mu aku di tau ya pernah kesi lihat legi
1: rajis dekat dengan tau
2: berdau jempat agi single nak ada tujuan ya
0: ada taban kebulan tadi ada taban kebulan nen
2: tau si gengo flora tau
1: dia dah bisa ada anak ke tanya meda aja
0: ngambil tu orang
2: ngukup dia ada jili saya tanya mana
3: meda na matau tutup mu matau
1: meda na matau
0: lagi kerja matau
2: aku dah tahu lagi taban ke aku dah tahu lagi okey tuntuan pun udah pun mbak studio nyari terima kasih semua. Lalu aku dekat nyurut kerirek gak ngautok mupuak dulu aku bye bye.
1: Bye-bye.

0: Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh menggali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Okey, selamat ngalih hari, selamat kita bertemu baru pendengar dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey, jadi ngelalu ke semua kita ningal ke kami. Okey, nanti di Kuching tu boleh ningal ke kami ngena frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz. Okey, tu ngak ke Serian. Boleh ningal ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Serta bandur-ndur ke Bukai. Boleh dengar ke kami kena frekuensi radio FM ke Semak Endur kita diau. Kita mungkin boleh dengar ke kami okay, kena cara online ba RTM klik website RTM klik kena channel Astro 871 channel MyTV pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, yang jadi selamat ngelari, selamat kita bertemu baru dengar dalam program 34 Seranyawa. Bagai selamat dalam program 34 Seranyawa Nur kami mai kita ke Randau begulai ngau temuai ke BC debat kami datai ke studio. Jadi ngambil ke nama sejam kita berkelala ngau temuai ke BC debat aku datai ke studio kami baka ke sekali itu. Okey, jadi terbayang lalu ke menatai temuai aku Bujang Sigato, kita ikat nemu siapa nama asal penatai orang ni. Jadi nyabinunya kita berkelala dulu dengan tu maiku ke sekali itu dalam program 34 Seranyawa. Jadi Imre selamat ngelari.
2: Selamat ngelari menuju nanti je.
1: Rita Sarito.
2: Mana Rita Sarito?
1: Gerai deh.
2: Gerai.
1: Okey, jadi kebenar ya peninya temui aku ke sekali itu jauh di bayi aku datai. Laban dia tu ukai dia ubah kucing.
2: Okey.
1: Jadi minta nuan dulu tu madah ke nama diri tu asal penatai nuan tu.
2: Okey, selamat ngelari menuju semua bala peningan. Jadi nama aku Wellington Anak Kuling, berumur 35 tahun. Jadi penatai asal aku kebatan yang amat yang nyari kapit. Tapi gawak ba Bintangor dia lah, jadi Bintangor. Pengajar. Ba SMK Bandar Bintangor.
1: SMK Bandar Bintangor.
2: SMK Bandar Bintangor.
1: Rutin nuan tu tadi hari Bintangor.
2: Hari Bintangor.
1: Nurun ke kucing gitu.
2: Nurun ke kucing.
1: Ya, nyedinya memangnya nyak kebuah kemudah tadi temu aku ke sekali itu jauh perjalanan ya. Hari Kapit dan nyak hari Bintangor. Tu datang ke kucing laban di kangau kami dalam program 34 Seranyawa. Jadi kan nyak terima kasih tu cigo. Boleh ngaku cigo ne?
2: Boleh.
1: Cigo. Okey, terima kasih. Nuan leban katikanya meri awak melimpang ke diri nasib gojo minggu ne boleh datai ke studio kami. Jadi Pabaku tentu balap dengan mayu ngelala nuan tu. Okey, bisa sekadarnya nang lala. Jadi minta nuan nusi tu cikgu leban nuan tu madah ke diri tu tadi hari kapit. Dini menua kita bak kapit dia?
2: Jadi menua aku bak kapit dia ianya bak lepung melaban nangam melipis kapit. Nangam melipis. Rumah panjai lah. Tapi laban ke dia tok dia bak pekan kapit dia pula.
1: Nanti boleh disebut dini nuan bersekolah, sekolah primary supaya.
2: Jadi sekolah primary ku supaya ianya SJKC Olam, sekolah Cina.
1: Bak kapit dia pula.
2: Bak kapit dia pula.
1: Udahnya nampung bak pelajar bak SMK.
2: SMK, nampung pelajar bak SMK kapit, pum 1 sampai pum 6 lah. Udahnya lu nyambung belajar ngakai Unimas. Udahnya gawak sekejap sebedau aku boleh guru interim ayahnya. Udah boleh guru interimnya tadi. Lalu sama belajar baru mula ke diploma laban degree ku sebab ukai background pendidikan
1: betul, betul, betul.
2: So kan mula ke lisin ngajarnya alu sambung diploma lah ba IPC Batu Lintang dia.
1: Untuk ke dengan dia tu mangku pengawal jadi cigo untuk mengajar ba Bintangor
2: tadi. Bintangor dia.
1: Okay, jadi tentu sidak ke kala sama sekolah secondary sekolah pemeringanuan ba you pun tentu bisa ngajar pada tu
2: neh.
1: Okay, kalau aku Wellington yang cigo nya dia tu ke sidak ada.
2: Okay, ambil pun bisa ngajar kasih.
1: Kian ne, abalan ambil
2: merah SMK Bana Bintangor.
1: Bintangor dia. Okay, ya jadi nya belumnya tu mai aku ke sekolah itu dalam program 34 Senyawa. Okay, jadi cikgu tu cikgu Wellington mana?
2: Cikgu Wellington.
1: Okay, kenal tu cikgu Wellington?
2: Selalu budak ngau ke cikgu Well, cikgu Well.
1: Oh, cikgu Well.
2: Cikgu Well.
1: Okay, aku ngau cikgu Well mana? Saya ke nyamai ke kan jumpa cikgu Well. Ti Wellington kira
2: panjang ni.
1: Cikgu Well ne.
2: Cikgu Well.
1: Okay, cikgu Well. Kita nemu nuan tu ngajar. Ni mai orang berengkang ngajar tadi?
2: Aku start ngajar dari tahun 2018.
1: 2018.
2: Kira ke masuk tahun ke-8 ya lah tu.
1: Oh, lama diri kau dah ngajar ne. Bekeni ya sigi ngajar ba dia?
2: Ah, nya first posting ku lah sigi ngajar
1: untuk
2: ba dia.
1: Hanya
2: untuk ke Sarito.
1: Oh, pian ne.
2: Laban nyamai kena ngajar dia. Lagi pada kak berdia ne.
1: Ne nemu bisa ati ke pulai ke kapit.
2: Bisa mati ke pulai ke kapit tapi ngantik dulu lah.
1: Ngantik dulu. Nah,
2: laban ke bedo nyamai.
1: Agi nyamai ba Bintangor ne. Abis sina terindu. Okay, Cikgu Well. Jadi, nyame Nuan tu datang ke studio ke Sarito. Okay, seminat nusi cerita Nuan ke jadi pengajar tu ke Cikgu. Tang Nuan mega bisi pemujur ke Bukai. Nanti kita mendaya ngena kita kita tahu dia Syas tu. Syas ni. Lagi kita nyak ya, berkawan ngasih. Jadi, minta Nuan madah ke kelimpah Rinuan ke laban Nuan api lama tu tadi bisi mai bala nembiak Nuan berpekit berpekit tarian teka
2: tanda
1: jadi nyak lagi tuan usi ceritanya jadi kelimpah ri pemujur Nuan ke mai bala nembiak mujur berpekit tandanya jadi minta Nuan usi sebenarnya ngelansa dulu meh sudah tua cerita ngusi lihat ni bagi pemujur ke dulih ke Nuan sebelah otok tu pengajar cikgu
2: jadi kita kudu dulu aku ke sebelah otok laban aku mayo kak terlibat ngau bidang pageant baka berpekit kili yang berpekit mister ya tetapi dalam kan pengawak ke paling mayo di kakak ku yang ngancung nampiak berpekit lah labanya sikit pengawak di kerindok kari sekolah menengah subah laban aku start daripada penari sebenarnya daripada
1: politika
2: sikit penari
1: aktif orang
2: aktif menari, menari ya. Udahnya lama kelama tadi nyo minat katnya di ekografer kak ngadu ke tarian eh. Udahnya selalu kak nganjung nembiaknya sebab nembiak Unimas udahnya
1: oh mayan belajar bagi Unimas
2: belajar bagi Unimas selalu nganjung nembiak pekit kak udahnya bila masuk ke sekolah tadi pen nganjung nembiak berpekit kalau pasti kita di kerindok deh. Jadi maya ke berpekit bakal pekit keliang dengan misternya. Lama aku dah ninggalnya sebenarnya. Last aku pekitnya 2015. Udahnya 10 tahun lepasnya baru aku berani kat Mansang baru buat muah.
1: Baru pekit keliang baru.
2: Pekit keliang baru.
1: Okay, okay, minta disebut ni bagi pekit ke dimasuk Nuan. Udah Nuan ke katanya lama udah menyepi menyurang tadi.
2: Last aku... kepenudi pekit ngau sebanyak bunyo Hornbill Festival lah udahnya 10 tahun udahnya lah aku ngetu dulu ngiga pemujur ngiga penemu dulu udahnya dalam tahun 2025 lah baru aku ngau pekit Mr. Native Bunyo first kemula-mula ya Mr. Native Bunyo peringkat Sarawak lah udahnya bila layak pergi ke peringkat kebangsaan ke Diadu Sidabat Sabah
1: tahun 2025
2: 2025
1: okey hanya tahun 2025 udahnya tahun 2026 ngau bisa ngau pekit macam ni
2: bisa ngau pekit
1: namanya
2: di 2026 lalu ngau pekit keliang pekit keliang maksudnya katanya banyak labang kudah pergi ke tikas ketinggi deh udahnya asai hati ku labankan nutup umur ku 35 tahunnya lepas pekit selalu pekit bagainya umur palingnya pun 35 lah sedang.
1: 35.
2: Jadi kena nutup umur ku Pulai baru ngagai asal, pulai baru agai budaya kumpul, pulai baru agai adat kumpul. Yang aku ngagak keputusan ngagak pekik keliang rambang ngepan iban.
1: Iya, tahun 2006. Okey, nyak meh lagi tuan usi ngau silian eh. Mai bala peningan ninga cerita ngau silian bakal ngau pekit-pekit ke kala di pasuan wang. Okey, jadi nyak benunya tumai ku ke sekali itu dalam program 34 Seranyawa nyak Wellington Kuling. Tamu kita dikangau Cikgu Well.
2: Oh, Cikgu Well.
1: Okey. Jadi ia tu disebut kita koreografer. Okey. Udahnya Mr. Native Borneo 2025 atau Sarawak Edition.
2: Sarawak Edition.
1: Udahnya bisa mega ngau pekit bar renggan kebangsaan. Udahnya yang mega ke pemuda baru tu ianya Keliang RNI kerabat ngapa di Ban 2026. Okey, Cikgu Well. Lagi tu beranda baru
2: Eh. Okey, uli.
1: Okey, tu Mike balap ninya peperinan dulu. Ninya ke lagu Ari Karen Libau tu peperinan. Kita dengar lagu kena beri nama Berserakup Hati.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus gulai sejala ini ke program 34 Seranyawan Lemban Badan. Okey, gulai ingat aku Raja Smoking. Apa yang gulai ingat temu aku ke ngali hari itu ingat Cikgu Will. Tak ke nama penuh ya, Wellington Kuling. Okey, jadi Cikgu Will. Tadi tu habis katakannya berandau. Nuan habis ngelansak, ngenang bergaul-gaul. Nuan ke Mike Bala Buddha. Bala nembiak sekolah Nuan berpekit. Okey. Tahun tu ne?
1: Tahun tu. Bulan 8 serinya.
0: Okey, tahun sebenarnya 8 tadi aku bisa nyebut Nuan tu siku hari koreografer. Okey, nanti kata secara ringkas ya. Bisik sedak tu nan nama tu kena kumpai orang koreografer tu. Minta Nuan nusi secara ringkas ya. Kira meri gambaran yang sedak tu cikgu.
1: Okey, jadi koreografer tu sebenarnya ya kira kata ibunya ketuai ke ngadu ke tarian. Bahkan kita selalu medak tarian ke dalam TV ke ataupun dalam
0: orang kengajar ya.
1: Ngajar, orang kengajar nembiaknya alungan. Jadi kira mastermind lah ya. Orang ke ngatur hari pun ya sampai pengunjung.
0: Betul. Hari ini masuk, hari ini berdiri, berkeni bungai ajar. Ya, hanya koreografer bagi yang ngadu nya
1: lah. Termasuk music, kostum. Sikit koreografer bagi yang pukul.
0: Ya, hanya kira ke ngelansak meh. Nama takir kumai orang koreografer tu. Jadi Nuan tu meh. Kira dikumai kita koreografer. Bantu Nuan tu mai bala nembiak Nuan tu. Berpekit ngajat. Okey, okay. Jadi minta nama dah. Nama pekit tu tadi cikgu?
1: Jadi ya ke pekit ke baru-baru tu ke Danjung Budak ke Danjung ke Ngagai Pulau Pinangnya ianya karnival karnival asrama, karnival asrama peringkat kebangsaan lah. Jadi tu adalah katanya punya pekit ke kepenuti untuk tarian bak peringkat KPM sebenarnya.
0: Ke pemaru tinggi maknanya?
1: Nak kemadah-madah tinggi bisa duit ke jenis pekiat dah keterubah taksim
0: okay.
1: Ya, sebedau gawai seringnya jadi kedua berpekiat baru yang tu khas untuk nembi asrama aja. Ya khas untuk nembi asrama jadi sekolah kena ada asramanya maksudnya si dan boleh ngau lah
0: tu ungkap sekolah asrama aja.
1: Sekolah asrama aja.
0: Okay, ni mai kita ke berpekiat terakhir
1: jadi kami pekiat tu tadi ianya bulan 8
0: peringkat kebangsaan
1: Pulau Pinang peringkat kebangsaan. Jadi pekiat tu kai terus kian lepas kami sikit dipilih dulu dari peringkat daerah.
0: Belaban dulu peringkat maruah ni.
1: Peringkat daerah. Peringkat Meradong. Belaban dulu. Kudanya bisa pusingan satu peringkat negeri ya bisa dua pusingan deh. Sikit pusingan satu yang tadi semua PPD ke bisa Pak Sarawak tok semua nganjung video magang. Hanya top 5 je ke layak untuk bersemuka peringkat negeri Pak Sibu mayanya.
0: Udahnya
1: menangnya baru pilih baru pergi ke peringkat kebangsaan.
0: Reti ya peringkat negeri ngau peringkat kebangsaan bersemuka.
1: Bersemuka.
0: Kes bedau yang tadi anjo video.
1: Anjo video dulu.
0: Okey jadi ketahu untuk nama kategori tarian ke di pekit tu deh.
1: Jadi laban bakal tarian asat tu yang itih ke negeri. Laban tahun tu tadi tuan rumahnya Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang.
1: Jadi tarian ke dipertandingkan sirat yang tadi ianya tarian jogi kreasi. Nanti bakal aku pun nak kalah ingat tarian sebenarnya. Kau pernah laban kita ke Kak Nganjun Nempiak sebelajar lah ngiga by YouTube ngiga. Bak dini-dini sumber kebisik lah do medak tarian nak. Barulah ulih ngagak tarian.
0: Tarian kira kemarang jogi.
1: Jogi.
0: Siaran ringkas nama tarian jogi tu deh cikgu.
1: Jadi tarian jogi tu tarian yang gabungan daripada katanya pedagang-pedagang kedatai punya ngagai
0: menua sedaya.
1: Jadi bisa unsur India mimit, Arab mimit. Nyak ke di dia adu sedak Pulau Pinang.
0: Kira ke hebat tu. Kan nama kepada hebat laban tarian tu kan tanah asal menua kita.
1: Tanah asal menua kita.
0: Tanda entinya tanah asal menua kita kira ke biasa ne.
1: Kira
0: kita berpikir ngajat kini. Tang tu mun ikunan tadi labannya tanda asal menua Pulau Pinang. Tang kita Sarawak kemenang.
1: Kita Sarawak
0: menang. Okey, nah hebat lagi nya kan janji kan. Okey. Jadi nama pemuja kedua kita berpikir tu dah Cikgu Will.
1: Jadi maya nya serinya Bulia Johan,
0: keseluruhan.
1: Johan keseluruhan, budayanya Bulia koreografer terbaik lah. Soalnya sikit untuk akumpul lah, lepas koreografer terbaik, budayanya anugerah busana dan tata rias terbaik, ngau anugerah penari lelaki terbaik ke depan ngagai nampak aku siko ianya Ian Lias.
0: Okay.
1: Yang mimik dah akan nyapu ambil mainnya.
0: Berapa semua kategori ada?
1: sikit dah anugerah penari perempuan terbaik yang Negeri Sembilan Ngempur.
0: Negeri Sembilan Ngempur ni. Bekeninya Siti kategori itu Siti sekolah aja ke bekeni di sekolah bukai?
1: Jadi untuk bertanding yang mainnya peringkat kebangsaan semua negeri belak bisa nganjung magang. Maksudnya 14 negeri belak nganjung tim masing-masing. Bakal kami, bakal kita itu kami kira ke wakil Sarawak mayanya. Jadi pertandingan kanival satu yuka tarian aja,
0: tarian aja
1: awalnya mai. Takro, you bisa badminton, udahnya ngau nyanyian.
0: Lomba lumayan
1: kena. Yang kita Sarawak tu lawan ke belak mujur mak yang tiga ikit kebukaan tadi. Lalu boleh johan keseluruhan untuk kanivalnya.
0: Okey. Agak diingat tuan kini Cikgu Will sekolah bukai ke bising apa pikir bakal teori bukai?
1: Nanti bakal peringkat negeri ya ingat ko. Nanti bakal peringkat negeri serinya daripada SMK Tatau, Belapan, udahnya SMK Bakun, udahnya Ari Kuchi yang ngau sikit dah daripada Bintulu.
0: Yeah.
1: 5 tim macam mana lawan top 5 bersemuka peringkat negeri.
0: Okey, jadi kebenar ya Cikgu Wei lah kebisi mendapat Facebook nuan, bagi dia sosial nuan bisi mantai ke gambar tahun 2024, 2025, 2026 pada aku. Bisi nomadanya terubah kita ngau tu, benda boleh pemujur. Tentu ke kita jadi champion kesuhan pada tahun 2006. Okey, retinya okey keterubah ya kita ngau begitu tu nih. Jadi nama kini perangsang kita yang tadi ngawa begitu nyentuh kita jadi champion pada tahun 2006 tu nah.
1: Okey, jadi laban nyak keterubah kami banyak 2024 nyak keterubah kami menang untuk peringkat negeri nah. So kita nak mau buka ni permainan bak gelanggang kebangsaan.
0: Nyangka di dikingat dong cikgu nama tanda yang banyak kategori tarian.
1: Okey, 2024 mainnya tarian canggung bak perlis
0: main. Perlis canggung.
1: Perlis canggung. Udahnya bat Negeri Sembilan tarian piring.
0: Tarian piring.
1: Labanya sikit tarian menua
0: sedaya.
1: Udah nyak tahun tu tadi tarian coki laban ke daripada Pulau Pinang.
0: Okey.
1: Yang itu ke negeri. Kita Sarawak pun kalau jadi tuan rumah tahun 2023.
0: Tang sekolah kita pada menanggau nih.
1: Amin, sekolah kami berdau.
0: Ya, okey. Jadi nyak meh kira-kira perangsang kita mana? 2024 tadi boleh nombor?
1: 2024 mainnya nadai boleh nombor, nadai boleh nama-nama kemudian dengan kita pulai dah. Jadi kira kecewa lah lama mayon dah ke udah dia tu udah nya kan terbaik ke perlis ke pumbah ya agak pejalai ya. So agak kecewa agak tim kami mainnya tapi nya nak nutup semangat kami nak putus asa ke nguji baru tahun
0: 2025.
1: 2025 so kita udah nemu bekeni permainan peringkat kebangsaan so kita ngubah baru ngagai cara kebetul nah.
0: Tahu dikumpul kita kira-kira belajar dari kesilapan.
1: Belajar daripada kesilapan.
0: Nah, kita pada kita silap. Tapi kita beda dulu,
1: bukan gaya orang. Bukan gaya
0: orang. 2025 masih boleh nombor?
1: Jadi 2025 nya lalu boleh nombor 3. Lalu boleh nombor 3, lalu anugerah penari lelaki terbaik diberi ngagai penari Kusiko ianya Adrian Batista. Adanya masuk 2026 ngasih amat gig kita. Lalu aman nak nyangka ke mainnya laban negeri bukai pun semua hebat-hebat
0: makin.
1: So nak nyangka ke menang hampir sapu habis sikit dan lalu boleh johan.
0: Okey. Laban tarian tu menyebutkan tadi laban tarian tu asal dari benua Pulau Pinang. Ini pengalaman nuan ngajar bala budak nuan tarian tu susah kini ngajar sudah?
1: Laban penari kunya sikit dah bisa asas ya deh. Walaupun
0: dia okay
1: asas tarian pun tapi saya dah udah nemu bergerak dari empu deh. Jadi aku start ngajar untuk daerahnya seminggu je. Lama banyak kertas konsep minggu pertama kertas konsep pansuat. So baru kami nunggu tarian nama. Udahnya dalam seminggu ku ngatur tariannya bertanding peringkat daerah. Seminggu tetakai seminggu dahnya alu nganyung video. Udahnya seminggu barunya peringkat negeri bersemuka. Seminggu udahnya kebangsaan. So kira dalam sebulan lebih mimit kenyak je. Lalu kami nyiap ke dari empu kena bertanding buat peringkat kebangsaan.
0: Artinya Cikgu Will, maya kita ke berpikir berenggat daerah untuk ke renggat kebangsaan tu. Nang tarian kesama ne?
1: Tarian yang sama.
0: Lepas kita memang nemu dah nama tarian kita ke berpikir Pulau Pinang ialah ne.
1: Lepas kertas konsepnya datang daripada peringkat kebangsaan turun ngagai negeri turun ngagai daerah.
0: Jadi nyak meh Cikgu Will kira kami hari YFM tu beri pengganti meh sabar tania syabas ngagai sekolah kita kira-kira mengharumkan nama Sarawak. Okey, pemegang nama Menua Bintangor pun.
1: Menua Bintangor.
0: Okey, sekolah nama terakhir SMK.
1: SMK Bandar Bintangor.
0: SMK Bandar Bintangor. Okey, SMK Bandar Bintangor tu yang kita boleh berkongsi ni penyawa hari Bandar ke Semak tu hari ni tu.
1: Bandar ke Semak entik-entik ngakai serikai dalam 20 minit kenyak datai.
0: Tamak simpang.
1: Tamak simpang. Dan nyantik ngakai sibu dalam setengah jam kenyak datai dah bersibu.
0: Okey.
1: Yang memang bandar paling dekat.
0: Kita dia nak ya sekolah asrama ni.
1: Sekolah asrama.
0: Okey, ya jadi nyak meh tadi kira ke taniah meh yang kita tim sekolah kita tu tadi udah megang hari ke menua kita Sarawak berpikir bab Pulau Pinang. Mai tarian munyi kurang tadi tajak pentariannya bukan tarian tanah asal
1: bukan tanah asal kita
0: tang ada masalah ni
1: ada masalah
0: cabaran ya okey jadinya ambil mengajar ba tiap itik pemujur tu tentu ya ukai semina ada tari tua siko ne jadi ba peluang tu meri peluang genuan meh kena tai ke jaku penghargaan jaku terima kasih nuan khas yang ungkup kita ke berpekit apa lama tu tadi pekit tarian tu siko.
1: Jadi ente dekat nyebut semua nama tadi. Lalu panjai kan?
0: Panjai.
1: Randau tu lagi. Jadi bagi semua hau nyimpul ke. Jadi bagi semua ke udah mayun ulung, mayun nyukung, mayun bersemayang ke tim kami. Ukai semina hari tahun tok tapi hari tahun ke udah-udah.
0: Ya.
1: Ke mayun nyukung lah hari sirap pihak sekolah. Kaban-kaban koreografer ku, family kumpul. Udahnya sirap cikgu kengau sama ngajar. Lepas sirap semua segi sporting makin. Jadi mereka besar terima kasih menuju semua laban udah nulung, udah nyukung, udah sembayang ke kami sampai boleh ke pemujo tok selepas 3 tahun nguji peringkat kebangsaan. Sebenarnya ngajaknya.
0: Okay. Nanya aku nanya tadi, begini laban kita sudah jadi champion tu, begini tahun kedatang itu lagi oleh ngarap pokin begini?
1: Tahun kedatang lagi uli ya.
0: Lagi uli. Nada syarat madan tak?
1: Nada syarat madan tak uli ngau. Tapi nak pasti lah.
0: Artinya kita pan mesti berpikir bahawa hari renggat baru dulu kan?
1: Baru dulu.
0: Angin jadi terus kebangsaan ya. Tadi apa udah champion ya? Berpikir bahawa renggat daerah dulu. Nanti muncul dia. Datai renggat kebangsaan baru ya?
1: Kenyak.
0: Kira-kira lagi uli mana ya?
1: Lagi uli. Ngarap lagi uli.
0: Begini Prambu mampu deh. Dah semangat ke nombor ke tim baru tahun baru
1: laban ke budak ku agak bedau bisik ke tahun depan bisik ku dah tamat pemelima susah mimik ku kan ngamai pansu dah laban saya dah nyokai SPM dah jadi
0: ke tim baru
1: ngika pelapis barulah kan nanti sida.
0: Tapi sigi ngau lah. Sigi ngau pekit.
1: Ngau pekit.
0: Okey sigi. Ya betul. Oh, bisa peluang ngau ne. Nada ke buah kita ngau ne sigi wel. Okey ya, jadi nya tadi kira-kira udah nusi ngau sile meh bekau ngau sekolah kita ku udah ngari ke menua kita Sarawak. Ba pekit tarian jogi.
1: Jogi.
0: Jogi. Aku pun baru dengan ne.
1: Aku pun baru ningam meh nyapa. Tarian nama tu puas kan banyak kabang Pulau Pinang ada juga kabang bagian
0: nasib ke bisa YouTube pasuan
1: nasib bisa YouTube suan lo kita
0: betul okey ya jadi Cikgu Will lagi tua napa baru orang tua kira ke habis meh berkawal ngau pakit tarian tu tadi pengawal nuan ke jadi koreografer tarian tu tanda tu jadi udah tu lagi tua ada nusib berkawal nuan ke aktif ngorang berpekit pekit keliang pekit Borneo Mr. Detif Borneo. Lagi tu beranda kawan-kawan pekerjaan eh. Tua mai berapa dinya? Ninya ke lagu baru. Lagu Ari Agustin Merikan. Lagu keberi nama Anak Sarawak. Okey, berinya. Hanya gue bina kebukai. Terus ninya ke kami dalam program 34 Serah Nyawa.

0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Jawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Pak Adan.
1: Okey, terima kasih pendengar. Lepas itu terus segulai sejalai hingga ke program 34 Surah Nyawa Nemban Badan. Lagi pula hingga aku Raja Smoking, pergi pula hingga temui aku ke sekali itu hanya Wellington Kuling. Kemudian ada kanggu kita Cikgu Will. Tadi ya udah nusi, ya aku dah mai bala nembiak ya, nembiak sekolah ya. SMK Bandar Bintangor berpekit di Pulau Pinang. Hampir lama tu tadi ni. Jadi tinggal kita ingat ceritanya. Jadi itu cerita baru.
2: Oh, cerita baru.
1: Cerita baru. Itu kenang nuan ke aktif orang berpekit. Nanti dalam jaku orang dia tu beauty pageant. Kira-kira berpekit. Okay, ke pekit kali yang ajak, pekit kumang ajak. Tang laban Mr. Native Borneo tu. Okay, jadi sebedau ngepun ke randau tu atau dikena ngepun ke ngepun randau tu atau minta nuan nusi nama tu ke rumah orang Mr. Native Borneo tu Cikgu Will ni.
2: Okay, jadi Mr. Native Borneo tu ianya salah sikit pekit ke dianjur ke Anavau events daripada Sabah ngau Mr. Native Borneo pu founder lah ianya Mr. Leon.
1: Yeah.
2: Jadi seluai yang adu ke yang memang best sebab Sabah lah. Jadi jadi pekit tu sebenarnya ya kak ngumpul ke semua etnik ke bisik bak kepulauan Borneo tu.
1: Oh, Borneo.
2: Jadi kebetandingannya nak semestinya daripada Sabah, Sarawak tapi bisik megak daripada Brunei serta daripada Kalimantan. Lepas kita ikat ke berpekit ngemak semua etnik ke bisik bak pulau Borneo tu.
1: Oh, okey. Nyak ke dikumbai Mr. Kira ke Mr. Ngomis macam
2: mana? Keterubah sebab start dengan Mr. Udah nyak baru ya masuk ke Miss.
1: Habis itu orang ingkup sudah ke Indo kan?
2: Sudah ke Indo agak main.
1: Dalam kemanya tadi? Ikunan?
2: Dalam 2000 berapa aku pun nak ingat.
1: Tang Dodi Agari Mr.
2: Tapi Dodi Agari Mr. lah.
1: Okay. Miss. Okay, jadi Nuan tu tadi masuk abad edisi tahun 2025.
2: 2025.
1: Okay. Jadi kira ke minta Nuan madah meh nama pemujur kedulai Nuan ngau orang berpikir bah Mr. Native Borneo tahun 2025.
2: Okay, jadi laban ke tahun lepas kami sila bisa agak peringkat negeri Sarawak empu maksudnya mayanya pekit untuk sirat Sarawak aja lah. Jadi mayanya memang boleh winner Mr. Native Borneo Sarawak edition. Udahnya kostum maduk mana ya. Udahnya ngau People Choice Award maya bab peringkat Sarawak.
1: Sarawak edition.
2: Sarawak edition pun dalam bulan 7 atau bulan 8 tu nasi aku. Udah nyak bro sambung ngakai final lah, grand final ya bak Sabah lah. Mayanya semua belak bisa ngobrol pekit. Cuma Kalimantan je nak dari tahun lepas.
1: Tahun lepas, dengan kebangsaan ya.
2: Kebangsaan. Kira international lah, kelaban kita yang mai sedap Brunei, sedap Kalimantan. So, mayanya Brunei bisa siko, udahnya kita dari Sarawak 8 iko.
1: Oh, 8 iko.
2: 8 iko. Udahnya ya kebukanya bisa dalam 20 lebih iko daripada Sabah pun lah, Sabah pun.
1: Okey, hari Sarawak amnya bisa kategori Mr. Ngemis lah.
2: Mr. Ngemis.
1: Lagi diingat kini Nuan Cikgu Will, siapa Nuan tadi nombor 1, nombor 2, nombor 3 kategori Mr. Udahnya champion Nuan 2, nombor 3 kategori Miss kita Sarawak tu kaku?
2: Bah, Sarawak pun. Okey, jadi ke, untuk Mr. Championnya kumpul lah. Udahnya ditangkan ke ngau Mr. Desmarcus yang ngamai etnik Bidayuh mainnya.
1: Yeah.
2: Udahnya Mr. Sunny Pui yang ngamai etnik orang Ulu main peringkat Sarawak.
1: Ngau
2: sikok dak Mr. Zaimi pun ngamai orang Ulu kan. Jadi sidak yakin do kemenang mayanya Bidayo.
1: Mm-mm.
2: Bidayo udahnya nomor 2 pun Bidayo, nomor 3 nomor 3 ingat kau nomor 4 Iban.
1: Iban. Okey, jadi nyak meh kira ke kita tu meke ngari ke benua kita Sarawak untuk ke renjat kebangsaan kreatur di Sabah.
2: Pak Sabah.
1: Ni maya pekinya diatur?
2: Pekinya diatur 29 hari bulan 11. Tapi kami sigi datang tumu 8 bisik minggu pageant mayanya.
1: Bulan 11 2025.
2: Oh, 2025.
1: Okey. Artinya tadi begininya sigi sebedau tu sigi bisik pekit renjat Sarawak edition ke begini?
2: Ke sebedau tu yang itu ke siapa kemegai Kamera Sarawak tu. Bakal tahun lepas bisa gagak ya.
1: Mm-mm.
2: Atau untuk nadai.
1: Nadai.
2: Terus direct.
1: Terus ngejak lah. Pengari.
2: Terus ngejak pengari. Ngagak audition kami mainnya. Kami sudah komiti MNB
1: tahun Sarawak. Tahun 2006. Udah ngagak audition.
2: Udah ngagak audition.
1: Udah bisa pengari meh?
2: Udah bisa pengari.
1: Udah dibantai kita kini nama.
2: Udah bantai. Udah bantai sirak Sabah. Lepas kami ke mantai yang serinya. Memang sikit ngantik sirak Sabah udah tembak audition.
1: Mm-mm.
2: Lalu mantai ke semua pengari. Pengari Sarawak.
1: Okey. Ya, jadi nyameh maya nginuan ke berpekit ba renggat kebangsaan. Bekeninya kita ke berpekit atau bekeni cara kita berpekit tu Cikgu Will ne?
2: Okey, cara berpekit maya nya sikit mayo nyalah mayo
1: penilaian.
2: Kriteria penilaian. So keterubah hanya memang bisa hari penatai kami. Jadi mayanya memang hari berkelala ngak katanya sesi berkelala ngau pemukit bukai berkelala ngau sirak komiti MNB impo.
1: Yeah.
2: Udahnya malamnya alu bisa pertandingan untuk baju contemporary
1: mainnya. Urban wear. Bisa kemudah gambar saya kena dengan baju warna biru.
2: Warna biru. Kumpul ke jeansnya. Yang malamnya.
1: Bajunya kita pun main bukan ni?
2: Bajunya memang daripada designer yang sanggup untuk sponsor
1: lah. Ukai sudah dia nyedia lah reti kaku ukai. Kita pun main hari Sarawak tu. Okey, udahnya?
2: Udahnya, tadi the next day-nya kami lalu bisa head-to-head challenge. Kami dinilai, kita punya tanya soalan secara spontan. Tanya berkini cara kita nyawutnya. Jadi, pemenang mayanya daripada Sarawak menang Mr. Sanipui. So, ya pemenang head-to-head challenge lah.
1: Yeah.
2: Udahnya, hari ketiganya, lalu bisa Indo judging. Kami ngena pakaian tradisi Terempu lah. Pakai aku ke ngari ke Iban mayanya.
1: Sekiranya ngena kostum ke Iban lah.
2: Terempu. Udahnya, so, dinilai lah Indo judgingnya. So, bisa lah soalan tanya-tanya sedak judges. Udahnya, baru hari kepenudiannya alu grand final lah. Bisa Indo bisa 10 ikut pemekit mayanya. Sabah Sarawak lah. Udahnya sidak laki bisa 20 ikut pemekit.
1: Oh mayo ne?
2: Mayo. Jadi kita Sarawak mayanya 4 ikut je laki. Asik ori Brunei. Ya keserbihnya 15 ikutnya daripada Sabah.
1: Okay. Jadi begini pemutus ya dari Cikgu Will.
2: Okay, jadi pemutus ya tahun lepas ia ke Mister ya daripada Sabah pulah. Mister Zulhelmi.
1: Okay.
2: Udahnya Miss ya ianya daripada Sabah ga. Ianya Miss Christine. So nombor 2 daripada untuk Mister ianya Mister Desmarcus Sadik lah. Udahnya nombor 3 Mister Eldri daripada Sabah. Udahnya aku nombor 4.
1: Ya. Yeah.
2: Udahnya nomor 5 Mr. Sanipui daripada Sarawak. So kira tiga ikut Sarawak lah top 5 man.
1: Ya. Okey. Ya jadinya meh kira-kira tahniah baru ke? Tahniah baru ke? Kira-kira ngari ke menurut kita Sarawak kan eh? Belaban dengan Sida. Kira-kira menyukuran tadi renggat international punya lah bisa main pemekit hari Brunei, hari luar antarabangsa. Okey, jadinya pekit kiri kumai Mr. Native Borneo. Okey, artinya tadi orang kau boleh ngapa pekit tu. Kita Sabah, kita Sarawak, sidak hari Brunei, sidak hari Kalimantan penulian ni. Okey, jadi menyukuran tadi kita udah milih pengari hari Sarawak tahun 2006. Okey. Nyangka bisnis kedap bala pendengar tu kak benuninya tu nyangka yang bisnis hati kak nilmu kak bisnis hati kengau pekit tu tak begini entah nuan nusi kira ke ngelansap ni nama kriteria-kriteria pemilihan seseorang sikut keulih ngari kemudian kita Sarawak berpikir Mr. Native Borneo tu bakal dipilih kita tu mana?
2: Okey, jadi untuk Mr. Native Borneo tu ya ukai bakal pejen bukai. Yang pertama memang kami akan menilai dari segi penemu ke bisik dikembuan deh. Penemu berkaul ngau etnik kak diwakili deh. Apakah aku lapan aku sikit terdampi yang ngau kita iban sikit ada memang ada iban sikit ngemai iban ngai pentasan. Jadi berang siapa kak ngau Mr. ataupun Miss Native Borneo tu mesti bisik penemu berkaul ngau etnik kak diwakili. Pengelan dia deh. Udahnya penyikat ngau pemajiatnya kira second choice lah. Kita mesti penemunya dulu.
1: Punya kurang subjektif ke tanya nah.
2: Lebih benarnya subjektif. Lebih ke dinilai elak memang orang akan nilai dari segi pemikiran.
1: Betul. Ini tak punya kurang tadi bisi head to head challenge. Bisi talent lah.
2: Talent bisi. Nyak lah. Okay. So, tekat ngau pastikan bersedia lah. Memang sangat-sangat dialu-alukan lah bagi penggiat-penggiat kebudayaan.
1: Okey. Okey ni, boleh disebut kini siapa nama pengari Sarawak tahun tu?
2: Ya kelaki ingat ko. Ya kelaki Mr. Belo. Udahnya Mr. Kemilus.
1: Udahnya. Masa nama saya?
2: Kemilus ngemai Iban. Udahnya Belo pun ngemai Iban. Udahnya Siko pun ngemai Iban kak Siko. Udahnya Siko Khairul ngemai Melanau. Ngemai Melanau.
1: Okey ya. Okey, dini sudah boleh mendapat infonya bisi Facebook khas.
2: So untuk kenemu pasal Mr. ngau Miss Native Borneo atau bisi ba Facebook sudah. Facebook boleh type Mr. Native Borneo. Udahnya yang paling aktif adalah ba Instagram lah. Instagram bisi ba TikTok pun bisi kak. Type je Mr. and Miss Native Borneo akan bisa pansut
1: mak. Okey. Ya jadi nyabarnya Cikgu Will tu opnik kita. Okey sebenarnya dia ngajar orang tarian. Okey yang juga aktif orang berpikir punya tadi ya champion Mr. Native Borneo Sarawak edition dengannya runner up. Renggan kebangsaan lalu Siti lagi pekit ke pemuda baru hanya pekit RNI ke Raban Nyepan Iban tahun tahunnya 2006 kita nak nusi ini maya pekit tu diatur tu Didi
2: jadi pekit tu diatur seringnya bulan 7 lah ianya Bak Bintulu
1: okey pekit tu berkini kita ngari ke daerah ke
2: berkini ngari ke daerah Drempu sebenarnya
1: ngari ke
2: aku ngari ke menua kumpul lah ngari ke
1: ini nombor ngari ke Bintangor
2: lamanya bisik pengari Bintangor gak main cuma laban bisik masalah last minute so ngari diri
1: ya ngari ke Kapir mana ke bahasa jadi orang Kapir ok si Gowil bakal tanya yang tadi berkini RNI tu pekit tu dia tu berkini ya kategori ya berkini bisik nama.
2: Okey, jadi pekit RNI tu laban aku sebedo tu contoh bakal sida Borneo Hornbill Festival sebabnya pekit merangkumi semua etnik. Budaya Mr. Native pun merangkumi semua etnik. Sebila pulai ngagai yang asal berpekit keliang tu ya kira sesuatu yang baru lah bakku sebenarnya. Tetapi munyi aku tarik ku kan untuk umurku pulai ngagai asal ku baru. So pekit keliang RNI tu kira mencabar lah sangat-sangat mencabar lah ban kita memang benar dipertandingkannya memang sangat tradisional gaya jakok kita pengelandia kita penemu kita so yang bisa dipertandingkan mainnya adalah head to head challenge yang sangat-sangat mencabar udahnya main asal pun sangat-sangat mencabar ngau malam final.
1: Okey, laban aku bisa mendak video main asalnya. Noh segi nak lari-lari tarian. Laban aku bisa mendak video. Jadi kira ke ngelansa bibi main nama tanda ke dipilih nuan ngau orang berpikir
2: mainnya. Okey, untuk kan mainnya top 3 nya mesti bisa ngacat dulu sebelum Q&A. Jadi kedepan ku mainnya adalah berkau ngau Muput Bulan. Pengawak Muput Bulan tu nak mayor nemu tapi sebenarnya bisa sebenarnya tu pun kalau digakakku ke tarian kak untuk nempiakku 2023 mainnya pun champion kak kemainnya udahnya depaik ku baru kira ke Solo lah.
1: Yeah.
2: Sebenarnya tu 14 ikut penari aku dia. Penari terima per bulannya. Udahnya bila datang pak aku kena kat Solo untuk pekit kelingarit naik. Kak mandang ke sida keunikan kebisik di kembuan kita Iban.
1: Betul. Okey ya, jadi Sigawil nak rasa itu atau untuk kereta iba pengunjung program 34 Serajawa nak rasa ini lagi bala saya ini. Jadi semua sih megak ngaji bala peningnya tua bala kaban tua kebenarannya nangiranya ba katanya ngena frekuensi radio YFM bisa mega sekiranya tuningnya ngena cara online ba Facebook live masih kita bisa komen megak dia. Okey jadi ke penudi tu Sigawil kira ke meri peluang genuan meh ngatai ke Jakut terima kasih ya Jakut penghargaan nuan ngaji semua sidak ke yang kau diri sebilik nuan ke pelayan orang ke semak nuan meh ke nyukung pengawal nuan boleh jadi sedak ke kira ke meri bantu meh nuan ke orang berpekit ngelamat tu meh Cikgu Will.
2: Ok jadi nuju semua bala peninga ok aku kak meri terima kasih besar terima kasih ya agai semua kau udah mayung nyukung pengawal aku nak ngira aku berpekit tarian ngajung nembi ya ke tau ke aku mpu berpikir. Aku percaya mayuh orang bak luarnya nyukung aku, semayang ke aku, bersampi ke aku, ngecak ke aku mujur dalam semua pengawal di kerja ke aku. Terutamanya bala kaban, udahnya daripada sida family Mr. Native Ponyo, family Raban Ngepan Iban. Udahnya kami sebilik empu. Memang sikit saksi mata daripada pun aku ngaura bertanda, pun aku ngaura berpikir keliang sampailah ke dia tu. Nadai utai boleh kena aku malasnya seminat sampi ya boleh diberi kuang guys sirak ya. Ngarap ke semua muju dalam pengawak sirak ya. Dan ngarap ke terus nyukung pengawak aku nak ngira lah berpekit keliang ke pekit mister ke ataupun menganjung nampi berpekit tarian. Ngicak ke boleh ngemai nama Sarawak ngagai tikas ke lebih tinggi.
1: Okay. Ya jadi nyawa mendengar temu aku dalam program 34 Serai Nyawa Neban Badan ke skala itu ianya Wellington Kuli yang tak ke Cikgu Will. Okay. Tentu bala nembiak sekolah yang bisa dengar jam ke tahun ni. Okay. Jaga pergi lah Cikgu Will temu kita berkelas ni.
2: Lalu temu berkelas
1: nak ada PDPR ke nak ada nak ada nak ada lagi online belajar. Okay jadi terima kasih Cikgu Will.
2: Okay, terima kasih.
1: Udah menimpa ke diri menyuka aku tadi tajap penuan jauh berjalai hari Bintangor menyukai tadi lemah itu mumpuk terus ne. Ngarap ke selamat datai meh ba Bintangor ba sekolah ne. Okey ya jadi benarnya tu nak program kita ke sekali itu dalam program 34 Serenyawa nanti kita ke bertemu baru ba awak kebuka okey dalam program 34 Serenyawa. Okey selamat hari semua bertemu baru awak kebuka bye bye semua.

Ya, Diana sini mai jam kita pukul 4.15 minit lemai. Terima kasih lagi segala sejalan dengan kami di YFM. Kalau tadi kita baru dah mendiang ke program 34 Asra Nyawa Neman Badan. Kalau kita terus bergulai kau aku Sam ke lemai itu nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya. Awak rentak ngali hari minggu ke sari itu. Jadi itu berkongsi ke dulu penerang kaya hari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai itu. Ke di pelabak kedekatnya di Kenyar pukul 4 lemai itu nyentuk ke Tumu Pagi Pergila di Serata Menua Sarawak. Kalau madah ke lemah itu di pelabak ke dekat Beribut serta Berkilat Pak Sekedak Kanan Dur di Seri Aman, Betung, Kapit, Kucing, Mukah, Sembarahan, Serikai, Serian, Ngomekak, Sibu. Muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat Ujan di Bintulu, Kapit, Serikai, Ngomekak, Sibu. Lalu Tasik Bergelumbang, Adap ke Barat Sarawak, Sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Ngau Ribut Berpuput dari Barat-Barat Laut sepenglacu 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu Adap ke Utara Sarawak, Kandang Tasik Bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Ngau Ribut Berpuput dari Utara sepenglacu 10 nyentuk ke 20 km sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, Pembesar RUPS Meteorologi Menua Malaysia ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari berengkah pukul 4 lemai itu nyentuk ke Tumu Pagi Pilak ya, bak selama 12 jam. Okey, hagi terus merindang kita di YFM ke lemai itu peningah. Untuk merindang kita ngau lagu hari Fazil, Rumbau Semaya Balang.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, lagu Aria Silvia G. Asap Liak Megah Kena Merindang kita ke lemai itu peningah. Tak ngira meh nama pengawal kita ke lemai itu engka benung ngiru pelemai. Lupiak Megah engka benung belalak ujung minggu itu ya. Jadi penerang ke pemadu baru ke dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Atau berkawal dengan atur sekolah. Kalau ya semua sekolah primary dengan secondary ke dipegai 12 upis pelajar pilih menua PPD Kuching. Padawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Semuncan, Seri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Ngau Tatau, Sebawah. Kemegak nyengkau PPD ke dipegai Pelilih Serian dekat dibuka bakal selama berengkah hari pergilak ya, 14 hari bulan 9 2026. Lalu sekolah-sekolah ke dipegai PPD Lubuk Antu. Okey, terus ke pengawal pelajar ngau meka ngacar PDPR di rumah. Nyentuh ke penerang ke pemadu baru dekat di padah ke opis pelajar elak ya. Jadi tentu ke kita ngulih ke penerang ti aman berkawan ngau atur sekolah atau ke operasi sekolah. Ke seminar dikeluar ke page Facebook ke Opis Pelajar Menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Anang meda page atau ke media sosial ke buka ya. Ngai ke kita yang tadi saru penemu. Okey, nyak tadi penerang ke pemadu baru ke dikeluar ke Opis Pelajar Menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Kita sama ngarap ke bala nembiak kita dengan bala pengajar kita boleh terus ke sekolah bakal selama ke berengkeh hari pergilak ya. Okey, itu hari Joshua Jose Praja Mata. Moga merindang kita ke lemai hari minggu tu.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan Brahmos, India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya, perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Brahmos merupakan peluru berpandu krus supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia. Tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Sedangkan itu hadir menjelang lautan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabir urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran paip minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara Chang Tuan Wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih kepada Gelang Kopi Bar YFM yang dibuka selama Dato' kita bergelai bar program Gallery Y BC lagu baru 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita untuk sari tu bar Gallery Y kita ke minggu tu. Okey, jadi penanyi ke Trubah ke dekat dengan kita lagu ya, nyanyi intro lawa dengan lagu Lari Jawa ditangkan dengan Mary Camela, lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayu orang nemu lagu Tujuh Mimpi tentang Selatan Ukai Empu Tua tu, nanda itu mayu orang nemu lagu tu dekat dengan kita ikut sekali tu. Mudahnya lagu ke pemandu baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny Nuan Penerang Aku. Kita ingat ke semua lagu tu ba Geler Y kita.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, ulih main pengelantai lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung.

Ninga ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat Ninga ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampua. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Ano Megabisi, lagu Ari Penanya itu, Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa Geleruai kita ke sekali itu.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lingat kami, YFM Segulai Sejalai.

Lagi dengar ke YFM, jadi lagu kita ke sekali itu lagu Jakob Membungai, Ari Adan Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenel Pangerindo Lama, yang kena ngujung ke Gelero.

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen Sada Lemai UiFM. Okey, lemai hari Minggu 13/9/2026. Ya, jadi ke lemai itu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 6 lemai, nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi, bergulai hingga waku Raja Smoking atau ke RB. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami, henti di Kuching tu, bakal selama boleh dengar ke kami, ngena frekuensi 101.3 MHz, kita kediau di Serian serta berkandur ke semua. Boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Lalu, bandur-ndur ke Bukai, okay, di Seriaman, di Sibu, kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sepauh. Okay, boleh dengar ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Okey, lalu bandur ke Bukai bakal Miri, okey, bakal di Sibu, di Limbang, okey, boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio WiFi ke Semandur kita dia. Okey. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio WiFi ngena cara online mega. Okey, channel Astro 871, channel My TV, okey, aplikasi RTM Click, portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayo cara dikira kita dengar ke kami 24 jam WiFi merindang kita semua. Okey, jadi pendengar tusun program kita ke lemai itu pukul 6.15 minit lemai, dor kami ngeluar ke program Lalau Penghidup. Udahnya pukul 6.30 lemai, dor aku ngenatai ke pesan berat. Okey, ke bisik diterima kami ngenak cara email, pemegian lumur WhatsApp kami. Lalu pukul 7. Okey, pukul 7 lemai kita dengar ke sembahyang Misa Kudus. Sudahnya pukul 7.30 lemai dor kami nabur ke berita lemai hari YFM. Okey. Sudahnya ba jam ke penudi lagi pukul 8 nyentuh ke pukul 9 malam aku merina kita ngau lagu-lagu pemegang berkongsi ke info ngau berita. Okey, jadi nyame tusun program kita ke lemai itu dalam segmen Sada Lemai YFM 13 hari bulan 9 2026.

0: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setegulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Jadi tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Nyalah dia tu ketika maca gentran Injil tu. Udahnya Peter datang dengan Jesus, lalu nanya kuya, Tuhan, berapa kali menjadi aku berpenyalah lawan aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya? 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Lawan perintah serga, bakal raja sudah mutus kerundian diri, merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku arsidak terberutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngaka ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya serta ngesmu tai tidak kemisi ya kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, ku ya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati ku ya, lalu muai utangnya serta ngelepas ku ya. Ayat 28, orangnya pansut dan bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, diberutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat aku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagai ya. Sabar meh ngagai aku. Aku dekat mayar ngagai tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia udah habis mayar semua hutang bu ya. Lebuh sidak bukai tersama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalan ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32, udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuan tu nmiak tinadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut makan nelap kurang sama makai gaji ngonuan. Baka aku udah nelap ngonuan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakanya mega apa aku tidak serga, dekak ngagak genam ikut kita, di kita ndak ngampun nyadi kita, nggak penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasal ajar Jesus, pasal jalai nggak penyuah kita, patut ngampun orang yang salah lawan kita. Lalu nanti kita berhati ke buah Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, ketegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus di lengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Lawan dia ngujung ke Jesus meri ajar pasal pengampun atau ke forgiveness korputia. Tanya Peter ngagai Jesus ianya Tuhan ku ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah, ngaban aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya. 7 kali. Jadi waktu kita berhati ke kita, nanya Jesus pasal penyuah ya, patut ngampun menjadi ya, tu dah ngerja penyalah ngari ya. Lalu itu muka Peter merik sawat ngari tanya yang pu. Sawat tidurun dia yang Peter betul. Lebuh Peter tinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar, sabar ngap pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngari utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita tidak lebih hari sekali ikan ngampun orang ti salah ngari kita. Sekali ajak pan suah menggok balak kita lembau ngampun orang. Anang 7 kali munyi di pramu St. Peter itu. Bawa adat ngajar bala pengajar orang judah. Sidak madah kurang patut ngampun nyadi ia 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, Peter tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Artinya Peter ngelipat 2 kali nyampau pengampun ti diajar bala rabai atau pengajar orang judah. Serta muka nambah kenyak siti lagi, jadi 7. Asai sepi Peter, 7 kali itu jauh lebih hari ti cukup diadang Allah Ta'ala. Nitiah kesagam yang. Nyalai tentu Peter muka ngadang Jesus muji ya, ketegal pemanah penemu ke depan sud ke ya di tu. Tang kita nengok sawat Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke Peter tadi. Ko Jesus madah so Peter, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu, kena jalan matematik, tau ko kira-kira sam, 70 kali 7, ianya 490 kali. Lumur 7 berpenemu Rajudah, nyok lumur terpenuh. Nak salah-salah pakai kita iban di jampi, setelah niap, ngagai 7. Jadi, utai tika Jesus ditutup menjadi, ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja, atau 490 kali aja, tang belama lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita. Tiap kali ia agi berguna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang ke ajar ia. Ia lenusui cerita ni biar Raja Siku. Dia sudah buai rajanya. Hutang. Dia cukup mayuh ketika dia ada duit. Serta muka ketika rajanya sinu. Tang udah lepasnya kita nengok, nembiak tu ngai ngampun tak kemuai utang orang siku tu berutang boyong. Amat nyapa duit utangnya mimit benar. Raja ke ngampun utang nembiak ti terubah tadi, tegar raja nyak ti sinu, kaya ngau silas bilia. Tang nembiak tu nadai pengasih mimit ke orang siku ti bekayong. Sama berutang serta minta kasih dengan dia. Jesus bersalah nembiak rajanya ketika dia tidak ada serta pandak benar pengingat ke pengasih tidak diterima dia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu mengajar kita siti ajar yang cukup berguna serta ternyata benar dalam buku kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesti tak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15. Udah Jesus temu ngajar bala murid ya. Sampai apa yang kami itu disergong. Ia lo ngajar sedap pasal siti gentran jaku. Di pasal dia pasal pengampun. Ku ya. Nanti kita ngampun orang tu dah salah lepas kita. apai kita ti di surga dekat ngampun penyalah kita. Tang enti kita ndak ngampun penyalah orang, apai kita ti di surga mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistula ya menyitu. Laban Allah Ta'ala ndak ngayan ke penyino diri lebih ya ti bicara ke orang ti nadai penyino. James bagi doang ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Siapa itu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talo ngampun dosa kita. Kita mesti ngampun orang sudah salah lawan kita. Nadai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendok. Kita yang tidak patut naruh hati tip gede, tak hati tip jai, ngari orang sudah ngerja penyalah ngelawan kita. Bisa sekedok kita yang ngampun orang semadi orangnya sudah dikemedis, tak dikemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngari kita. Pengawak tinggal ampun orang tu patut gerah memulut kita. Kalau dalam hati kita orang Kristian, maka kita diminta ampun dari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyok meh penyuah kita patut ngampun orang di salah ngelaban kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang ke juta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talong. Hari pemayuh dosa sudah tahu kebenung di kerja kita. Tang tajak pihak lah talong sudah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tidak beri kita kurabukai oleh mandi yang pemayuh pengampun sudah diterima kita hari lah talong. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyino ngepengasih hati besai baka ngi Allah Ta'ala so kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah teka murah hati serta dia ngampun semua orang tersalah ngelaban kita. Ngau nada sekat. Dosa kita mensia nyok meh di ngasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rego pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu meh kebuah kita ndak tahu bingkiang ngampun orang bukai tersalah ngelaman kita. Nyalai ngotu program lalau penghidup kita baka keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lu sama ngau aku bersampi ngagalah tala tip taro ngau apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, inyak minggu Trinity ke-15. Allah Ta'ala, uliah pengasih Nuan dibesai, Nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas Iklesia. Beri kesemuan biak Nuan hati tetap, awak kesedak mengkang kering berakup dalam Injil Nuan. Awak kari sidak terdiau dalam Nuan, sidak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami terhidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, danglah tala siku aja dia tu datai belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak dekat datai. Mumpu aku.

Okey, terima kasih pendengar Labah Nagi Terus. Gulais Jalai ningak kami dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi jam ke dia tu pukul 6:30 lemai. Dor aku yang tadi ngatai ke tak ke macas dari pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM ban ke lemai tu. Okey, pesan ke bisi diterima kami ngena cara email pembagi nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, pendengar pesan ke terubah ke lemai tu. Okey, pesan tu diterima dari Michael Aliah. Ana engkamat madah ke ngari ke Roslin ana buli madah ke pengawal ngetas sulit niang Dennis Daniel ana kedua tau ke apa niga kena kadatur kena 19/9/2026 yang hari 6 pukul 8 malam ba rumah Michael Anthony Liam okay, ulu Sungai Setiam Bukit Tuguang Jalai Pen Borneo ngena cara sembahyang Roman Catholic. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kaum melayan kediau ba empua rantau belak sap rumah Cali, rumah Vicky serta bala semua meh kengalan yang tu. Kemudian kaum melayan kediau ba nangabuan rumah Jalung, Batang Anau, Danau, Binai, Silas, Segan, Tulai. Okey, semua rumah panjai bagian turung menua Sungai Setiam Ulu Ngau Ili. Semua rumah panjai pesisir pantai ke Ngelala Niang. Okey, Kabulayan, Bab Bintulu Ngau Miri serta semua ke diambil semakai Maya Rabat. Okey, semua di Pintar Datai. Okey, semua ke Ngelala Niang Dennis, Daniel atau ke Apa Iniga. Okey, jadi ingat pesan ke terubah lemah itu ke BC diterima kami ba email okay, yfmiban@gmail.com. lalu pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit nyuan terbalu okay, jadi pesan tu diterima dari bunda anak Rabuang madah ke diri dari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri ngari ke Sidai Sebilik. Nasau semua kabang belayan tinglala niang Lawrence ana bunda tau ke dikangau Wen tau ke apai atun. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kabang belayan ke dia ba labang baru labang tengah Bintulu sebawah ulu sebungan Sujan Selabit Teban Geluang ulu pandan Jalai Bintulu Miri Belaga Suai Niah Bakuang Entulang Limbang Lemana San Semanjo Julau kapit mukah ngau semua meh ke Ngelala Niang. Jadi kita dipinta datai ngau ngintu pengawal ngetas sulit ngau nyuan terbalu Niang Lawrence ana bunda tau ketika ngau win tau ke apa itu. Jadi pengawal nguan ulit kena hari 6/19/2026 lalu ngetas sulit ngau nyuan terbalu kena 20 hari bulan 9/2026 ya pagi hari Minggu baru masati yang labang atas Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey, kita tahu telefon ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pendengar, okey. Pesan pemati datai ari mendu anak kebeng atau ke Indai Aca atau ke Indai Tingom madah ke lakia garai anak duna. Udah nadai 12/9/2006. Jadi pesan itu dituju ngagai kembalian ke diau baru majuing setubu pakan. Rumah Sujang setubu pakan. Rumah Gani, Sungai Kusiang Pakan. Rumah Lawang, Sungai Kura Pakan. Rumah Abus Pakan. Rumah Anggit, Lubua Isu. Rumah Lanang Nunggang. Rumah Melaka Nunggang. Rumah Umang Nunggang. Rumah Jamit Nunggang. Sepemanjai Jalai Nunggang.
rumah Philips Mukau, okey, di Pakan. Okey, pemegah sepemanjai Jalai Semukau, rumah Jalin Masjid, rumah Geraman Pange, Tanah Putih Serikai, Sentebu Serikai, Batu 16 Jalan Kamup. Okey, kemudian kedai bas pemanjai Jalan Kamup Pakan, sepemanjai Jalai Entabai Pakan, sepemanjai Jalai Entai Pakan. Okey, Berasuk Pakan, Rantau Sabung Pakan, Rumah Ama Ketulun, Rumah Ama Kelutun, okey, Rumah Manca Genali Pakan, Rumah Aji Buku Pakan, Rumah Philip Tubai Buah Pakan, Rumah Moses Petai, Rumah Patrick Ambit Kabu, Rumah Taduang Gerugu Sengaya, okey, Rumah Sawang Sungai Atap, Kampung Layan di Yung Kapit. Gau semua kewilayan dah boleh dirintai ke magang. Okey, kita dipinta data ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan. Okey. Jadi adintu Balamayu kena 14/9/2006 lalu dekat Dian Juang kena 15/9/2006 hanya hari 2. Okey, jadi terang ke sini kita tahu bertanya ngagai mendu Okay, Indai Aca mengenal umur 019-408-1394 atau ke Regina mengenal umur 016-809-7793. Okay, jadinya pesan pemati KBC diterima kami bakal kelemah itu by email. Jadi aku maca pesan KBC Dianjung ngagal umur WhatsApp kami untuk dengar. Okay, jadi pesan nyata sulit tu datai ari lentah anak jalak tu ke Indai Mona. Madah ke pengawak nyata sulit lalu nyuak ke terbalu niang Mona anak Melaka tu ke Indai Meril. Jadi pengawak nyata sulit tu dekat dintu Balamayuah bar rumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena malam hari 6/19/2006 kena Jalai Sembayang. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba bak Kuching, Ramba ana Bungkul bak Kampung Junggu Mawang, Biak John Jaya bak Kuching, Stephen Kalimutu bak Kuching, pemegia tuai rumah Kampung Belimbing Batu 6 Serian, Biak Lama Sebiliak bak Kampung Span Balai Ringin, Kabar Belayan Kediau bak Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jua, Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akua, Sungai Belalang, Iseh Anak Tembaga bak Senglau Unggup, Pemegang Kabar Belayan Kediau bak Melugu Seriaman, Suyah Tokai Indai Senan bak Sabu Seriaman, Kabar Belayan Kediau bak Batu Matup Julau, Rumah Bantan bak Pasai Siweng, Sungai Pak, Temburong Brunei, pemegak kewilayah diau di Miri, Bintulu Semanggang, Serian Gau Kuching. Jadi kita dipinta datai Gau ngulu pengawak ngetas sulit lalu nyuak kita balu niang Mona anak Melaka atau ke Indai Meril kena 19/9/2006 malam hari 6 baru mabungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu ngena Jalai Sembayang. Okey, jadi penerang ke silia kita atau bertanya atau ke bertelefon ngagai lentah anak jalak atau ke Indai Mona lalu umur 019-889-3412 John anak Diki atau ke Laki Mona lalu umur 013-839-3024 teka Daisy Maria Melaka melalui umur 016-867-6413. Okey, jadi gue ngagai pesan kita ke sekali itu dengar pesan pemati itu datai ari entuyan anak lantiang atau ke Indai Aco atau ke Ini Duri madah ke laki ya David atau ke nyandang anak Malang kemudian adai kena malam 12/9/2006. Jadi pesan tu dituju ngagai ke belayan ke dia ba skim skuau jalai Ulu Oyak Ili Oyak, Rantau Dangih, Bawan Kenawit, Tamin Batu 36, Nangas Kuau, Selangau, Igu Baruah, Ngau Igu Tinggi, Bakuang Miri, Kapit,
Tuah Hantabai serta kebelayan kediau di Kuching. Sibu Gabin Tulu, kengelalan yang David terke nyandang anak malang. Terke dikangau kengau nama Apai Aco terke Akik Duri. Jadi kita dipinta datai engau nyenggai niang tu ba rumah yang pu ba rumah seti anak kalum skim skwau. Jadi dekat disenggai bala mayu kena 14/9/2006 lalu dekat dianjung kena pagi hari 2/15/9/2026. Okey. Pesan ke sekali itu pendengar. Pesan pemati mega. Pesan tu datai dari Subang anak Maling. Atau ke Indai Uni dekat Nesau Kepulayan Kengala Intu Anak Kana Kudan Adai kena 12/9/2006 pukul 8 pagi. Okey. Jadi pesan tu dituju nyagai Kepulayan Kediau. Okey, dituju nyagai Aki Impi ngau sedai serumah rumah Biak Ulu Minus, Rumah Setia Ulu Minus, Rumah Garai, Rumah Keli, Rumah Agustin Ikum, Rumah Berlin Ulu Minus, Kepulayan Kedia Bawa Pakan, Rumah Rosli, Kim San, Indai Pets Biliak Mandur, Rumah Chali, Rumah Helen, Aji Anak Maleng, Buan Anak Cela, enggak semua Kepulayan Kedia Bawa Dintai Kemagang. Jadi niang tu dekat dintu malam tu, malam hari Minggu 13/9/2006 baru rumah Kulin Sungai Merutun Jakar Serikai. Lalu niang tu dekat dianjung kena hari 1 ianya 14/9/2006. Okey, penerang kesilia kita atau telefon dengan Gai Subang Anak Maling. Takkan Indai Uni dengan umur 011-119-63084. Okey, 011-119-63084. Okey, pesan ke sekali itu peninya. Pesan tu datai dari Tony Majing, anak Silai. Madah ke penyawa ngintu 100 hari serta sembayang ke regang. Okey, niang Apai Sidaya, ianya niang ex rumah Silai anak Sandah. Kedekat diatur kena 19/9/2006. Pagi hari 6 berengkah pukul 10 pagi. Jadi, pesan tu dituju ngagai kabar belayan. Ia diminta datang ngagai rumah penguang Siliak Skim Sekerang. Okey, dituju ngagai kepulayan Bas Selinduang, Bukuang, Danau Kandis, Nanya Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentiak, Nanya Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing, Kantu Balau, Kedumbiak, Payuh Brunei. Pemegah dituju ngagai ex Cegu Ganis Biliak, Tuai-tuai Rabar Bansa di Pelilih Menua Angkelili, Bala Baskim Sekerang serta Bala Bukai ke Ngelala. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Tony Majing anak Silai. Ngelal umur kebisa ditinggal kiri itu 019-805-1247 atau ke Stephen Tapa anak Silai. Ngelal umur 019-3223-272. Okey, Tony Majana Silai dengan nombor 019-805-1247 atau ke Stephen Tapana Silai dengan nombor 019-3223-272. Okey, jadi nya pesan ke bisi diterima kami ke lemah itu berdengar. Jadi aku mai kita dengarkan dulu siti lagu sebab aku maca pesan ke bukai ke bisi diterima kami ke lemah itu. Okey, ngena cara email enggak lembur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Hari Raban Majestika, lagu Dua Dunia Siti Ati.

Okey, peringat terus gulai sejalai ningak sadalam my wife bagi gulai nyok kami dalam awak dua raku yang tadi ngenatai ke pesan berat yau jago gerah. Okey, kebisi diterima kami ba wife mi ban kelemai tu. Okey, pesan ke sekali itu nya pesan kita sulit. Pesan tu madah ke ngeta sulit niang sanggu ana Indian. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur kena 19/9/2006 inya lemai ngwan ulit lalu 20/9/2006 pagi pengawal ngeta sulit bar rumah linggi anak sawiang nanya selawat ngemah kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngake semua balakaban ke ngelala. Okey, ngelala teka pengawal ngetah sulit niang sanggu ana Indian. Okey, jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Winnie Landi. Okey, Winnie Landi kena umur kebisa ditinggal ke itu 013-532-4102. Okey, jadi ngui yang ngagai pesan kita ke sekali itu ngari ke pesan tu madah ke ngari ke petunggal ya aku ya steward ana Albert Mono madah ke menjadi sedaya yangnya Noel Doni Savat ana Albert Mono keudan adai kena 11/9/2006 ba Hospital Sai Kuching. Jadi niang tu dekat diintu ngacara semayang bala mayuah ba Sacred Heart Church Batu Tujuh kena hari Sabtu 14/9/2006 pukul 9 pagi lalu dekat dikubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai bala menyadi bala kemulayan kedia ba Tabuan Lalang Kampung Stampin Taman Landi Taman Merdang Gayam, Taman Semerindah, Taman Desa Limu Kota Semerahan, Taman Malihah, Kucing, Londok, Sibu, Bintulu, Gaumiri. Okey, jadi pesan dituju mungkin agak semua kemulayan kena boleh dirintai ke kengelala niang Noel Doni Savat anak Albert Mono. Okey, jadi penerang ke silia kita atau bertanya ngagai steward anak Albert Mono dalam umur 013-7-59-5095. Okey. Pesan ke sekali itu datai Ari Iga anak Sandah madaka binia Suma anak Tipau. Okey, tak lebih dikelala nama Punai Indai Pindi. Udah nadai kena 11/9/2006 nyari 5 jadi pesan tu dituju ngagai kepulayan kedia Bantulang panggil Kemintian Kelawah Melugu Nyelam Poai Selepuang Batu Besai, Panggau, Guas, Munjan, Ruan, Rapak. Semua kelayan kian boleh dikelala. Jadi ni yang terdekat di Senggai malam tu 13/9/2006. Ba Rumah Yampu, Rumah Rampi yang Kelauh Dau, Sri Aman. Okay? Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1, 14/9/2026. Jadi berterang kesil ya. Kita tahu betul bertanya ngagai Pindi. Okey, ngelak lumbur 019-935-2052 atau ke Sita. Ngelak lumbur 014-878-4017. Okey. Ya, jadi pesan ke peduli kesempatan baca aku ke lemai tu pedinya. Pesan ngetah sulit datang dari Ding anak Gerontang atau ke Apai Jo. Madah ke ngetah sulit ni yang Jo anak Ding. Kena 19/9/2006 malam hari 6 pukul 9 malam. Barumah Angkiu, Batu 31, Jalai Bintulu, Miris, Melaju. Pesan tu dituju ngagai bala ba Sedawan, Sarau, Semebak, Merudi, Miri, Labang Atas, Labang Baru, Ngau Pemegak. Ayak niang ke bernama Sabang Ana Geruntang. Daripada kereta nak boleh ditelepon, tak nak boleh di-call. Okay? Kediau Barumah Bidas bawah. Okay? Nyau pesan madah ke pengawal Nyemin kena pagi hari Minggu 20/9/2006 ba Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang ke silia kita tak bertanya ngagai Atun 012845
0123-3491 atau ke Ani 010-239-5423. Okey. Ya, jadi peningnya nya pesan ke sempat aku dibaca aku ke lemah itu garuk ke pesan dibaca yang tadi terang di dinya kita semua. Jadi, kita dengar ke dulu setiap lagu hari Raban Dekru, lagu Berbalik sebelum aku mic teningnya ke sembayang Misa Kudus ke lemah itu. Okey. Tentu kita terus segala sejalai, terus ningai ke kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 24 dalam musim selamat tahun A kena 13. Hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Muati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menyadi aku lawan aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patu digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas. Semua malaikat ngaurang santai. Lalu kita menyadi aku. Besmayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemandu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan, ketega mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Wala Ta'ala ti penempak serta pemerintah semua tai. Pedak meh semua kami. Lalu awak ke kami tahu ngasai pengasinan ternyadi berkami. Harinya asuh kami tahu melenuan ngau penghabis hati kami. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyerakup Roh Kudus. Allah Ta'ala datai keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca aribub sirak, bagi 27 ayat 30, ngau bagi 28 ayat 7. Pengeringat ngau dendam, pendiau tijai, nguasa orang berdosa. Orang kemalas dendam, dekat dibalas oleh Tuhan, lalu Tuhan dekat ngitung dosa, ia. Tang orang kengampun, penyalah orang bukai, dekat diampun, enti ia sembiang. Orang kenendam murang bukai, anak ngarap kediri boleh pengampun ari Tuhan. Enti ia ngai ngampun pangan diri kesama mensia bakai ia. Sigit nak uleh ia bersembiang, minta dosa ia diampun. Enti siku mensia kelemik nyimpan dendam, ia anang kiruah ngarap ke dosa ia diampun. Ingat meh nuan, maya nuan parai, lalu tubuh nuan dekat bud. Nya alai baduk bermunsuah, lalu titiah ke semua pengasuh Tuhan. Ingat ke pengasuh Tuhan, lalu anang berdendam ngau pangan diri. Ingat ke janji Allah Ta'ala ke pemaduk tinggi, lalu ampun meh penyalah orang.

0: Jakub Tuhan.
1: Terima kasih Allah Ta'ala.
0: Mazmur antara Saud. Tuhan nang kasih serta rindu, lubah ringan serta penuh laban pengerindu timeruan belamaya.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubah ringan serta penuh laban pengerindu timeruan belamaya.
0: Puji me Tuhan, oh semangat aku, semua semangat roh ngau tubuh aku, puji me nama ya ti kudus. Semangat aku, puji me Tuhan, lalu anang na ingat ke penelap ia.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengerindu ti meruan belamaya.
0: Ia ngampun semua dosa aku, lalu ngerai ke semua penyakit aku. Ia ngelepas ke aku ari kubur, lalu merkat ke aku ngena pengerindu ngau pengasih.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengerindu ti meruan belamaya.
0: Ia nak majak nganu, ia nak ringat belamaya, ia nak ngukum kitai nitiah ke dosa kitai, tak ke malas kitai nitiah ke penyait kitai.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengerindu ti meruan belamaya.
0: Baka langit ti tinggi ari atas dunia, bakanya meh pemesai pengerindu ya ke orang kenangi ke ya. Baka timur ti jauh ari barat, bakanya meh penyawah ya muai dosa kitai.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengerindu ti meruan belama ya.
2: Baca kedua, baca ari surat Santo Paul ngaga orang di Rom bagi 14 ayat 7 ngaga 9. Kitai ukai hidup ke dirimpu, lalu kitai ukai mati ke dirimpu. Nanti kitai hidup, kitai hidup ke Tuhan. Lalu nanti kitai mati ke Tuhan. Nya alai, nemu ke kitai hidup tau ke mati, kitai nang nge Tuhan. Nya kebuah Kristus mati, lalu angkat hidup baru, ngame kayanya di Tuhan, ke orang ke hidup, ngau orang ke mati. Jakob Tuhan.
1: Terima kasih ya Kak Latala.

Ku Tuhan, aku meri kita pesan ti baru, rindu ke pangandiri, baka aku ke udah rindu ke kita.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus, niteh ke Matthew bagi 18 ayat 21 bagai 35.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Kita datang ngagai Jesus, lalu berjaku, Tuhan, ti menyadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyuah aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah ngia ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tahu dibanding ke ngau siku raja kedekat merasa akaun bala orang gajian. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawaknya. Siku orang gaji kudah minjau berjuta-juta ringgit dibai bertemu ngau ya. Leban orang gajinya ndak terbayar ke utang diri. Nyalai raja lalu ngasuh ya dijual. Sama ngau bini ngau bala anak ya serta ngau semua reta tengkira ya kena mayar utangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja. Minta kasih hari raja aku ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar semua utang aku. Lebar raja nyak kasih ke ulun ianya. Nyalai yang ngelepas ke ya lalu muai utang ya. Terlebih ulun nyak pansut ya bertemu ngau orang siku ke sama ulun baka yempu. Ke berutang semenak mimit ajak bak ya. Ya nyekal orangnya lalu berjaku. Bayar utang nuan. Orang ke dicekalnya lalu bersugam minta kasih hingga ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar nuan. Tanggi anda sabar ngau orangnya. Ya lalu nutup orangnya dalam rumah jil. Datai ke orangnya udah mayar utang ya. Lebuh orang gaji terbukai medaknya. Sidak tusah amat hati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau ke ulun ianya. Lalu berjaku hingga ya. Nuan tu ulun tijai. Aku dah muai semua utang nuan. Laban nuan minta aku muai utangnya. Kati nuan, nak nemu kasih ke orang, kesama ulun baka nuan pu, baka aku kudah kasih ke nuan. Raja, balat amat pedih hati. Lalu ngasuh ulunnya ditutup dalam rumah jil. Datai kia udah mayar semua utangnya. Baka nyamai hapai aku tadi serga dekat ngerja, ngagai genap ikut kita. Nanti kita nak ngampun menyadik kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bak minggu ke 24 dalam musim selama ngingat ke kita pasal pengampun kenyadi pemun pengharap kita. Jadi tiga itu baca madah ke berkenai pengeringat atau ke dekat malas dendam tahu nusah ke kita, ngerugak ke ketetang, pengasih, mai, penyuman, tukar pengarai. Pengerin oleh Ta'ala, kita semua nemu penuh ngau penyabar, lalu ya minta kita megak. Rindu ke orang bukai, bakal kita rindu ke dirimpu. Tukar nyaga orang bukai, bakal kita kenyaga dirimpu. Baca ke satu ngenang, berkenai ke pengeringan tu tadi, tahu ngujung ke penusah dalam penghidup kita. Kita di tengah-tengah awak ke ngingat penghidup kita tu minat pandai aja. Lalu kita tahu ngelepas ke kita ke dekat malas dendam tu tadi. Jadi santai pun ngingat ke orang berom, ngingat kita megak semada kita hidup tu ke mati kita dempu Tuhan. Tu reti ya pemilih tu ke pemutus dalam penghidup kita tu ngayan ke pengasih ngau penyerakup ukai ngakim diri sama diri. Lalu Injil kita dengar tadi berkena ikut dua ikut ulun kesiku minta kasih hari raja lalu raja ngampun datang lebuah siku ulun tu tadi ke medak sama ulun tadi berutang yang ngampun. Jadi jakuk sampah matu madah ke pengasih patut datai hari penghidup kita. Lalu baca minggu tu ngangau kita ngambil ngampun awak kita tahu diampun tu pasal hidup dalam pengasih Allah Ta'ala nanti hari dalam pejalai pengharap kita tu. Jadi jakuk kuliah dikingat kita Tuhan ti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun ya 7 kali. Jadi awak pengampun tu tadi datang dalam penghidup kita awak pengasih Allah Ta'ala nimit ya semampai limpah datai dalam pejalai pengharap kita. Sama kita ngaku pengharap, pengharap sedar rasul, Aku harap ke Allah Ta'ala
1: apai ti pemadu berkuasa pengagak serga ngadunya, lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, tiada ke Maria darah bungas, merinsak rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang belama, amin.
0: Semayang peminta, ni tengah hari kita minta Allah Ta'ala ngampun ke penyalah kita, lalu kita megak sedia ngampun ke orang bukai. Aram kita bersemayang ngagai Allah Ta'ala minta pengasih ngau pengampun hari ia.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke gereja, ti semampai mai orang berbaik baru ngau Allah Ta'ala, lalu mai penyuman ngagai orang kena saati ke dosa diri. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang lelaki ngau orang induk, kelandik mutar ke penyarut ngagai pemaik, ngamik kasida nguna kuasanya mai pengelikun ke dunia. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang kenda uliah ngampun ke pangandiri ngau sidak ke agik berdendam. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke kitai amat dekat benda merik tanda pemayak ngagai diri sama diri bak misa tu. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa itu dalam serta penuh pengasih lubah ringat lalu penuh penyeruk ke bala nembiak ya kemenar ke peminta kami tau dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima ruti terdesuak kami ngagain wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain terdesuak kami ngagain wan buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau ngik kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bercari nuan kepuci ngau mulia namaya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi pedang ngolantang hati kesemayang peminta kami oh Tuhan lalu dalam pementas nuan terima piring tu piring renembiak nuan awak kegenap utai tu dah dinjuak dikenak berbahasa kenama nuan tau jadi penyelamat ngagai semua orang dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Eukaristia nombor 2 Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngenak serta patut
0: lebat tu amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran nur meri terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Jesus Kristus sejak kunan oleh ya nung agak semua utai tidak asuh nuan datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus selalu diada ke darah bungas ngamat ke penekan nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kawul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sidak melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Noda amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun keranuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu ripeneka yang puh tambah ke dalam pemerinsa ngau pemaraya, ia nyengka ruti lalu merik terima kasih meceh ke ya, lalu nyawaknya ngagai murid dia nyebut, ambil tau semua kita lalu empok ya, laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makai malam udah tembu, ia nyengkau mangkuk calis, lalu sekali dak merik terima kasih ia nyawaknya ngagai murid dia nyebut, ambil tu semua kita lalu hirup Arya. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Maya kami makai roti tu. Lalu hirup hari calis tu, kami merita ke pemarainuan o Tuhan, nyentu kenuan datai baru. Nyalet kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih ya, laban nuan dah ngumbai kami aruah betungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Ngawatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami, tengambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung, nyadi siti, uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas dipenuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu ada tindak belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak, tudah parai dalam pengasih nuan sambut sida ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih meka semua kami ngambil ke begulai, ngau Maria darah bunga tidak berkat indai Allah Ta'ala, ngau Joseph tidak berkat laki ya, ngau sida rasul tidak berkat, ngau semua santai, tudah ngelantang ke atinuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan, lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemadu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu ditempau oleh ajar petara kitai kempang nyebut,

0: lepas ke kami hari semua penyai, Tuhan kami bersemayang, engkau mana kebenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun, hari semua penusah, sekumbang kemenganti penganda tadi berkat engkau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang iknuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengarap gereja non lalu engkau mana, kebenar kia pemayak engkau penyerakup nitih ke penekat nuan ti hidup, lalu merintah keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu engkau kita,
1: lalu engkau roh nuan.
0: Orang kita meri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala. Tumihya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida. Kedekangau datai ngagai makai malam. Anak domba.
1: Tuhan, aku ndak patut nuan datai. Tak sebut ajak jakuk. Semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin bersemayang kita. Awak ke pemerik surga, titau nyadi, oh Tuhan, kami bersemayang, nguasa, runding serta tubuh kami. Kami ke penyadi ya, lalu tiukai datai hari pengingin kami mpu, terus mampai nyadi dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Menutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuhan.
0: Awak ke latala, pemaduk berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Pejalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ya ke Allah Ta'ala.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat lemai, dia tu kena berkata berita lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi terbatu batang berita. Pengawa nyerah ke sidak tiba badi nyawa bak penusah bilun Engkabang FDS ngagai waris sudah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau raya tinapi penanggul dekat di padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagilah PPD Lebuan tu agi PDPR. Nya batang berita lalu datu lagi isi berita.

Pengawa mai pulai limai kurang ti babadi nyawa bab nusah biluan engkabang servis lutur terbaik FDS di Long Lelang ngagai sidas biliak di pejalai ke pagi tadi baupis forensik sepital miri sepengudah identiti sidak ditetap karipan siak DNA. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Madah upis Menteri Pengerai KKM ngatur pejalai sedatu ngambil di kubur ke pengudah polis diraja Malaysia ngau upis kimia Malaysia netap ke rasmi identiti mansa. KKM dekat majak negap ke kerjasama strategik ngau upis bombang ngau penyelamat Malaysia dikena nyukung penglancar operasi mindah berubat emergensi Medevac berindia dari servis FDS di ketu ke sementara dor meriawap calai ke pansiak serta meresa ngau silia. Ngenang perkara ke sama, niang Dr. Ainul Barah Kamarudin udah dianjung pulai dari Miri ke Kota Baharu, Kelantan urung pukul 8 pagi tadi ngena bilun sedadu langit di Raja Malaysia. Lalu niang Kapten Zainul Afiq B. Syam dibaik ngena penerbai bilun Mas Kargo pukul 12.10 minit tengah hari ke Kuala Lumpur sebedau dibaik ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke Bapendam Islam Senawang. Pengawa merik mandi niang Dr. Ainul ngau Kapten Zainul dipecahlai ke Baspital Miri urung pukul 3 dini hari tadi sebedau dibaik ngagai Masjid Jamal Adin ngambil di sembayang pengudah sembayang subuh. Niang Debra Moset udah dibaik ke Kuching pukul 9 pagi ngena penerbai bilun tidurus ke layang-layang aerospace Sentrian Berhad. Niang Alexan Adit Henry ngau Jesse Payajo udah diserah ngagai waris pagi tadi lalu sama dekat dikubur ke dilambir pagila. Apai Kapten Zainul Afiq madah ke pemidang anak ia bab nusa biluan engkabang di Long Lelang cukup ngenyinuk kati semurang. Tajap pihak ia percaya niang udah nembuk ke penghidup ia ngau cukup mana. B. Syam Ahmad ke umur 59 tahun balatusati lebuh nerima berita pasal penusa tu kelebagi maya mai mansa pansut ti betapi ngau mayuh macam pemar. Tajap pihak ia berasai lantang serta medah ke niang tu, sikit orang ke mayuh meri bantu serta dikerinduk ke bala bakiah ngau semua orang. Anak yang megah orang ti siruk berbasa kurang tuai serta seruran ibuah ke sidak sebilia. Ia megah meri usai terima kasih ngagai semua agensi perintah serta raban ngiga ngau nyelamat ti bisi kaul ngau pengawak mai pulai niang Kapten Zainul Afiq. Perintah Sarawak dekat melanja ungkus belajar anak niang Debra Moset nyentuk kaya mujur nembuk ke sekolah serta bergelar dutur. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng berasai sinu lebih macas banana niang iu dia ti bersemaya dekat belajar bebendar kena ngamat ke julu ati indaya. Bantu ke sama mega deka diberi ngagai bala nak mansa ke bukai ti bebadi nyawa bak penusahnya. Perintah menua merti ke pemidang indai toka apai nak boleh dibayar ngau duit ringgit. Tang bantu ke diberinya kena ngelempuang ke tati yang sida sebilia ti udah ditinggal kurang ke disayau. Penusahnya udah ngujung ke perintah menua ransiang lagi ngiga cara alternatif. Kerana tentu ke servis ngaga rakyat kelebagi di menua pesisir gau menolu di kenatai kenggau mana lagi. Kita dia tu benar-benar ke berita dari YFMB Ban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke lemah itu. Penyampau Rayati Napi Penanggul Berobat Berindia Ari Operasi Servis Dutur Terbaik FDS di Sarawak diketu ke sementara dekat di Padah hendak lama lagi. Direktur Jeneral UPS Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Madah perkara itu dekat di Padah ngagai Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Statistik sidat tinapi penanggul sudah dikumpul lalu dekat dibantai ngagai Menteri Pengerai ngambil oleh berjalan katur nangkan kenyak. Hari 4 itu tadi Menteri Pengerai Madah ke semua operasi FDS di Sarawak diketu ke sementara Berindia. Hari Penusa Bilun Kabang tidak kena berjalan ke servisnya di Long Lelang. Itu dikena meriawat undur berjalan ke Pansiak serta Mersa atur pengelikuan gau operasi oleh berjalan ke sidak ke berkuasa gau lancar. Semua sekolah sekendri hingga primary kena pegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakar selama pagila. Penerang reupis pelajar menua JPN Sarawak Madah sekolah kena pegai PPD Lubuk Antu Wajak. Aku nombor baru. Penerang reupis pelajar menua JPN Sarawak Madah sekolah kena pegai PPD Lubuk Antu tajak pihak agi terus ke sesi ngajar ngau belajar di rumah atau ke PDPR. Tok Setipa nguatur sudah ditetap ke upis Menteri Pelajar Malaysia garis lalau atur ngajar ngau belajar ketegal bencana. Sebarang ubah tu ke berita ke penuh baru dekat di Padah nangkan ketuila. Tajak pihak apai indai atau ke penyaga tahu ndak nganjur anak sidak sekolah enti semua irau ke pengerai ketegal sebun nasab serta minta madah ngagai sekolah. Semua rumah panjai basita dun nyemah di sadang dekat bisi Jalalun Magang dalam tempoh 5 ngagai 10 tahun ti dekat datai. Adun Nyemah, Anyi Jana Madah, kira 40 km agi bedau bisi jalai nyengkawum bak kanang tebing Sungai Rajang. Antara projek tibunong di berjalai ke ianya jalai Nanga Ngungun ke Nanga Jagau. Renggat keterubah hari Nanga Ngungun ke Nanga Bat, dia tu benong di berjalai ke. Renggat kedua hari Nanga Bat ke Nanga Pra, udah tembuk serta dekat di penyadi kendala magi. Renggat ketiga, hari Nanga Pra ke Nanga Jagau dekat di tender bak suku keempat tahun tu. Lalu renggat keempat, hari Nanga Jagau ke Telugai agi dalam perambu. Smart TV, tinyadi peringkat bantu kena ngajar di sadang dekat negap kagi cara belajar nembiak sekolah di menua pesisir. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah, bala pengajar oleh ngena TV-nya mantai ke video, grafik, gambar serta mayum macam hasil digital dikena nerang ke siti-siti topik, ngau terang serta silia agi enti di mana yang kena buku teks. Smart TV Mega, merik mayuh pilih ngagai pengajar ngatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekan rima Smart TV ngau cara berenggat sebedau ujuang tahun tu. Pemanah ngena Smart TV dekan dipansiak sebedau berunding nambah ke penyampau perengka gunanya. Sebelum ujuang ke berita kita ke lemah itu peningah tu batang berita baru. Pengawal nyerah ke sidak tiba badi nyawa bab Nusa Bilun Engkabang FDS ngagai waris sudah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau rakyat tinapi penanggul dekat di Padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagila PPD Lebuantu agi PDPR. Dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari beli berita RTM Kuching. Selamat malam, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadat Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadat Pilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
2: Sebun nyam majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

0: 9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SDSJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Okey, mendingan terima kasih lepas lagi terus. Gulai sejalai ninya ke sada lemai wifi mungkin lemai hari Minggu 13 hari bulan 9 2026. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.55 minit lemai. Okey, jadi bak jam ke penudi lagi mendingan pukul 8 malam nyatunya ke pukul 9 malam doraiku maca sekedar pesan. Bisi dianjung kita ditinggal ke kita bak Facebook kami YFM Iban apa bega berkongsi ke info ngah berita. Okey ya, yeah. Jadi padanya kita ke bedau jadi kaban kami bak Facebook, tentu kita like dulu, tentu kita follow dulu Facebook rasmi kami YFM Iban. Padanya kita boleh nganjung komen lagu peminta ngah pesan ba Facebook kami. Okey, jadi sebelum kita berpindah ngau lagu nangkan kita lagi. Tu info ari upi stigmata ke gari to ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Info gari berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Okey, kena sar itu 13/9/2026. Jadi muak ke lemai tu bedinya. Hujan ngau ribut kudi di Pelabak Kenyadi di Seri Aman Betung Kapit Kucing Mukah Semerhan Serikai Serian Ngosibu. Lalu muak ke malam hujan di Pelabak Kenyadi Bak Sekedendur Bakar Bintulu Kapit Serikai Ngau Sibu. Okey, jadi yang tadi info Gary Ari Upi Stigmata ke Gary atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, Aram kita dengar ke lagu lagu Ari Azamil, lagu kena beri nama Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadi sudah tu lagi aku baca komen pesan jauh lagu peminta. Kita dan juga kita pada Facebook kami YFM.

0: Tu pagi rewind.
1: Kena kada betul nek ke kita. Ka ke sida ya.
2: Tang ti kita bakal begagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ko. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mereka. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuang ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kena ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya di tu tadi ianya nama padah bob kudus senentang

0: ki bini tu atau ke pelasal terkena kita. Lekat Yakub selalu terkena aku ianya bob episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga, berjakuk pasal bebasa ke pangan diri, berjakuk pasal rindu ke pangan diri, lalu bakal Kristus ti rindu ke kita, lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri, nadai siko orang begedek ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri, dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia. Pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling, lalu kita ngengkah ke rumahnya, lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kita nya disebut aku rumahku sergaku
1: Plaza Jurai 635 Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, Linda, dengan lagu Kawal Hati Tua. Mai jam kita kira tu dengar pukul 8.13 minit lemai. Okey, terima kasih. Lepas pagi terus, segala sejalan dengar ke kami dalam segmen kita Sada Lemai YFM. Okey, jadi khabar jam ke berhenti. Noraku maca komen. KBC dan jom balak kaban kita balak berdengar bahawa Facebook kami YFM Iban. Okey. Komen Ari Anita Nawai, selamat lemai di JRB, meruan jalai ke penyewang ngelikun. Mana gara kami, paku sepawah lemai tu. Nanti boleh minta main ke lagu Riduna, lagu Aku Tetap Sayau, di kena meridang semua belakaban Facebook dan semua orang kengala, bak sebaran dur sediau, pemegang nuju semua peningnya YFM. Okey, udahnya Jessica Lin, selamat lemai DJ, minta main ke lagu Ngapung, Lalu Aku Ariju Yaya. Indah aku ko ya, indah ya neh. Mina lama dengar lagunya. Okey, ya jadi Alexis David Jo, selamat lemai DJRB ko ya, selamat menjalai ke penyawa. Baru teduh hujan kami ba betuang, betuang nama tu. Minta main ke lagu Nyabak Ngelaban Hujan di baik Jimmy Nyayeng di kena merindang Sida Ellie Spencer, Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Cecilia Melon, Angelina Miang, Abby Marie, Xnas David, Bulan Pengrindu, Katerina Corina, Chindu Embuyau, Dawa Tengoliang, MLSM Lini and Liang, Silian Lin Kanyan Rejab, Stamus Service Elef, Alex Delta Bina Utabara, Ungus semua peningnya aku buka aku ya. Okey. Clement Ugan, selamat rumah DJ Mambam, gara kami di Bintulu untuk boleh minta main ke lagu Pengingat Lama di kena merindang semua ameh ku ya. Okey, adanya Lengunainai, terima kasih komen tu. Ninga kenuan hari Selangor tu DJ. Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang. Bakasida Doris, Terumah Ngadan, Jail Seliman, Hanuga Majad, Sian Andi yang Upi, Apai Stanley, Ya Tida, Igang Baji, Indai Pet, Ngau semua beringat WFM kebukai. Terima kasih DJ Raja sama-sama. Sheman Chin, selamat lemangin wan DJ. Selamat berjalan ke penyawa Pak Konti. Oh, terima kasih ya. Udahnya komen dari CMS Fred. Selamat lemai, selamat berkonti ke ya. Okey, Susi Jelena, selamat lemai di JRB, minta main ke lagu Rick and Rosen, lagu Ngapil Baru TBC dalam list kita diak meh ke ya. Okey, TBC tidak ada ikan pernah ganti ke lagu buka ya. Alin Ampanit, selamat lemai di JRB, selamat jelai ke penyawa, mana gari kami di Miri malam tu. Minta main ke lagu Menyadi, lagu terbaik Masterpiece di kena merindang balakaban Facebook dengan semua balakaban grup WhatsApp sebaran dor sedia omeh ko ya. Suzana Anggi, selamat lemai di JRB, selamat jalan ke penyawa. Oh, selamat lemai BBF Sadung, selamat lemai di JRB, selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu Ari Adam Liam, lagu Selampai Pengrindu di kena merindang semua peningnya bakal kelemai tu ke benunnya sadar lemai. Okey, Nuri Entebang, selamat DJ, minta main ke lagu Aris Swelin, lagu Bulat. Terima kasih DJ sama-sama. Mas Diana, selamat berjalan ke pengawal genuan, kelemah itu DJ, meri selamat hujung minggu mega, madah kadir Aris Limbang. Nanti boleh minta main ke lagu Bungai Pinang, di baik Rick and Rosen, di kena merina derimpu, nuju Maya, ngau jang, bak Sabah Din, nak tinggal mega, madik ya, ke Benung. Bapak benar orang dini-dinindur meh sedaya dia tau ku ya. Serta petunggal ya kedia Basrian Kucing Batu Kawah ngau Jakusan ngerap ke semua terperinah magang nuju nuan magang dia berjimat pula lagi ku ya tiga tawai au. Okey, Wilfred EM, selamat malam DJ, minta main ke lagu Genselan dari Lex Kerry Ajan. Hanya jadi DJ, terima kasih sama-sama. Lily Anthony, terima kasih komen tu berdengar. Selamat lemai di JRB, selamat menjalani kemengawak. Mana hari kami di Limbang, minta tuan main ke lagu Endak Ngigat Lebih, Winnie Albert, di kena merina semua peningnya YFM Iban. Kelebih lagi, Nujulia, Mamang Jake, Bada Isa, Rashid Kaban, Gau, Antri Stang. Terima kasih di JRB, nyajak ko ya. Okey, nyadinya komen, kami sedang jumpa lah kaban kita, bak Facebook kami, YFM Iban, kelemah itu.

Romlis Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul Masuk Nadai Membayar.

Okay, terima kasih banyak. Laba kita terus gulai sejalai nihnya ke kami sedalam main YFM. Okay, ya jadi pukul 9 malam tu lagi kita nihnya ke berita malam hari pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi mulai kau mengarik kami ke Bukai dalam segmen Tau Ke Awak Pemerina Malam. Okey, jadi awak kaget tinggal tu, agak sempat nuraku maca komen bak Facebook tu Lily Anthony. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke punya awak, mana hari kami dilimbang kot ya. Okey, atau saya kot dah baca aku tadi ni, yang minta lagu Win Albert, dah ngigak lebih. Okey, Diasan, selamat berjalan ke punya awak DJ, benda dengar kenuan tu, kenal frekuensi 97.5 MHz, Arif Flat, Sungai Pelan Bin dulu. Okey, ninggal ke YFM, saya nganti mata ke Kak Tindu malam tu. Kuih, oh, tunggu main eh. Okey, Jessica Itan, selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawal. Agi bersebut, hari kami di bau tu, minta main ke lagu Esther Bayang, Seranyawa. Kuih, okey. Ibas Lebin, tak khabar dua medaka di Rai Rais Munjan. Minta main ke lagu Ari Owen. Nama tu lagu Owen dituju ngagai Balai San ba Tamin Selangau Batu 36 Balai San ba Semelatung Balai Ipar ba Ijuk Batang Air Sri Aman ngau pesan ngarap ke kita terperindang ku ya. Okey, Mami Abah, selamat lemai DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawak ku ya. Okey, tu dah anjung ya sejam ku dah lalu tu. Okey, Syasha Amanda, selamat lemai DJ, selamat berkonti ku ya. Hujan banget kami di Sibu lemai tu. Topan dan anjung ya sejam ku dah lalu tu. Nyangkanya dia tu nyangkanya udah baru hujan kini neh di Sibu menyukai tadi dianjung ya sejam kuda lalu nyak benua hujan kuya out. Okey, sesila komen selamat malam DJ, selamat malam ke pengawal Margaret Uncing, selamat malam DJ hari Sibu, request lagu Melegai Pengrindu Ari Gunteni di Kidam Rinda Ricky Ribut and Desmond James Anyau Stemmer Service Celeb. Mary Wong Martin, Mami Abah, ya semua meh keberuntungnya YFM jam ke dia tu. Ani Tinggi, selamat malam DJ Raja, selamat jalan ke pengawal. Okay. James Pangiran, selamat jalan ke pengawal. David Ikum, selamat jalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu Eddie, lagu nama tu lagu tu orang. Okey, Indo Kenawin bagi mesti komen tu, selamat jalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu dari Steve Shigan. Okey, ada nyatu Bennett, Beberis, Gary kami di Supi baru awak pakan tu DJ ko ya. Okey, tu danjo ya 44 minit ke dah lalu. Minta main ke lagu Nuan Dak ke Buai Ari Wilson ko ya. Oh, okey. Andrew Jai Masih yang selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa Juni Ben, selamat jalan ke penyawa DJ Catherine Robin, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati Hari Wat Rock. Libang Jimbun, selamat malam DJ, minta main ke lagu Tujuh Mimpi. Ok, terima kasih semua, terima kasih kita ku dengan jom komen lagu peminta gau pesan ujung minggu bak Facebook kami YFM Iban. Ok, jadi kita nyo datai bak pengujuang segmen Sadalemai YFM lemai hari minggu 13.9.2026. Jadi menyikir pada tadi pukul 9 malam dor kami mai kita ke berita kedita berterus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul lagi hari kami ke Bukai dalam segmen Tau Ke Awak Pemerindang Malam. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bawa Tau Ke Awak segmen ke Bukai. Selamat malam semua. Okey, selamat hujung minggu menuju kita semua. Okey, lagu keberudi kita bisa lagu dari Lex Keriajan, bisa lagu dari Win Albert, enggak lagu dari Angela Latajua. Okey, mumpun dulu, bertemu baru bawa ke Bukai. Bye-bye semua.

0: Sekulai sejalai dengan kami, Pak YFM.
1: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
0: YFM, Segulai Sejalai.

0: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Mocha 98.7 FM YFM.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemua ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Giga FM. Ya, balik ke Gininga kami. Terima kasih untuk ya. Malam tu pemerindang malam kita 13/9 tahun 2026. Engkau lagu ke Terbahaya Singkang Diana Shini. Okey, semoga finalis kita ungkap ya. Final anugerah carta siapa juara 3 hari bulan 10 kilat di Betuang ya. Bila kita akan gini dengan kami di Selampur, benda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri dengan kami nyentuh ngagai penghujung program kita pukul 12:30 malam tu lagi ya. 3 jam di Konti Wai ngau tudah pangan DJ MA tau ke Tiu di Bandar Kuching Kota Semerahan ninga kami ngena 101.3 FM. Okey, hari Minggu 13/9 jam ke Terbahaya. Tentu ya kita si program Aku Boleh Penampak ya di keluarga Monica Miditang. Sebenarnya mari kita berperindah dulu ngau lagu di Sada Alfonso ngau lagu ya Ku Kayuh-kayuh Perauku lagu rohani yau. Odinya kita mending ke Aku Boleh Penampak. Tangkan engkau lagu-lagu pemerindang. Udahnya.

di dalam Kristus semua. Terima kasih bagi apa di seraga. Laban ke sekali itu, ya gi merik kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak. Siti program dur kita ninga serta mertika sekedar ari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia di dunia tu. Tak kebuntang lagi di kumbai kita program kesaksian bak pengarap Kristian. Jadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup dirimpo tau ke penghidup orang bukai ke di pedak kita. Lalu nak bekas lama program tu di keluarga kami nanti yang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih kejarang dikemisi mayu orang. Lebih ke diberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya uleh medak, uleh medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke uleh berandau, ngau semangat orang ke udah parai. Penglebih ke bekato, bisik dikembuan bak sekedak kitai di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja, ngembuan penglebih bakato. Kelebih lagi bala sidak pedri, gau bala sister, gau bala sister tau ke induk kunyung, serta bala ke mayuh mantuk gereja bak mengawak mantuk nyemiang ke orang ti sakit. Kelebih lagi kesakit ketegal kuasa pemetang. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku dekat mak kita ninga ke cerita. Cerita tu nyadi bak raban sister kemelai di Kuching di tu. Jadi nakak ke dia tu, nadai mayuh sister bak kemelai Kuching di Kuching di tu. Sidak dia diketuai ke mother, diketuai ke mother Evelyn, siko bangsa bedayuh ari menua pedawan. Jadi sister kemelai tu enang ditemu kitai ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kitai sembiang. Agak ruti ke disambut kitai tau ke hosti ruti ke disembiang kenya di tubuh Tuhan Jesus ba gereja Katolik. Sister kemelai tu endang pengawak ya ngagak ruti ke disambut lalu ruti ke disembiang ke nya di tubuh Jesus ba gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti, pengawak sidak sister kemelai tu megak semiang. Pengawak sidak ya endang bersemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary. Lalu nyak meh pengawak sister kemelai tu ditemu kita. Laban kita nemu sister kemelai tu bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke bisi pengawak ya keberat baru sida pansut ari alai endor sida ya diau nya alai dalam sari kak setengah ari endor sida tau bersemiang mesampi ke semua kita di dunia tu. Ari sida ting meran ke pengawak semiang besari-sari dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Hari sidak kesembiang besari-sari mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai tang lalu bedau uli lepas hari dunia tu. Semangat orang keparai kemerinsa laban sidak agi diau bak dunia ndur kitai ke agi hidup. Bisik megak semangat kemunuh diri lalu bedau udah diterima bak menua siti tau ke menua endur orang parai. Nyak meh sekedak semangat kedatai ngagai sidak sister kemelai di Kuching dito. Laban semangat tu minta tudah diri di semiang ke sister kemelai.
sida minta semangat sida disemiang di sampi Sister Kemalat. Nya alai sida datai minta tulung. Sampai ke semangat sida ngambil ke sida ulih lepas ari dunia tu. Lalu nuju dunia pemati ke sigi patut endur sida diau. Bisi sekedak semangatnya datai ngau sabak-sabak. Datai ngau ati kenesal. Udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup. Bisi megak ke ngau sabak-sabak. Nesal udah parai laban munuh diri. Nesal udah munuh diri. Lalu nak kurang megak sidak tok ke datai. Laban parai bebadi bak jalalun. Datai ngau tubuh kebakal. Tubuh ke endak menuku. Simpak timpang ngau darah-darah di pedak. Nyak meh macam bansa semangat ke datai. Minta tolong bala Sister Kemalite ke uliah medak semangat sidak tok. Tajak pihak ndak semua gak Sister Pak Kemalite ditok ke uliah medak sidak. Medak semangat sidak tok tadi. Tang amat bisik Sister ia ke uliah medak uliah berandau mau sidak tok. Nama kebuah sidak media Sister Kemalite nulung besampi ke semangat sidak. Laban sidak nemu Sister Kemalite tu endang pengawak sidak ya semiang besari-sari. Sidak besemiang ke dunia, besemiang ke kitai, semua ke hidup di dunia tu. Lalu besemiang ke semangat orang ti udah parai, ngambil kelikun bak dunia siti, dunia pemarai. Nyameh cerita kedikunsi ke Sister Kemalite Mpo ngagai sikuk kaban aku kesama gawak-gawak mantuk sidak Sister Kemalite di Kuching dito. Hari ceritanya tadi kita nemu semangat kita mensiati parai munuh diri dibunuh engkau ke bedau oleh lepas hari dunia kita kagi hidup tu bedau oleh lepas hari dunia kita kagi hidup tu sidak tu berguna amai kesampi kita ti agi hidup tu ngambil kesemangat sidak oleh pulai oleh pulai ke dunia orang parai serta likun bak menua baru nyak kebuah sidak nemu Sister Kemalite tu endang pengawak besampi nintiang hari lalu uliah mantuk sidak tu tadi. Bala menyadi dalam Kristus semua harap ke cerita ti nyadi ke didinga kita tu tadi nyadi kelalau bagi kita semua siti cerita kendang didinga kaban didinga kumpul begak kemendaria lebuah pisip gulai ngau bala Sister Kemalite lebuah kenulung sedak gawak bak dapur endur gagak roti Kemalite Kuching jadi pe megah jadi kecerita ngarap kecerita tu boleh jadi keperansang bala apa indai kebisik dekat merangsang anak sidak masuk jadi pemela gereja bakak induk kunyong tau ke Sister di gereja atau bak pengujuan program. Harap ceritanya tadi megak merik seliang penampak ngagai kita kebukai yang alai bala kita ke bisik cerita kerja ajiah dekat dikursi ke bak program tu kita tau inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau ke kita tau megak email ngagai email kumpul monikabidi@rtm.gov.my tau ke monikamidili@gmail.com. Arameh kita sama ngeremai ke ajar, ngeremai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi, bersaksi ke Tuhan. Anang sagu ati, jadi meh saksi Tuhan.

Ya, yeah, balik kita ke hari dengan kami secara online RTM Klik, okay, tahu ke channel Astro 871. Terima kasih berjam ke terubah dan mending ke program Aku Boleh Menampak. Ya, berkat selama pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM. Balik kita ke hari dengan kami di selampur mula kita di tu. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, dua lagu ke disediakan untuk ya malam tu. Lagu di Sada Andrew Bonnie James, engkau lagu ya Dian Malam, dan meninggal lagu Refly Bats, lagu Mengapa Perpisahan Kau Pinta. Okey, mulai ke pengingat kita, terus dengar kami tentu ya Pemerindang Malam YFM, segulai sejalai.

0: Pagi
1: rewind. Kadang-kadang tu nega kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandiang tadi mail ni. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tanya nyu beratu tadi ni kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandiang. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida ya mari. Kadang sida yang punya buat deh mail atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatuo
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam dengan kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari Minggu sehari itu 13 hari bulan 9 tahun 2026. Empat agensi perintah dekat mantu UPIS Menteri Pengerai KKM berjalan ke operasi Mat Rakyat di Menua Ulu Berbat. Menteri Pengerai Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah agensi itu hanya polis di Raja Malaysia Soldadu Langit di Raja Malaysia agensi penerit adat maritim Malaysia Ngau UPIS Bomba Ngau Penyelamat Malaysia. Servis itu dekat dikenal sementara nyentuk pengaman si penisah bilion engkabang Dutur Terbaik FDS di Labuh Terempas selalu angus ba long lelang biri kena kari dua tu tadi tembu di pejalai ke. Alternatif tu dikenal laban KKM ndak boleh neju ke servisnya diketu ke kelalu lama. Sebarang pemutus berkaul muka tau ke nutup sekolah digagak belalau ke surat padah garis lalau serta diperundiang ke. Direktur UPIS Pelajar Sarawak Omar Mahli di Facebook, UPIS Pelajar Negeri Sarawak Madah pemutusnya asil hari berunding ke peminta engkau gaya anambiak serta apa indai hari manyuh macam penatai penghidup. Tanya pihak apa indai engkau penyaga-bega oleh nentu sekali ke anak sidak manah nurun ke sekolah tau ke diau di rumah aja. Semua orang dipinta bergempung, mereti serta berbahasa ke penemu siku-siku laban ngembuan batang tuju ke sama yang nentu ke bala anak likun, gerai serta nakauliah meruan belajar. Zon utara Sarawak bisi penglebih hari sukut hasil ngau potensi ekonomi ti ulih majak ngemansang serta meri penglantang ngagai menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan Madah tu nyengkaum gas, minyak, kuasa hidro serta sektor bertanggungjawab.

Rakyat patut membeli Hari Manyu macam inisiatif TBC disedia ke Perintah Madrani kena mengangkat ke pelancar pengelandi penatai pemisi engkau tikas penghidup. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi Madah tunjengkau bantu tunai rahmah, bantu asas rahmah, bantu berpengkal sekolah, voucher, buku madani engkau PKB 40. Rakyat Menatu Megat cukup bertuah laban Perintah Sarawak nyedia ke macam-macam inisiatif ungkap semua orang tindang ira umur engkau bangsa. Tinyingkawum belajar percuma ngagai anak biasa Sarawak tinampung sekolah bapalan pelancar ke dipilih bantu keperluan asas Sarawak serta bantu pengelantang ngagai pengerai ungkap orang ke udah tuai umur. Empat ribu ikut pengari dari 18 pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Zon Utara bisinggau nguluk Convention House PBB Zon Utara di Stadium Tertutup Miri sehari itu tadi. Bak convention tu bising kenatai ke penerang pasal strategi pemansang pengudah COVID-19 Sarawak 2030 ngau sempekan Malaysia 1963. Convention tu dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Convention tu megat jadi pelasar kena negau ke penjuraku parti kelimpah hari ngatur tungaku yang pengawak ti dipejalai ke serta agenda pemansang Sarawak. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026 di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Nemban Baadan.
1: 34 surat nyawa Nemban Baadan tahu di ringa bala kita maya ujung minggu hari 6 gau hari minggu pukul 3 ngali hari, okey. Upis Meteorologi Malaysia berkongsi ke gari kita ungkap ya malam tu ya, okey. Dalam tempoh 12 jam berengkar pukul 4 lemah itu tadi malam tu di pelabak kebesi hujan bak sekedandur di Bintulu, Kapit, Serikai, Sibu. Gaya angin di menua kita itu ngak ke barat, angin berpupu dari barat laut ngak pengaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Di utara Sarawak ya, angin berpupu dari utara ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Gaya Tasik di benua kita bergelombang antara ya setengah nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, bagi selama jam ketiga lagi kita mesti program Country and Western. Tang sebenarnya bak jam kedua kita sama-sama mending ke program Pelasar Jurai 6.35 ya. Tang sebenarnya merendang kita ngau lagu kedisada AJ featuring Harry, ngau lagu Del Luna. Terus ngau kami Pemerintah Malam YFM.

0: berutang ketegal dekat berami besai, ketegal dekat mantuap ke ati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik rita. Ya, pengawak tip bakar tu nak patut dikerja bak ruliang aku. Bak penemu aku pengawak tip bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias kesidak tip baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai, tentu nak na ya.
1: YFM Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua orang ke jadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. Tu ari tik nesau tau ke ngangau kemayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, enak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebaka tu salah, entik seduaya sama nak mampu. Tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingat, seumur hidup, tau ke semampainya di buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berfikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan. Lapan kita boleh bertemu baru bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito. Meri terima kasih mega laban ketegak pemanah Tuhan kita boleh bertemu baru hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu berjurai ke sekedar topik ia ke udah dipilih ngamik ke ulih nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bak penghidup kita nyadi ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny udah ngelalu kaku ngegai studio kita lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelabak kaku berita tentu mana nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peningan kita pastor ke bisik bergulai ngau kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana hatang lantang hati nah pastor.
1: Nang amat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya. Ya. Jadi nanti bisik sekedar sampai tucum sari tok pastor atau ke begini kok kita muanya redu-redu tucum dulu asal sidak tucum lo pastor.
1: Ya, betul gagak ati au bakal kerbak mata panas au ana mendak mendoang datai mua kita menunya mendoang gak nyau muari gak datai anang pia au awak ke mata panas nyak ngermai-ngermai ke mua kita.
0: Ya. Awak ke lebuh mata panasnya niki mua kita pentampak. Ya laban nanti mua kita tampak sari tok pastor di pelabak kaku ukai semina hati kita ajak lantang tang pengawak ke di kerja kita sari tok tentu di kamarik pemujung agak kita ini pastor
1: nang amat hati ti gaganya ti ngasuh namanya tenaga kita ini nu kriang agak energi nya nu kriang agak ngerja pengawak mujul lagi ga pengawak kita ya.
0: Okay, nyak tadi jakuk pemuka kami habu gulengo kita bak program pelasa jurai 6.35 ngagai kita ke baru gulengo kami terus ke pengerinduk kita 8 hari itu topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai hati aku tu tadi nyangka tu semak amat bak hati tiap ikut kita kelebih lagi sidak ke bujang tak ke darah jadi pastor bunyi ke disebut aku bak pun tadi topik tu melah pinang wajib kini berami besai. Nyak topik tu hanya pastor.
1: Mana?
0: Di pelabak kaku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke mayu orang kena awak ke bakato berami dia pastor berami melah pinang ku aku tu
1: deh. Betul.
0: Jadi sebelah tu jauh lagi bak topik kita sehari itu minta nuan nerang ke dulu untuk pastor konsep pengerami nikah atau ke kahwin belalau ke pengharap kita.
1: Terima kasih Puan Penny. Cukup manah mai jakut tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas bak kita Kristian. Jadi sitik komitmen tik kekal lalu na uliah ditukal ganti baka kain baju. Tika tu ianya peramu Allah Ta'ala. Kita kita mendak jakut Tuhan bak pemungkal 2.18. Jakut Tuhan tiknya buat udahnya Tuhan Allah Ta'ala berjakut. Nak mana orang tu diau kediri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya nyadi ke tau yang kaliang ya baharti lek jakuk tu bala peninga tikah tu utai ti di kedekah Allah Taala pramu Allah Taala mpu ya nyebut nak manah laki tu diau kediri lalu ya ngaga induk ketau yang ya. Lebuh kita nemu tikah tu pramu Allah Taala. Dengar tu. Kita ngai ngudah ke aja. Pengerami kita dekat ngemulia ke nama ya. Lalu berindiak bak ya siku aja. Nah, lebuh kita ingin tu pengerami rami kita ukai dekat didinga rita atau kedidinga nama. Tang dekat ngemesai ke nama Allah Taala. Ukai ngamah ke nama ya. Laban entik pengerami nya nyau te kelalui ga ya oleh ngamah ke nama Allah Taala nak ya. Tang juluk kita dekat ngemulia ke nama ya.
0: Akhirnya ngau kita muka aruniang kita dulu sudah kita haberandau ngau dalam lagi topik kita walau peninga berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah mako kita itu tadi dah lalu kita ngau kemayu orang datai lalu ngatur pengeraminya bak dua kebesai mega hanya di tok depasa bak orang ti dekat berami melah pinang tok deh. Pelabak aku nuan pupuk kalak ngasai pastor kita itu udah ngasai lepas kita udah mansak utainya
1: deh. Betul.
0: Ya tentu mayuh utai di perundiang ke kita maya kita nyedia ke diri ngatur pengerami ke bakar tu jadi tu tadi jengkau mbak tusun pengawak ke diatur engkau megak belanja ke dikenak kita berami. Pelabak aku kalak megak kita ninga tu ke meda serabana bak media-media ramah bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara berkawal dengan belanja berkawal dengan pengawak ke dekat dia tu tu laban sidak ya stres tu tadi dia pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantup kati bala orang ke dikangau banyak kenyak tadi sepiak induk tu ke sepiak laki ngau bala pangan kebukai. Jadi nanti bak penemu nuan tok pastor. Bakal ni prinsip bak ajau kita ulih nyau pasangan kebakar tu merambu pengerami melah pinau seduai dengan nak cara ti jalan-jalan ya tau ke nitih ke pematut meh.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab ni ya. Lebih lagi bak bala bak gereja, bala kita mayuah hina barumah panjai. Bertulung, bersukung, ngagak perambu. Lebih lagi bak gereja bisik nemiak tip mayuah pengelani sidak oleh mantau anang sebina ngawak ke sidak tip bempu pengawak laban pengawaknya besai serta berat ngai ke sidaknya terlalu stres lagi ya bak aku gawai tikahnya mega mesti diatur ngau jalannya anang terlalu igak mah tau ke terlalu berbelanja besai nama kebuah kita mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisik diri empu ana ngeloi tau ke berlebih nyau datai keberutang nya nak mana nanti kita nyau datai keberutang dah laban tikah tu sitik komitmen ngagai pejalai ti jauh serta panjai okay tak sarinya aja ya so niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat meda sidak tik baru niri ke ruang biliknya kita dekat meda sidak ya bemun bepun ngau mana bepun ngau badas nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah ingat ngau utang tukak nang so layak datai anak tak udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak tengah duit ringgit kasih hudup ruang biliknya nah ya so juluk kita dekat meda ruang bilik tik bahagia nuju mahligai kebahagiaan
0: perhati ke utai ke disebut pastornya tadi kelebih lagi ngagai bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok di pastor nanti kita nyebut berami besar tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang di kangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakat tok mega tentu berguna ke belanja ke besar mega katiko nak deh kelimpah kita ke bebaya ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke door gift ko kita namanya hadiah mian mian ke diberi lagi temuai deh maya MC lagi maya fotografer lagi serta mega orang tik ngatur pejalai pengeraminya deh pasal maya orang pejalai ke pengawak tok deh pasal
1: betul
0: ba pasangan ke pemisik yang kau tu ukai tentu jadi perkara ke penanggung ngagai sidak ya atang tu jadi perkara tik nekul ngagai pasangan ke nak tentu berapa ko kita ada dia kekurang gig pun penatai pemisik tang ngemuan pengingin hati kedekat berami besai megak pastor tadi nuan udah megak nerang ke anak patut kita berutang
1: dengan ma
0: lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan nuan ulih nerang ke tok ngosili agik kini pastor.
1: Oh amat amat terima kasih abah penemu aku Puan Penny berutang ketegal dekat berami besai ketegal dekat mantuap ke hati kaban belayan lalu ngasuh kita bisik nama bisik rita ya pengawak tik bakar tu nak patut dikerja bak ruliang aku bak penemu aku pengawak tik bakar tu salah lalu ngenusah tau ke ngemedias kesidak tik baru kawinnya nama kebuah dah kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi katinya orang kedatai tentu nak na ya nak gak sedua yang putih nikahnya tadi ia terbaru ngemun ngepun ke ruang biliknya nak gak nyak ngemedias ke sedua ya so udah gak bepungkal baru bebeli ke utai tik baru agi gemayal utang nakak pemerat maknya na ya nak gak pengawak tik bakat tu ngenusah ke diri empu tu terkumai aku a poor starter ya statik salah start tu nuh nuh nuh tersangkut lalu bah aku nak masuk runiang aku tu dah ya aku dekat medak munyik aku tadi we want to start well kita dekat bepun ngobadas na ya lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik tu sampai kita awak kesidak ya ngemun kenya start ngau pengelantang ngau pemayak ukai start ngau berutang
0: ya nang sigi nak patut mene pastor kita berutang lebuh kita dekat berami tu ketegak kat mantup kati spiaknya spiak tu dah
1: ngau
0: utai tu uli megak di pedak kita dia pastor laban ukai ngumai mayu tang bisik orang tadi ketegal dekat berami besar itu tadi nyau duit simpan pen adik amik kena berami lalu bisik megaknya tadi nyau berutang jadi hamunya kenuan nanti bisik utang berat singkang kita ini pastor
1: betul
0: kita baru ngepun ke ruang bilik
1: lalu ngepun ngurut utang
0: kadang-kadang bisik kita medaknya tadi udah beranak 2-3 lagi memang yang utangnya ini pastor
1: kasih kasih
0: okay malam beringat perhati ke utai ke dipejurai ke kita buat topik kita sehari itu Melah Pinang kati wajib kini berami besai terus bergolong kami lalu sebelum kita nampung jurai itu ke ujung lagi aku belak mic kita sama ngetu nak lama kita ngangkar ke siti lagu udah nyak degik kita bergolong baru buat program pelasa jurai 6.35

0: Agib gulenggo kami bak program Pelasa Jurai 635. Agib gulenggo kita berjurai ke topik Melah Pinang wajib kini berami besai Reverend Pastor Graeman Uchang. And Pastor tua pulai baru ngagai topik kita. Ngagai kita ke baru gulenggo kami bala peningah. Terima kasih ya. Terus ke gulenggo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara udah dipujurai ketua. Tok de pastor munyi kuakunya tadi ketegal kita ke dekat mantup ke hati bala kaban sepiak induk, bala kaban sepiak laki. Kadang-kadang ukai sekali ajak tua tok ke berami de pastor.
1: Betul.
0: Nama kebuah aku nyebut munyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel ditampung baru bak rumah. Kena kau tadi empat puas berami menyak di hotel atau ke restoran. Apa kita nemu untuk berami bandua-dua itu tu bisik tatak jam yang ada pasta. Jadi nanti berumah ke diri nadai tatak berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi nanti bapak nemu nuan tak pasta kati tak cukup menghenti kita itu tadi kawin atau ke berami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk bergerija aja nadai tampung tak ke nadai siri 1 di gereja, siri 2 di restoran tak ke hotel, lalu siri 3 di rumah panjai. Mungkin ke penemuan pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Nyunak muka-muka ga apin lama ti kuda. Anak aku ketua ingin tu pengerami tikah ya. Tu nyadi kecunto kita ya betul tau. So kami seminak berami bak gereja aja. Kami mayuh raban gereja dengan raban gereja. Okey, bakiah bukai mega kaban hari sepiak aku, kaban hari sepiak isan aku, lalu pihak mega kaban seduaya. Maklumlah seduaya itu kan, melalah tala lalu mayuh bakiah. Lalu kami mutus ke runding, okey, nak ninggal ke kaban tik mayuh tu raban gereja mega. Kami berunding dekat nesau semua bala. Menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami seduaya amat diberkat munyi ko jaku orang. I am satisfied. Aku asai kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh maya aku berjaku bak stage aku sampai nyabak. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu ngintu pengawak seduaya. Tajak aku nyebutnya dengar tu bala tinggal bisik lebas ke jakuk aku tu. Okey, ngagai bala ti uliah. Ngagai bala ti bisik pemisik lebih agai ti mampu ku jakuk orang ya. Ti bisik belanja. Nadai salah ga berami bak gereja, udah nyabak stok restoran. Mayuh mega aku dekalak meda orang ngagai restoran tau kau ngagai hotel. Lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai. Okey, tang dingas ba semua uliah magang nitih ke kemampuan kita ya. Tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita itik nemu Tuhan. Nama kebuah ku nyebutnya laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak Rita nak ya. Tang kerja semua tanya ngau sadahana laban juluk kita dekat ngemulia ke namanya. Tang ti kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jaku keluar udahnya pengerami udahnya no nak tu manah depan mata apo ukai nyalai nau tanya nak ya. Lalu anang sekali-kali datai megak berutang anang labannya utai ti salah laban berutang ertinya erti cakup berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya ya diikat oleh hutangnya. So anang okey labannya ukai pengawak ti pintal
0: ya. Nuan nyebutnya tadi pasal bala peningah kebenar maya pengerami Melah Pinang anak pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai bapak pengeraminya. Jadi aku berarti ke pastor nak ngesigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina di rami kita bergerija ajak dari pastor. Jadi lepas datai bernua pengeraminya tadi hati gagah pulai pen gagah dari pastor nada berkini kau kita nada isu meko kita deh.
1: Nah, betul.
0: Nanti kita berami bersitik nua bersitik ajak nua tamunya kenuan nanti kita mampu nada salah berpengerami dua betul. Tiga kali benar pastor.
1: Nah, betul ya.
0: Jadinya terpulai ngagai kita empu meh berkini korang tepuk dada tanya selera
1: ya.
0: Nyadi Tok Megak dia pastor, bisik Megak penemu madah ke berami besai maya melah pinang nak semestinya. Kadang-kadang kita fikirnya negatif dia pastor. Nak semestinya bakanya Megak ne. Laban kebuah pihak nanti kita berami besai tu tadi tua ngangau kemayuh kaban, ngangau kemayuh pangan tua. Nyak tadi ngayan ke support system tua ke lebih besar lagi dia pasal. Retinya mayu orang jukung tua menyak, mayu kaban belayan tua. Komen wan pasal.
1: Oh, terima kasih ya. Nang amat berami besar itu bergantung bak nama utekar kumai kita berami besar lah. Bah, enti pengerami nyak nyau bakal jaku orang berpesta pora. Lalu bah aku enti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Aku nak ngerjaya, lalu nak megah aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utek tersebut aku tadi. Bisi baki aku siku, tik di kelala aku. Nyau serbana tu dah tuai. Laban ngintu utenya kelalu berami besainal. Lalu lebuh yang nitih kurang. Okay, ya madah aku nesal sanau ko ya. Okay, nambah bekenya aku sari tu agi berutang aku ko ya. Akai aku nusino aku ninga ya, kasih amai aku ninga ya. Ingat kita kita bisa value tidak pegai kita. Bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang nitiah kadat dunia. Erti jakunya kita dekat ngayan ke testimony kita ini ya. Enti bakal baki aku nyak tadi nyau serbana nyau berutang madah ke pasal pemedias dari empu. Kasino aku medak ya. Nah, nama lagi utai tersebut ya orang ulah orang ti. Maya baca mutai yeah. Ke bak maya raminya. Bak 2 Korin 2 ayat ke-15 nyebut. Awak ke pengawak kita berbau renguat ngagai orang mayuah. Dinga, tahu kita rami. Rami gagati, rami ngau orang mayuah belagu nama salahnya. Tang berami, mesti sedang-sedang. Awak ke pengawak kita nyak berbau renguan. Perhati ke ukai bau buat, okay? Berbau renguan. Pengerami mesti bisa limit, ya.
0: Ya, awak ke pengerami kita berbau renguan, ne, pastor.
1: Betul.
0: Maka, minyak wangi ke dipancit ke kita nyak.
1: Nah,
0: bau ya, nyok habis nanti dipancit ke dalam bilik nyok. Namanya ruangannya tadi, bau renguan aja,
1: ya. Betul.
0: Awak tua cemburu amat pastor hanya di tok kira tanya aku ke penudi metok deh. Aba topik tua sebenarnya tu nanti aba pengawak rabat deh pastor. Kalak megak tua nusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi betulung bersukung meh ari segi belanja atau ke ari segi duit dikena kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana raban bangsa kita, lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina lebuh sidak datai nguluk pengerami melah pinang sidak nak datai puang deh pastor.
1: Betul.
0: Nemu kita utai kaku tu bala peningan nak datai puang tu bisik masih dak ya merek red ampau ya duku kita pastor.
1: Ndang amat.
0: Enti apa kita itu deh pastor. Patut kena kita betulung bersukung ari sukut belanja maya kita melah pinang.
1: Ba aku ndang patut. Betulung tu ndang patut dikerja kita. Inah di ajal kita. Ba rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Ba dengeri disebut mereka ampau. Nama ertinya bala peninga, ertinya betulung. Nyukung mantuk sidak ti bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja ti besai. Nyak kebuah tulung sukung ti bakatu enang patut dikerja. Lalu semua diperansang mantuk nulung sidak ti bempu pengawaknya. Sawup atau ke besawup ngemak-mak ti berat. Nyak mah pengawak ti badas. Pengawak ti ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Pengawak kita nyak mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik ti ngintu pengawak ti besainya. Nyo berteladan ke bak anak aku tadi, okay? So lebuh maya keberaminya aku berterima kasih ngagai semua yang orang datai nang dikangau ngagai semua ti datai. Terima kasih sidak ya merik tulung merik bantu. Indah cukup kena mayal berlebih, kena mayal semua. Oh, belanja tik beribunya, indah ulih kena sedoya. Nyangka honeymoon sari dua nya mah.
0: Yeah.
1: Okay, so puji kena mah Tuhan ya, hari tolong bala.
0: Ya, cukup mana nih pastor. Jadi kita lebih lagi ngagai raban nabi ya, perkara tu patut diajar kita betulung bersyukur untuk sikit patut ditepu bala nabi ya kita banyak kenyataan tadi nulung orang maya orang tusah bakal pengawak rabat kekalak di pejurai ketua ba program kita itu megak
1: ya.
0: Lalu megak betulung bersyukur maya bisik pengerami kita percaya lebih kita nulung orang lebih kita nyukung pengawak orang Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ini pastor.
1: Nang betul Turku Michael love in action
0: ya.
1: Pengerino di kerja kita.
0: Okay, hanya tadi sekedar perkara ke uliah di pejurai ke kita. Jadi bakal selamat tu pastor ngasa nuan nyimpul ke topik tu atau pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Tu topik ti manah nal didinga ngagai tiap ikut kita bala peninggal lebah kita nyintu pengerami ya lebih agi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya kak lantang dekat ngasai ke berkat ti berlimpah bak rumah tangga ti baru depun demun ketuk tang dalam pengerami tu anang megak kita itu terlalu nyau berutang tu berutangnya nyau bisik kedua kuningan nu berutang capi siku capi dua kasih main ningau te lebah kuningau te te bansanya na ya lalu kainya jak megak lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebah udah bepesta pora di pangkuang di palo uliah utai ke mayuhnal mangkuang pala mangkuang karakter perangai kita tang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita ukai kemensia au tang kita dekat ngerjaya ke Allah Taala juluk kita dekat ngemulia ke namanya anang dekat ngenyenang kati mensia tang balen pak semua utai tu au.
0: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balen semua utai tu mana pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagai kita pengerami tu mega siti utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita dudi hari. Hanya di pastor sebedau tua nutup topik tua ke minggu tu minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
1: Okay, terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan topik ti cukup balat manah ti nyadi ke pelasal penghidup kami awak ke penghidup kami nak diikat nak ditancang oleh singkang ti nak betul tang dalam setiap singkang lebih lagi niri ke rumah tangga kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang kaya ngau badas. Nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak kenuan ngena. Program tu amat-amat nyadi keberkat, nyadi kelalau, nyadi ketengau tiap ikut bala peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan. Dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggi, ngemesai, ngemulia ke nama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak. Ngoro kudus kami dah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Tok nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 635 unggup ke minggu tu. Bergulai bak

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ni kapan aku? Ni kabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berindah kita.
4: Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
5: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
4: YFM, segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tangan mung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pagi rewind.
5: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali permisi ia suah nulung atau kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput ujung bilik. Jauh sekali kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
6: Ya, kebenar ya. Kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kenadai gijin ada telefon. Tapi bisa telefon pelabak aku kan sama meh.
5: Ya aman. Bakal dia tahu. Tang utainya boleh dikurang ketua.
6: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Ya, bila kita kaji dengan kami berkali engkau di JMA, di konti kita. Okey, balu-balu ribu terima kasih. Berjam ketiga malam hari minggu kita meningkat program Country and Western. Okey, mengatakan lagu-lagu merindang bila kita menyentuhkan ngagai pengujung program kita. Ha, ya, ke benar-benar lelak barumah hari dengan kami. Terima kasih. Okey, barumah kaban kini kanya benung randa.

ai beranda puang malam tu ai surat kita ganti mata ke tindak ne atau ke benon driba ingat anang kelalu laju anang megak kelalu lubah anang berculik-culik ke handphone lebuh kita ai ke benon driba fokus okey. Hari lagu ke terbaik country and western dari mending ke lagu kedua. Di tu aku kepingan malam tu nginjau lagu John Denver Take Me Home Country Road. Kedua lagi nginjau lagu Conway Twitty As Soon As I Hang Up The Phone. Kau kira lagu country and western kita. Udah tu muji nyapa bala kita va pen page kami. Suara kita ke agi berperindang dalam pemerindang malam.

Okey, nyapa balik tadi fanpage kami ke malam tu ya. Okey, selamat malam bagi Juni Ben. Habis ini dengan Nuan MH. Terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau di Uncle Lily. Terima kasih dengan Nuan yang minta lagu Sandai Hutang Dulu. Aku kena berindang Andy Mead. Di Selula Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia. Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung. Wellington Imai. Berica Undup di Simpang Semunjan Roy Kuang. Indu Kenawit Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Gau David Aluak di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polo akan Stamos Stevis Jelof apa yang lambai jumpa selagu Dina bagi Sindonedi Gau kaban-kaban kebukai meh panjai rintai badia ngarap kete perindang Lada Ana Anggi Enja Mega. Habis ini apa? Terima kasih Rini Sabai, selamat bertugas MA. Terima kasih Mami Abah Dublin Kebaja Mary Nanta Ninganuan di Kapitu MA. Mana gayari malam tu ia minta lagu Igu Anthony Hutang Dulu Au. Kena merindang menyadi ia di Surikai Din. Okey, ia ke rindu ke lagu tu ke kia. Bala kabar-kabar di Kuching. Enggak semua kabar ke ngalam eh. Kemalam tu ngarap ke terperindang. Jangan lupa untuk bahagia ke kia sigamai. Rica Unup di Jalan Simpang Semunjan. Okey, minta lagu Nuan Berulah. Kena yang merindang kabar-kabar FB. Enggak bala petunggal. Di sebarang alain dulu diau meh. Dengan Nuan di Jalan Simpang Semunjan. Utang dulu lagu Kelemah Yang Band Out. Lina Bugis menjaga kami. Kita secara online di Kota Masai Johor. Malam tu MA. Selamat bertugas Rosli Awaga. Habis nyapa. Terima kasih Andrew Ujai Masing. Okey, di Sungai Entulang Bakuang. Malam tu MA. Minta lagu Igu Anthony. Kena berindang kaban-kaban FB. Kaban-kaban grup WhatsApp. Enggak semua kita kenglalam eh. Berjimat pulai lagi. Kokia. Terima kasih. Nginjau lagu Hank Snow. A Whispering Rain. Kedua ingin jauh lagu di playlist Only You dalam program kita Country and Western. Ungkap ya malam tu 13 hari bulan 9 tahun 2026.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon ka?
0: Au nandainya mesek.
1: Ye, yeah. Ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia yang tu nak lama perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mahu tu kampak aku tu ni. Nak mahu tu ke bising itu si. Selalu ngirup di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang bedak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Baduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kena dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta ke beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu nak? Nama kasut ke beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
3: Nama ada Sam. Laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekerja deh liri.
4: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

sa minanuan. Okay, semina kami menyanyi kaban kita. Ninting hari, ninting jam. Tama ga didinga kita secara online. RTM klik ya, okay. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Begulanggau Perintah Negeri dengan ngatur pengurami nyuak ke perari senyabuh pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025 kalai pengawak tu adakah diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bahas sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching ya 7 ngatur pengawak nyuak ke prize tu nang ya dikena muji serta masa pemana pengawak kaban-kaban kita ke ngarang bub sidak ke segi ya datai hari menua kita Sarawak itu ya okey kingat ke hari bulan ya 25 hari bulan 9 di Betung kingat ke bega hari bulan kita 3 hari bulan 10 ndu kita tahu samang mata ke final ACSJ ke 9. Hendak berasai penjam celak. Pagilah udah 14 hari bulan ya. Okey, ingat ke hari bulan kita bertemu di Betung. Mayanya. Langgari Whitesnake, Give Me All Your Love. Kedua lagi Bee Gees, I Started a Joke.

Yang dah berasai 17 minit lagi kita bergulai dalam pemerintah malam muka biar malam tu Mas Diana MA berdua dengan Wan malam tu di Limbang ke Kia Seraya Mata ke Bedau Tinduk minta lagu Nol Seneru Ui Hutang ya kena berindah dari impu meh engkau semua kabar-kabar FB engkau kabar-kabar bak grup WhatsApp ke Kia nya ajak terima kasih lengunan MBC mending ke program kita ok secara online ke Kia terima kasih sisi singgah di fanpage, okay? Seraya kita ke Agi berperindang, bala kita ke Benua Derebang, jam ke dia tu megak. Nyangkanya bisi Derebang jauh, jujimat, bak jalai alun. Jackson, Jarau, MA, minta lagu. Arby Bellamy Brothers, okay? Hutang dulu lagunya, neh. Tak sempat ditebah malam tu. Kita lagi bisi tiga lagu. Sebelum aku nutup program kita, Country and Western, Johnny Russell. Today I started loving you. Kedua lagi Christina Aguilera, okay, Love for All Season. Ngau lagu ke penudi lagi I Can't Stop Loving You. Eh bedau, dueti lagi lagu ne. Berubah nama ga kapulai mati kita. Okay, ninggal lagu tu dulu au. Today I started loving you.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB.

0: ujung hidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, bagi selama 12 hingga pukul 6 pagi kita mendiang ke Timang Kerbak Tawa sebalik kita ke Bekalian Gau di JMA Kenyari pun program kita tadi pukul 9 malam. Terima kasih manyu-manyu pemerintah malam 13.09 pagilah. Kita bertemu baru pemerindang malam agak jam ke sama ya 9 agak pukul 12 tengah malam. Tu baru ya lagu kita Mbak Tusun ke Penuh Diendar malam tu ya, Country and Western, Christina Aguilera dan lagu ya Love for All Season. Ditangkan dengan lagu Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Dan ya ke Penuh Diendar, The Drifters, Save the Last Dance for me. Okay, okay, terima kasih semua. Ngaruh ke tampung baru penduduk kita dengar kami. Timang Kerbak Tawas. Udah tu lagi ya. Okay, ya ke baru dekat berengkah gawak. Gawak shift malam. Okay, ngaruh ke terperindang dengar lagu-lagu ke ditusun. Ungke pia 12 hingga pukul 6 pagi lagi nih. Okay, bagai selama malam tu kita berlelak ngawati kecekupi lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadani ungkap ya pagilah 14 bulan 9. Bakal selama pesan DJMA, jangan lupa untuk

0: ya kenalah di harintai kereta kelebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Jaku ti siro. Jaku ti siro uling lantang kati titusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Laban jaku ti panso dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat. Ngubat hati tisinu. Jaku ti positif oleh hidup kesemangat. Lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru. Baka teriti air hujan tinggal.

basah ke rumput, tinggal sohutai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak, uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap pedirimpu du diari ilau. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, "Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless." Retia, jaku tisiru, tajak yang dah panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kitai oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambi ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hati siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngagi orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan ungan cermin kereta, tali kereta temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ik dia tu no. Ya, pedak dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
1: Apa? Salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya, gasak lagi nak tahu betunu kau tai mai atau.
0: Ye, ngan mau ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bercakuk. Pandai-pandai ya mai bercakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak dek laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh, pedah dia ku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngandung adu ke teh tisi rumah bertebah ku teh ditu. Tuno ku teh ditu. Mau di?
1: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertuno ku teh seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
0: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berketuk. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah.
0: Nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Kita ke bujang tu
1: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
0: 500,000 jil 5 tahun. Apa nara pekutan nama penyadi tontek gagak orang kenya udah ke hukum mata duit jil gage nara petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
0: Baik gagak nulung ku ikat cepat nulung kungun saya pi kemau tu cepat digar cepat puji dengan wak aikin cepat.
1: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk di baik YFM Iban.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident yang anda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai di tu besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing di tu lah. Hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kaya tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan bak KL kini ke nguji derma darah bila orang kiinya ya memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

Partisipari pendisi ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh tuli ke bandur nanti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepang tinggal ke bandur nak ngepang. Kali orang bukailah. Ini meh bisi orang.

influenza A, dia tu nyo majang gerkai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyeng kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palok, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Kapok kiruah manaku.

0: Noan. 55 minit tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pamaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat di tu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Apa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata-kata. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu karina. Menyo gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celah banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nah patut. Nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nanti yang tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Betuluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

dalam sitiup pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan kerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai.

Jalur Gemilang atau Kemendiro Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua reban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: setakat tu tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia segi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang mirip sih ngami. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisik.
1: Hospital luar,
0: bebayarnya pun bisik ngami. Nanti sidak ya perlu bisik servisnya lah. Darah tu ya minak bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A B A B O kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari beg darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Penyakit pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

0: apa? Kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan kupis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Keranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama anti ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawat, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Jadi apa indai, aku harap kembali kita, laki bini, ndak tahu ndak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu kaya, aku ngigak duit, ndak tahu kanya kita, anang kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapain dai bisi ini no.

0: FM.
1: Y FM.
2: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal dana nak mendapatnya. Jai kan baik pula.
3: Aku nak dah kerap meja sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Yang kita ijar nanti nama dah ulah kami. Kena nyumpit apa? Apa bila apa nak sumpit? Lalu ngerjakan apa yang pas kemua. Namun nama dia ini pernah tahu tayang dia. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah setawa. Nak sengaja duduk beban kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi. Awak ke kami medah maya maya ke bujang biak tu pokoknya. Dekam ke mata mencelak tu apa kok mulai ke diri zaman kita. Bujang-bujang kelia kedua kita udah majikak maya kelia. Jadi dia tu ngain tu nyari baik ke kena tadi dua aja lah ningau tai ke pasang lah kita kepada dia. Nah dai lagi dai di gerandung udang lagi dekat orang tu lagi nah dai bekapek ke sumpitnya nyak tadi gitu.

0: orang kegula bapa makai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, ada nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula atau ke susu pekat manis mayang udar air hirup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu mendoan. Pesan tu, Ari YFM.

0: các khi nít đều mà bây gắt.
1: Ê, cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Ồ mà, ổ cánh nhắc cảm ạ cả, yên tên ada lâu ạ.
0: Ê, cả tí non berani minda. Udah agak keretanya ngay start. Dia pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetu hujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tu.
0: Ih, merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kebajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Disterian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala peningat temu baru kita lalu pelajar pagi itu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu ayat ke-6 yang kemudah bunyi itu. Seduaya sama lurus di mua Allah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningat kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kena kumai seduaya bak ayat tu pagi itu tadi ngenang kenyak meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang bakal pagi itu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku induk. Bakal sekedar orang induk ia kena bidiak benar menyukai ayat ketujuh. Penusah hati Elizabeth yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nadai pengadang mimit tau besi tubuh atau ke besi anak atau ke oleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak oleh dia dalai ke hari ini. Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya maik berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat betul pebisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawak ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari indai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawak siku indai ndang pengawal inai ngelindung rayung anak ia dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamah nadai lurus atur ngau pengawal ke makan suap. Kedua, pengawal atau ketanggungjawab inai itu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pan bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi. Benung nagang selu-ilu kediri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngau sungka ya bisi bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah seduai Elizabeth sama lurus di muah Tuhan lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus inai John ke nyadi bagi bisik nyikap ya dalam gereja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah ianya kita kinaik lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita kinai, bila kita kindu kebisik mendiang ke program sampai pagi bakal kisar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak bakal mata kasar kita merenyang. Bakal kena ngawak. Tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngupeng rusak ngegi bala anak kita kebisik. Jadi kedua tekulah di pelajar kita hari itu. Kita keinai. Banyak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedar kita kena tunggal. Uka reti tengok pengawaknya. Nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinuk, siruk kurang. Sidak megat nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak megat dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak megat dekat hidup lurus. Nanti kita jahit. Ini belum peningat. Mangah. Serta nak ngasih ke Tuhan.

tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau nyadi inai, nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan, lalu minta sop dari Tuhan, ngambil ke tetap nak ngasak ke kita ngapa, belajar bertuai kia, lalu ngasih kadat ya, dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala, apa di surga, terima kasih ya Tuhan, puji serta terima kasih yang genuan, aku dah mengajar kami begitu, hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyanggup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap penglihat hati Tuhan. Engka sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engka sedaknya Tuhan. Bisik kurang ada saya ke perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyanggup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh. Nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih ke bala inai. Sekalika sida inai tunggal atau kukai, saup sida ngena kuasa Nuhan Tuhan. Ngambil ke penghidup sida di dunia tu, penuh laban berkat dari Nuhan, dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat mirah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati kaban gak kita langgang 30 hari umai gak udah rangkai kayu lama mati gak kita nunu api balat menyedi marau gak udu nyampau panas 10 hari baru.

Lagu Ari Maxwell, Franklin Saran ya, borak lunak. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mulai baru kita ibar awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu, 14 hari bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat Dani, udah tumu muka milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Ya, tentu pagi hari 1 mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawak pakai selama lalu pihak Megak ya, kita sama nemu bala nembiak kita Megak berengkah bersekolah baru ke Sarito lebih lagi bersekolah ke Sebedau tu di Pejalai ke atur PDPR nyedi harap ke bala nembiak kita ngebala pengajar nadai penanggul andur ngepun ke hari bersekolah baru ke Sarito ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam bakal selama nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Tentu maka ngau program-program ke dikeluarkan nanti yang pagi hari 1 kalai pukul 7 pagi awak nur maca pesan berat 7.30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai bakal selama. Okay, jadi harap ke semua kita ke nyedia kediri ngatur pengawak sehari tau ngadai penanggul nur kita ke ngepun ke hari baru minggu baru ke pagi tau ya. Okey, berindang kita ngau lagu hari Wesley.

0: penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aking irau kati. Tuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, tiap mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Lan, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

penyanyi Ari Rahban masterpiece lagu Kamu Jur masuk angka ringgat final ACSG ke-9 ke diatur tak lama lagi ya. Hanan ingat 3 bulan 10 2026 tu ialah Pak Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di betul. Okey, lagu dikenal merindang kita ke Munyi Kaku dah tumu nyedia ke diri Nurun Gawa. Lalu pihak Megak beranjung ke Bala Nembiak ke bersekolah ke pagi tu. Kalau kita sama nemu ya, kemari upis pelajar menua Sarawak. Bisi Mansud ke Penerang, hari page Facebook sida. Kalau ya sekolah-sekolah secondary ngomega primary ke dipegai ya PPD Kucing Padawan Bau Lunduk Semarahan Semunjan Sri Aman Kenawit Julau Meradung Bintulu Tatau Sebawah Ngau Meka Nyengkau Madisrian dibuka atau ke berjalan ke operasi sekolah bakar selama berengkah hari pagi tau ya. Atau nak nyengkawam sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu ke Agib Jalai Katur PDPR. Okey, jadi penerang ke Madu Baru tentu ya dekat dipadah kari page rasmi UPIS Pelajar Menua Sarawak. Ya. Harapkah kita boleh berhati ke berita atau ke penerang ke amat dari page ke betul ngai ke kita ya saruk penemu lebih king ke bala painai kita ya hanya diharapkan kita sama berjimat ke udah tumu bak rantu jalai megak ke pagi tau ke bisik sekedar jalai alun ke udah berengkah berskut ya. Mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawa ngau bisi pejalai ke bukai ke pagi tu. Okey, terus sekolah sejalan kami di YFM 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: 9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, Bedung Menyentuh.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, macam pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu madah ke Maria Nak Selan. Maria Nak Selan udah nadai. Lalu niang tu kubur ke pagi tu ba pendam Dayak Lampir Miri ya pukul 9 pagi. Lalu bisik penerang kenatai ke Dito Megah berkawal ngau pengawal ngetas ulit niang Maria Nak Selan tu ila ke dekat diatur ianya 27 hari bulan 9 2026 pagi hari Minggu ba rumah Sidampu ianya ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lampir Miri. Jadi penerang ke Siri Agi berkawal ngau pesan berat tu kita tahu bertelepon ngagai kupa nak nyalu abah lumur 016-868-0746 tau kenuju Matthew Mumim 013-813-6354. Jadi pesan tu tadi nuju Kaban Belayan di Selatan Dur ke ndak boleh disebut di Tumagang madah ke Maria Anak Selan udah nada ya. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu lagi Pak Pendam Dayak Lampir Miri. Lalu maya ngetas sulit niang tu ilah dekat diatur 27 hari bulan 9 2026 Pak Rumah Sidampu ya. Ianya Pak Rumah Bro Rita Sungai Setulai Lampir Miri. Jadi pesan kedua tu Arya Cigu Igu Anak Merdan madah ke apa ya Merdan Anak Maran. Merdan Anak Maran udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah ianya malam hari dua ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu dekat kubur ke pagi hari tiga tu ialah ba pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah mulai Batu Nindiang Sungai Melipis rumah Sigih rumah Acai rumah Mikai rumah Huntan rumah Rambur ba Sungai Melipis rumah pengulu robat Nanga Sebatu Kaban Belayan ba Nanga Tangai Nanga Ibau rumah Remang Nanga Ramung Sungai Gad di Nanga Sebetung Balih Kapit ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ke nda ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Merdan Anak Maran ya Merdan Anak Maran udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah Pak Rumah Satu Malaysia Kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah Pak Pendam KDC Kapit. Jadi pesan ke Siti tu hari Steward Anak Albert Mono madah ke Indai Sida ianya nah tau ke Sanah Anak Daliang. Sanah Anak Daliang udah nadai muka. Lalu niang tu di Sengai Palamayu ba All Saints Tebuan Dayak Kuching. Lalu dekat di kubur ke ba Perutan Anglican Cemetery Batu 17 Kuching ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sampun Tebuan Lalang Stampin, Taman Landi, Taman Merdang Gayam, Taman Samarinda, Taman Desa Ilmu, Taman Maliha, di Kuching, Lundo, Sibu, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Steward Anak Albert Monompu, Balumur 013-759-5095. Jadi pesannya tadi madah ke nah tau ke Sanah Anak Daliang udah nada ya. Lalu di Sengai ba All Saints Tebuan Dayak Kuching
lalu ke ada kubur ke bawah perutan Anglican Cemetery Batu 17 Kuching. Jadi pesan ke Siti tu area Kunian Sigi madah ke Sembiang 100 hari ngau Sembiang merekat ke regang niang apai sida enyak niang pita Sigi anak hujan ke dekat diatur 19/9/2026 hari 6 tahun ilak ya pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah sidampu, rumah lumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pe luncung sebu sekirau sebaka rawan Geran, Tanjung Bijat, di Sri Aman, Nanga Jagau Kenawin, Nanga Niru, Nanga Ngungun, di Serikai, Sibu, Bintulu, Miri, di Brunei, Ketibas, Ngau Megak, Kaban, Belayan, ke Bukai, kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Sili Agi, kita tahu telepon ngagai Koni Sigi, ya, 013-828-4152. Jadinya tadi pesan madah ke Sembiang 100 hari ngomega Sembiang merekat ke regang niang pita Sigi ana hujan ke dekat diatur 19/9/2026 hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya rumah lumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Tuni Majing anak Silai. Tuni Majing anak Silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta merekat ke regang niang apa ya? Inya niang ex tua rumah Silai anak Sandah ke dekat diatur 19/9/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah penguang Sili skim sekarang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selindung, Bukung, Danau Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Babini, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, di Kuching, Kantuk Balau, Kedumbi, Brunei, Sida X Cikgu Kanis Sebilih, Ngau Mekah.

Daniel, ex tua rumah Silai Anak Sanda, ketika diatur 19 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi ya, rumah Sidampu ianya rumah penguang Sili skim sekarang. Okey, nya tadi pesan ke bisa diterima dari peninga kita ke pagi tu. Okey, lagi terus merindang kita di YFM. Berdau ngatai ke pesan bukai pagi tu. Merindang dulu ngau lagu hari Ricky Anderson ya, ke pagi tu.

0: Angra Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Macam pesan bukai ke pagi tu ya. Kalau pesan ke sekali tu hari mendu anak kebing tau ke indai aca. Jadi pesan tu madah ke laki ya, garai anak duna ya. Garai anak duna udah anadai hari lima tu tadi. Jadi pesan tu nuju hanya di niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya, ba rumah sedempu inya ba rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai mendu umpu ba lumur kusung 19 408 1394 tau ke nuju Regina 016 809 7793. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Juing Setubu Pakan rumah Sujang rumah Gani Sungai Kusing rumah Lawang Sungai Kura rumah Habus rumah Anggit Lubuk Isu Pakan rumah Lanang rumah Melaka rumah Humang rumah Jamit Sepemanjai Jalai Nunggang Pakan Kaban Belayan ba rumah Pilip Semukau Pakan rumah Jalin Masjid rumah Geraman Tanah Putih Serikai Sentebu Batu 16 Jalan Kamup Rantau Sabuang Pakan Berasuk Rumah Hama Kelutun Rumah Manca Genali Rumah Aji Buku Rumah Pilip Tubai Buah Rumah Moses Sepetai Rumah Patrick Ambit Kabu Rumah Taduang Gerugu Sengai Rumah Sawang Sungai Atap Kaban Belayan ba Yung Kapit ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke garai anak duna ya. Garai anak duna udah anadai aluniang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Regina Sungai Jelap Jalai Satubu Pakan lalu dekat kubur ke pagi pagilah. Okay, lalu pesan ke Siti tu hari John anak guang madah ngeta sulit niang ngapai sida enya niang guang anak munsang ke dekat diatur 3/10/2026 ke dekat diatur ba rumah Sidampu enya ba rumah James Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pasien pakuh ulu ya Igu Tamin, Dijih, Skim Skuau, Ulu Bayan Tasik, Disibu, Bintulu, Tamin Batu 36, Ba Stapeng, Nanga Tajam, Nanga Ranam, Sungai Kuak, Sungai Duat, Sungai Pasai, Ba Ulu Mukah, Selangau, Ngau Meka Kaban, Belayan ke Bokai, ya, ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngeta sulit niang guang anak munsang ya, ke dekat diatur 3/10/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah James Batu 36 Tamin ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari lentah anak jalak tau kainai muna madah ke ngeta sulit niang muna anak Melaka ya tau kainai meril ke dekat diatur 19/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Bungan Batu 8 Jalai Uya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siri ya, berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lentah nak jala bak lumur 019-889-3412 tau kenuju John Anadiki ya, bak lumur 0395-839-3024. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, inya Dorothy Ramba di Kuching. Ramba na Bungkul ba Kampung Jungo Mawang. Biak John Jaya di Kuching, Steven di Kuching, tuan rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian, pihak Mega Kaban Belayan di Sibu, di Penasok, Pasir Mas, rumah Ju Sungai Salim, rumah Kelvin Sungai Belalang, Isah Hana Tembaga ba Sengelau Undum, di Meluku, Angau Mega Kaban Belayan Kebuka ya, kena ulih di sebut di tu makang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit niang muna nak Melaka tau ke indai Meril ba rumah bungan Batu 8 Jalan Uya Lama Sibu kena malam 19/9/2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga Ari Entuyan Ana Lanting atau ke indai Acu madah ke Lakia David tau ke nyandang anak Malang, David tau ke nyandang anak Malang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah sti skim skuau lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba skim skuau ulu uya Ili Uya, Rantau Dangi, Ranan Kenawit, Bawan, Tamin Batu 36, di Selangau, Igu, Bakuang Miri, di Kapit, dan Tabai, ngau Kaban Belayan Kebuka yang kena udah disebut di Tumakel. Madah ke David tau ke nyandang anak Malang udah nadai lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ba rumah si dempu inya ba rumah sti skim skuau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi kila ya. Okey nya ke sekedar maka pesan ke basic diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Okay, tu hari Roslina kemari ngejang pergi.

mari ngejang pergi hari Rosrina ke pagi tu ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi peninggal kita boleh mendiang ke berita pagi. Ditabur ke terus hari YFM. Setiap lagu hari Jenis Juniaman. Berdau mendiang ke berita ke pagi tu.

pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny ba berita pagi hari Sabtu 14/9/2026. Kata rubah tu batang berita. Empat agensi mantu upis Menteri Penggerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulung. Perambu dikenang manah ke agi FDS berpelasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawal ngau garis antara sitak pengawak berpilih berpangai bak konstitusyen perintah besai. Sejak tadi batang berita lalu tu isi berita. Empat agensi perintah dekat mantu upis Menteri Penggerai KKM berjalai ke penerbai pengasih dikena mantu peranak menua ulu ti berguna ke bantu perubat. Menteri Penggerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah, agensi ke berkawanya ianya polis diraja Malaysia, sedadu langit diraja Malaysia, agensi penerit adat maritim Malaysia serta upis bomba ngau penyah penusah Malaysia. Servis sidak tu deka dikena nyadi ke atur sementara nyentuk ke tembok pansik berkawa ngau penusah Bilun Engkabang servis dutu terbaik FDS di Labuah ngujung ke Angus bak Long Lelang Miri kena hari 2 minggu tu tadi. Atur alternatif tu dipejalai ke laban KKM nak uliah nejuk ke servisnya diketu ke kelalu lama dalam timpuh sebakar mega. Dia atur ngenegap ke agi aspek penglikun dekat dipejalai ke. Bak perkara sebakar Datuk Seri Dr. Zulkifli Madah, upis Menteri Penggerai agi ngantik pemutus pansiak raban berkuasa sebadan nentu ke atur nangkan kenyak dikenak ngedegap ke atur pengelikun ungkup servis dutu terbaik FDS. Tumega dikena nentu ke servisnya uliah beroperasyon baru. 7 tim FDS KKM meraih servis ngagai urung 14,000 ngagai 15,000 ikut peranak bak kena menua ti jauh di mau dilawak nengah jalai biasa. Dalam penusahnya 5 ikut orang yang kaum 4 ikut raban FDS berbadi nyawa pengedah Bilun Kabang ke di tepan sidak Labuh lalu Angus tak jauh hari palan penyangkai Stopot Long Lelang orang pukul 3.40 minit lemai. Pengawak berunding cara online ngau dutu, ngenak drone, ngau peminta tiru AI antara perambu ungkup ngemanah ke agi servis dutu terbaik FDS. Sapi Premier, Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang, madah ke perambu bukai yang kau mengemanah ke jalan alun ngau numbuh ke mayuh agi klinik. Tajapia atur kebangsanya mesti ditetap ke berpelasar ke report rasmi penusah berbadinya sebelum mengagak sebarang pemutus. Aturnya berguna amat dikena nentu ke pengawak marik servis ngintu pengerai ngagai komuniti menua pesisir majak di kemana nitiah ke guna ke dia tu serta pemansang teknologi. Ia maksud ke jakunya lebuah dirandau pengarang berita pengudah ngabas ruang bilik niang Nurse Deborah Mosset di Kampung Semidang Padawan. Ia madah ke penusahnya ukai semina naban kenyawa tang mega ngujung ke lenyau pakar raban dutu ngau nurse ti berguna amat ngagai Sarawak. Ati Tisino belak diasai ke digenturung kandang Spita Miri lebuh bala pangan ke Samagawa ngau niang nurse Jesse Payak Jo belak bergempuruk merik laik kepai jari ke penudi ngagaya. Laki niang Larry Bilong meraih besar terima kasih ngagai semua agensi perintah ngau tim ngiga ngau nyelamat tibisik ngau pengawak maik tubuh niang binia pulai ke rumah. Indai niang mujan ngau madah Jesse siku anak induk tip mana serta berbasa ke orang tuai nelap serta ngembuan penyabau. Niang Jesse ninggau ke laki ngau dua iku anak. Pengawak ndo merik basa ke penudi diatur saritu sebelum niang dianjung ngagai tanah pendam BEM Lambir pukul 4 lemai. Dia tu kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Komiti Pengawak Berpilih SPR dekat berjalai ke Pengawak Mansiak Baru garis antara sitak Pengawak Berpilih berpanggai berubah bak Konstitusyen Perintah Besar. Chairman ya Datuk Seri Ramlan Harun madah SPR bertati ke Jakut ti dipansut ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim berkawu ngau perambu ubah Konstitusyen Perintah Besar dikenang ngemenda ke penambah penduduk Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak kena hari 5 tu tadi. Penambah penduduk Parlimen Megak dekat berarti ke bagian Pengawak Berpilih Tanah Melayu berpelasar ke prinsip ngangkat ke nisbah pengari Sabah ngau Sarawak nambah hari penduduk ke dia tu. Sebedau tu, dia Menteri Besar madah ke perintah udah bersetuju nambah ke nisbah pengari Kaban Parlimen hari Sabah ngau Sarawak hari ke dikemisi dia tu setipa ngau semangat sempekat Malaysia 1963. 346 iku hari sita Kaunsel Negeri Dun Batu Kawah tulih ke pemayak hari program bantuk lesen deriba motosikal kelas B2 ke diatur Dun Batu Kawah. Kosapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang programnya mantuk Raban B40 ngau sidak tik kurang penatai pemisi nguliah ke lesen motosikal nengah cara sah. Ngembuah lesen deriba ukai semina berguna amat dikena nitiah ke undang-undang tang mega nyadi ke nilai tambah ngagai sidak tinggi ke batang pengawak di kerja serta uliah mansut ke penatai pemisi. Ia mega ngelalau Raban ti agi biar umur ti nerima lesennya ngambil nitiah ke atu undang-undang serta ngemerat ke pengelikuan diri serta mega pengguna jalan alun bukai. Bida bak perkara bangsa main asal ngau penatai patut dikenak nyadi ke pengering ti mai pengelantang ngagai menua. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Sukanain Muhammad Hasbi madah tiap ikut Raban Mensia Mayuh bempu pangkuk pengawak ti berguna amat dalam ngetan ke penyerakup dikena tentu ke rebak dudi ari boleh ngasai ke penghidup ti manhagi jemaah ila ungkup menua Malaysia ti lantang. Semangat patriotisme ngau penyerakup mesti seruran diternak ukai semina maya pengerami bulan kebangsaan tang dikemeran ke dalam penghidup ninting hari. Ia mantai ke Jakutu bak program Jiwa at Community Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 ke diatur bak Kampung Semariang Batu Kuching. Mayuh macam aktiviti bisik diatur yang kaum berpersa pengerai, pengawak pemandang, lumba ngomain asal komuniti, pekit nganyam ketupat jalo gemilang serta pekit lagu patriotik. 50,000 tungkus roti udah disedia kedeka disadung ngagai bala mayuah berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 di Kuching. Chairman Raban Komiti Penaja Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Rani madah nyadung ke pemeriknya sebagai hari pengawak bala penaja ngerincah ke agi pengerami serta ngawa diri pegulai ngau komuniti. Rutinya dekat disadung bak mayuh bengkah ndung ngelingi menggeri Kuching. Berbak ngaunya pengawak pemandang Hari Malaysia di Plaza Merdeka ti berengkah kena 10 hari bulan 9 tu tadi dekat tembok kena hari 3 tu. Mensia mayuh dilalau sama datai ngagai pengawak pemandangnya ke alai mayuh bengkah atur pengawak bisi dibuka berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. 4 agensi mantu upis Menteri Pengerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang emanah ke agi FDS berpelasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawa ngau garis antara sitak pengawak berpilih berpanggai bak Konstitusyen Perintah Besar.
Nyanaka berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi di Tusun Nor Akila Arbain serta di Salin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Seleka jaku sarito ianya jangah. J-A-N-G-A-H. Jangah. Reti jaku jangah ianya gamal penuduk orang kerigang-rigang ngayan ke pengering tau ke seregah diri. Contoh genteran jaku keterubah. Igat terbaru nikit tangga tanjuk rumah sidak nyau dekat nikal baru ke tanah lebuh pedak kapaya nyau jejangah duduk berwai sambil megawi ngipak sidak nembiak terbisik curi manuak orang rumah panjai sepiak. Contoh genteran jaku kedua. Lebuh gawai antu malamnya kami serumah nyau lekat mata bak siku bujang sigat terbengepan iban duduk jangah-jangah bak tengah ruai. Lebuh ya tidak mulai kedirik dini harinya baru ya madah kedirik pengabang ari panggau libau. Nyanakak seleka jakut sarito ianya jangah.
1: Seleka jakut sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola si.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Duh, pagi riwayat.
3: Benung ringat, benung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benung hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
4: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat keringat tama ke pilihan tambit pangkiang na dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu kan dua.